0: Resor Kota atau Polresta Kendari bersama pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara merealisasikan program bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, ketika ditemui pada Sabtu lalu mengatakan bahwa dari 10 unit yang menjadi sasaran, sebanyak 5 unit rumah telah selesai direnovasi dan diserahkan kepada penerima manfaat di Kelurahan Bende, Kota Kendari. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kontribusi Polresta Kendari dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak. Menurutnya, kolaborasi dengan Polri serta adanya bantuan sekitar 1.200 unit yang didapat pemerintah kota akan mempercepat penanganan persoalan pemukiman tersebut. Pemenuhan perumahan ini juga menjadi bagian dari standar pelayanan minimum atau SPM dalam mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni yang maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara itu, Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin L. Sengka menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda sosial nasional Mabes Polri. Koordinasi erat dilakukan bersama pemerintah Kota Kendari agar pengerjaan bedah rumah tersebut tepat sasaran. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Kendari siapkan perlindungan sosial dan fasilitas BBM khusus nelayan. Dirilis oleh antarnews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyiapkan jaminan perlindungan sosial BPJS ketenagakerjaan bagi 100 nelayan serta menyediakan fasilitas khusus pengisian bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran ketika ditemui pada Sabtu lalu mengatakan bahwa alokasi jaminan perlindungan sosial tersebut diberikan mengingat profesi nelayan tergolong sebagai bidang yang membutuhkan perhatian khusus dalam aspek keselamatan kerja. Beliau menyebutkan bahwa selain perlindungan jaminan kecelakaan dan kematian kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah Kota Kendari juga menjamin perlindungan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk para pekerja rentan di daerah tersebut. Sementara itu, untuk mengoptimalkan ketersediaan BBM subsidi bagi nelayan lokal, pemerintah Kota Kendari telah bersurat ke pihak Pertamina untuk meminta penambahan fasilitas pengisian BBM di SPBN. Penambahan fasilitas pengisian BBM subsidi di SPBN ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien bagi nelayan agar dapat memperoleh bahan bakar dengan mudah dan lancar untuk beraktivitas di laut. Langkah ini diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh BBM sesuai harga eceran tertinggi resmi pemerintah dengan akses yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
8: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentara Zionis Israel krisis suku cadang peralatan perang, dirilis oleh minanews.net. Krisis keuangan yang melanda tentara pendudukan Zionis Israel kini berubah menjadi krisis kesiapan operasional dan krisis suku cadang peralatan perang yang mengancam kemampuan militer Zionis di berbagai lini. Tank-tank dikeluarkan dari layanan, lini produksi amunisi terancam tutup, dan Direktorat Intelijen mulai kehilangan kapasitas penyimpanan data serta personel. Lembaga penyiaran Israel melaporkan kekurangan suku cadang memaksa militer menghentikan sementara operasi sejumlah batalion tank. Sementara itu, ratusan kendaraan Hammer yang rusak selama pertempuran di Lebanon belum juga dikembalikan ke kondisi siap pakai. Akibatnya, kemampuan mobilitas pasukan di berbagai medan perang semakin terbatas. Ia menambahkan tentara juga kekurangan kemampuan transportasi pasukan di lapangan. Krisis tidak hanya menyangkut persediaan, industri militer Israel menghadapi risiko penghentian lini produksi penting karena kekurangan pendanaan. Produksi peluru tank Merkaya terancam dihentikan dalam beberapa hari. Lini produksi peluru artileri diperkirakan tutup pada Oktober dan lini produksi mortir diperkirakan tutup pada November. Penutupan tersebut bukan hanya masalah pasokan jangka pendek, tetapi juga ancaman hilangnya pekerja, insinyur, mesin, dan keahlian profesional yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kita beralih ke berita berikutnya, tentara Israel tewas ditembak polisi sendiri, dikira warga Palestina, dirilis oleh minanews.net. Seorang tentara Israel yang bertugas dalam perang di jalur Gaza tewas setelah ditembak oleh rekannya sendiri, yakni seorang petugas polisi Israel di kota Netanya, Palestina yang diduduki. Insiden terjadi ketika polisi mencurigai tentara tersebut sebagai warga Palestina setelah orang itu menembaki sebuah kendaraan. Sumber-sumber Ibrani melaporkan penembakan terjadi di tengah meningkatnya kasus gangguan trauma pasca perang dan gangguan mental berat di kalangan tentara pendudukan. Kondisi tersebut memicu lonjakan angka bunuh diri serta perilaku kekerasan dan tidak terduga, termasuk fenomena menembak teman sendiri yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan surat kabar Ibrani Herald sepanjang tahun 2025, tercatat 22 tentara Israel bunuh diri saat bertugas. Ini merupakan angka tertinggi yang dicatat oleh militer Israel dalam 15 tahun terakhir. Kita beralih ke berita terakhir, tim penyelamat berhasil evakuasi 55 jenazah warga Palestina dari reruntuhan Gaza, dirilis oleh minanews.net. Tim penyelamat di jalur Gaza pada Sabtu lalu berhasil dari bawah reruntuhan sebuah rumah yang dihancurkan oleh penjajah Israel di lingkungan Zeitun, sebelah selatan kota Gaza pada 19 November 2023 di tengah perang genosida. Tim penyelamat menyatakan mereka mengevakuasi jenazah dan sisa-sisa tubuh 55 warga Palestina dari bawah reruntuhan rumah keluarga Malka. Rumah tersebut dihancurkan oleh penjajah Israel saat lebih dari 60 orang sedang berlindung di dalamnya. Setelah mengungsi

0: akibat pemboman hebat Israel hampir 2 tahun lalu. Sumber medis di jalur Gaza pada Rabu lalu menyatakan bahwa jumlah korban syahid 3.470 jiwa, dengan 174.540 orang lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023. Mereka menambahkan bahwa 1.334 warga Palestina telah tewas dan 4.429 orang terluka sejak gencatan senjata yang berlaku pada 11 Oktober. Sementara jenazah 815 warga Palestina telah berhasil dievakuasi. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua. Pagi ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian. Ya.
6: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun S.Pd. Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
7: iya,
8: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
8: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
7: Nah, itu dia.
8: Ya, ujian.
6: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'aqim

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkan kapal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka
1: yunazzal 'alaihim min qablihi lamublisin.
0: Padahal walaupun

0: kulli syai'in.
1: Danlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Setelah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walain arsalna ba'dahu yakfurun.
1: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.
0: Fa'in mad-du'a idza wallaw mudbirin.
1: Maka sungguh, engkau tidak akan sang dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka

Allah lah yang menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan sumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: kuntum la ta'lamun.
1: Dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur, maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
1: Maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
0: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ إِلَّا مُبْطِلُونَ.
1: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan.

0: perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: Maka berjanji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insyaallah, setiap rupiah yang Anda infakkan, infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor 9 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk 52 8171 0906.
3: Dan kemudian dia meminta dikirim terhadap doa. Nah, terhadap doa tidak ada sesuatu yang
4: hadiri dan saksikan kajian Islam
3: An-Nadhafah, membersihkan, menyucikan itu
4: bersama Al-Ustadz Iqbal Binjal.
3: Menjadi dua jenis, ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan. Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis
5: bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
5: Semua pergi tali. Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di yang di mana itu?
7: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
3: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
2: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
3: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
2: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi?
3: Atau tinggal berapa menit
2: umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
1: Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Ya, tentunya setiap hari Ahad di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali mendengarkan sebuah kisah dari sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Dan di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 6 September 2026, kita akan membacakan sebuah kisah dari sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu keutamaan beliau dan seperti apa kisahnya. Ya, langsung saja kita akan simak bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat.
5: Ensiklopedia Islam.
6: Ya, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya perlu untuk diketahui dan diteladani oleh kaum muslimin. Beliau merupakan seorang sahabat yang mulia, yang merupakan satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Seorang pejuang yang hebat yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua peperangan yang beliau sallallahu alaihi wasallam ikuti, dan juga merupakan pahlawan di pertempuran Qadisiyah. Sa'ad lahir di Makkah, ia merupakan seorang yang memiliki nasab yang mulia. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu. Sa'ad merupakan paman yang dicintai dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dahulu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Rasulullah bersabda, ini adalah pamanku, maka siapa yang mau mengabarkan padaku pamannya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Sa'ad yang masih muda sudah memiliki menghimpun kematangan orang dewasa, dan hikmah orang tua. Ya, di usianya yang muda, ia sudah menyadari dan tidak senang dengan keadaan masa jahiliyah yang penuh dengan kegelapan. Dan hatinya sangat merindukan adanya tokoh yang mampu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah. Masa muda Sa'ad tidak dihabiskan untuk bermain-main sebagaimana pemuda umumnya. Sa'ad lebih senang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat busur, menajamkan anak panah, dan berlatih memanah. Seakan-akan ia ingin menyiapkan dirinya untuk hal yang besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, hidayah memasuki hati Sa'ad bin Abi Waqqas dan ia pun masuk Islam. Masuk Islamnya Sa'ad tidak berjalan mulus. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menyetujui dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas dan memerintahkan Sa'ad untuk keluar dari Islam. Bagi seorang pemuda yang berbakti pada orang tuanya, hal ini merupakan cobaan yang cukup berat. Ibu Sa'ad mengancam untuk tidak makan dan minum hingga Sa'ad keluar dari Islam, dan jika ia meninggal, Sa'ad akan disalahkan sebagai pembunuh ibunya. Ketika Sa'ad melihat ibunya yang lemah setelah tidak makan dan minum, Sa'ad pun berkata, "Wahai ibunda, ketahuilah demi Allah, jika Anda memiliki 100 nyawa dan keluar nyawa tersebut satu persatu, tidak akan aku tinggalkan agamaku. Jika engkau mau, makanlah atau tidak makan." Ketika melihat hal tersebut, ibunya pun makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cobaan saat ini Allah abadikan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-8. Coba kita simak ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm. Fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, dan aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-8. Sa'ad merupakan seorang penjaga Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi yang kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, hingga ia berkeinginan menyerahkan jiwa dan hartanya untuk membela Rasulullah. Saking cintanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, beliau radhiyallahu anhu siap untuk menjaga Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidur. Lalu ia berkata, "Seandainya ada seorang lelaki saleh dari sahabatku yang menjagaku di malam hari." Aisyah berkata, "Kami mendengar suara senjata." Maka Rasulullah berkata, "Siapa itu?" Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Saya, wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur hingga aku mendengar suara dengkurannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang pertama kali melesatkan panah di jalan Islam adalah beliau. Masa muda Sa'ad bin Abi Waqqas yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memanah terbukti tidak sia-sia. Ia merupakan salah satu pemanah terhebat yang pernah ada dan merupakan orang yang pertama kali melesatkan anak panah di jalan Allah. Dikisahkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Beliau berkata, Sa'ad radhiyallahu anhu merupakan yang pertama melesatkan anak panah di jalan Allah. Dari Zuhri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan yang di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas ke daerah Hijaz yang bernama Rabi' di sebelah Juhfah. Lalu kaum musyrikin memukul mundur kaum muslimin. Maka ketika itu Sa'ad pun melindungi mereka dengan anak panahnya. Itu adalah pertempuran pertama di dalam Islam. Kemudian, Sa'ad merupakan orang yang memiliki doa yang mustajab. Di antara keutamaan Sa'ad adalah Allah menganugerahkan kepadanya doa yang mustajab. Hal tersebut dikarenakan barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Sa'ad. Beliau berkata, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika ia berdoa kepadamu." Hadis riwayat Tirmizi. Di antara contoh mustajabnya doa Sa'ad adalah ketika di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seseorang yang menjelek-jelekan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Usamah bin Qatadah. Ia menuduh bahwa Sa'ad tidak memimpin pasukan, tidak membagikan pembagian secara merata, dan hakim yang tidak adil. Mendengar hal tersebut, Sa'ad pun mendoakan dengan tiga hal. Ya Allah, jika hambamu ini berbohong, ia berdiri karena ria dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan jerumuskanlah ia pada fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Seiring berjalannya waktu, doa Sa'ad pun terwujudkan. Ya, orang tersebut panjang umurnya hingga alisnya menutupi kedua matanya karena saking tuanya. Ia di pinggir jalan mengedip-ngedipkan matanya pada para perempuan. Ya, jadi dia ini istilahnya sudah tua tapi masih genit, sahabat muat sekalian. Dan ini merupakan salah satu doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mendoakan keburukan untuk orang yang memfitnahnya tersebut. Kemudian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu beliau ini terkenal dengan zuhudnya terhadap kepemimpinan. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meyakini bahwa setiap kenikmatan selain kenikmatan surga adalah fata morgana. Setiap siksaan selain siksa neraka adalah ringan. Maka Sa'ad tidak berambisi kecuali berambisi untuk meraih surga. Sehingga walaupun ia merupakan sahabat yang mulia, paman dari Rasulullah, ia tidak mengharapkan mendapatkan posisi sebagai pemimpin, bahkan menolak jabatan dan kekuasaan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad. Dari Amir bin Sa'ad bahwa ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sedang mengembala kambingnya. Lalu datanglah anaknya, Umar. Ketika melihat Umar, Sa'ad berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara ini." Ketika ia sampai padanya, Umar berkata, "Wahai ayahku, apakah ayah ridho menjadi orang pedalaman pengembala kambing? Sedangkan orang-orang berebut kekuasaan di Madinah." Lalu Sa'ad menepuk dada Umar dan berkata, "Diamlah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tidak dikenal." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah sahabat muat sekalian sepenggal kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang merupakan orang yang memiliki keutamaan tersendiri. Ya, beliau merupakan salah satu dari penjaga Nabi yang rela mengorbankan dirinya demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau adalah orang yang termasuk orang yang pertama masuk Islam, dan juga beliau adalah orang yang lurus fitrahnya meskipun saat itu sedang berada di era jahiliyah. Ya, dan beliau juga orang yang berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya meskipun orang tuanya yaitu ibunya pada saat itu masih belum memeluk agama Islam. Bahkan beliau mengancam anaknya bahwa ibunya ini tidak mau makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam. Namun sahabat yang mulia ini tetap berpegang teguh dengan agamanya, sehingga Allah pun mengabadikan kisah beliau ini di surah Al-Ankabut ayat ke-8 yang tadi yang kita bacakan. Dan disebabkan karena keutamanya itu, Nabi pun mendoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki doa yang mustajab. Dan ini merupakan keutamaan yang tersendiri yang kebanyakan mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan beliau radhiyallahu anhu. Baik ikhwat aliman, sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat setiap hari Ahad pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
8: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba.
12: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
11: Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
13: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
11: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
13: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
11: Oh, begitu di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
13: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
14: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811 4020 2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
15: Eh, ada saldomu di situ?
16: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
15: 10 ribu, Ji.
16: Mau beli pulsa kah?
15: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
16: Buat apa ini?
15: Buat bangun rumah layak huni.
16: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
15: Bisa toh, insya Allah.
10: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang 999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
16: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
15: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
16: Nah, kenapa begitu?
10: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
19: Mendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz Binjabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah SWT. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: 94,3 FM. 94,3 FM. Radio Muadz bin Jabal.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki.
5: Ada seorang

aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat,

0: dia tidak sedih. Wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sahabat Muaz, kehormatan seorang Muslim atau iffah seorang Muslim bukan hanya bagaimana ia terlihat di hadapan manusia, tetapi bagaimana ia menjaga dirinya ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Karena ia yakin bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihat dan mengawasinya. Dan ternyata, sikap menjaga diri ini tidak hanya berkaitan dengan kehormatan dan perilaku kita saja. Ada satu perkara yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan setiap hari kita bersentuhan dengannya. Apa itu? Ya, itu adalah harta. Dari mana harta itu kita dapatkan? Kemana harta itu kita belanjakan? Apakah yang kita cari adalah keberkahan atau sekadar banyaknya? Karena harta yang kita genggam hari ini bukan berarti akan selesai urusannya ketika kita meninggal dunia. Ada pertanggungjawaban, ada perhitungan, ada hisab. Maka tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sesaat lagi kita akan memasuki kajian pagi dengan tema yang sangat penting untuk kita renungkan bersama.

0: Sama, ada hisab di hartamu yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala. Dan kajian pagi ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sebuah kajian di pagi hari ini yang insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dengarkan bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta yang halal, rezeki yang penuh berkah, serta kemampuan untuk menggunakan setiap nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tetap di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Kita lanjutkan perjalanan ilmu kita di pagi hari ini.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatih ila yaumiddin. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ketika mengajak orang untuk belajar bersama, hayya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Kajian kita insyaallah tidak lama, karena itu kami harap kepada para jamaah untuk belajar dengan serius, sebab kajian kita tidak lama. Hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sesaat. Tayyib. Tema kajian kita, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang harta kita akan dihisab. Membangun kesadaran bahwa setiap yang kita upayakan nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan dari dalil-dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir. Yang pertama berkaitan dengan amal hamba. Yang akan dihisab pertama kali dari amal kita adalah apa, Pak? Salat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba kelak di hari kiamat. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya ada yang kurang, maka dia akan menghadap para malaikat. Qala Rabbu 'azza wa jalla, unduru hal li'abdi min tatawu. Perhatikan, apakah hambaku memiliki amal sunnah? Jika dia punya amal sunnah, fayukmalu biha man taqasa minal faridah, maka digunakan untuk melengkapi bagian yang kurang dari amal wajib. Ini berkaitan dengan amal. Yang kedua adalah berkaitan dengan sengketa antar sesama Bani Adam. Berkaitan dengan sengketa antar sama Bani Adam, yang pertama kali nanti akan dihisab adalah urusan darah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqad." Sesungguhnya pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sengketa di antara manusia adalah fiddima, urusan darah. Satu hal yang sangat mengerikan, karena ada manusia yang dia menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia akan dituntut di hari kiamat, meskipun bisa jadi ketika di dunia sampai dia mati dia enggak pernah mendapatkan hukuman. Sebab Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian menyangka bahasanya Allah Ta'ala akan

melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, manusia yang membunuh manusia yang lain, manusia yang membunuh manusia yang lain, maka nanti orang yang dibunuh ini akan menyeret orang yang membunuhnya sambil dia nenteng kepalanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi sal hadza lima qatalani, ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa dulu dia membunuhku. Dia diseret menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil menenteng kepalanya, dan dia mengatakan, ya Rabbi sal hadza lima qatalani, ya Allah, tanyakan kepada sebelahku, kenapa dulu dia membunuhku. Ini adalah pengadilan yang luar biasa, sehingga suasana akan sangat mengerikan ketika kita melihat kondisi darah yang keluar dari tubuh manusia disebabkan karena kezaliman. Waspada jamaah, miliki prinsip sampai mati jangan sampai mengeluarkan darah orang lain. Kecuali dokter ya. Ada tugas khusus. Yang ini di luar dari apa yang disampaikan dalam hadis. Tayyib. Yang ketiga adalah terkait masalah harta. Terkait masalah harta yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, adalah nikmat sehat wal ma'ul barid, dan air segar yang kita minum. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah, ya'ni al-'abda minan ni'im, inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah, ya'ni al-'abda minan na'im, ayyuqala lahu, sesungguhnya nikmat pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat kepada seorang hamba, ayyuqala lahu jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan kepada fisikmu, wa nurwika minal ma'il barid, bukankah aku telah memberikan kamu kecukupan minum, arwa yurwi, artinya dari kata rawa yang artinya puas ketika minum. Makanya pintu surga disebut ar-rayyan, dari kata rawa yang artinya puas ketika minum, arwa berarti memberikan kepuasan ketika minum. Bukankah aku telah memberikan kepuasan kepadamu dari air yang segar. Anda minum air putih semacam ini, ini warnanya apa? Air bening ya. Anda minum air bening tanpa rasa. Ini bisa dirasakan oleh siapapun. Ada enggak orang yang punya penyakit pantangan air? Enggak ada ya. Kalau dia pantangan minuman yang lain mungkin ada. Tapi kalau pantangan air putih enggak ada. Pantangan air bening tidak ada. Kalau mungkin ada orang yang pantangan dengan susu, pantangan dengan jus tertentu, atau minuman-minuman yang berasa, kopi atau teh atau yang manis, banyak. Tapi untuk yang satu ini tidak ada saya kira. Dan ini yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dari harta yang kita punya. Masya Allah. Bisa kita bayangkan dengan tabungan jamaah. Apalagi dengan rumah. Apalagi dengan kendaraan yang mewah. Dan semua fasilitas hidup yang kita punya. Jika air semacam ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kenikmatan dunia yang nilainya lebih mahal dari itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kajian pagi ini diselenggarakan oleh panitia dalam rangka untuk membangun kesadaran di sana. Kesadaran bahwasanya nantinya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang kita miliki. Meskipun harta itu bagi sebagian di antara kita

kita nilainya sangat murah. Air segini harganya berapa? Berapa ini jamaah? Berapa? Di Cirebon 500. Masya Allah. Di Jogja gratis, Pak. Mungkin beda rasa ya. Tayyip. Pas kajian gratis. Kalau di luar segini 500 ya. Baik. Di masjid dihidangkan secara gratis. Bahkan orang bisa milih. Ada yang dingin, ada yang gak dingin. Yang dingin ada di showcase, tinggal ngambil. Biasanya itu anak-anak itu yang suka ngambil ya. Yang dewasa kehabisan. Mungkin bagi sebagian orang, ini air, Masya Allah, mungkin tidak memiliki nilai rupiah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakannya. Sehingga ada banyak hal yang tidak kita perhitungkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan hal itu. Baik. Dan alasan Allah bertanya jamaah bukan karena masalah kelebihan. Alasan Allah bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada hamba bukan karena masalah kelebihan. Sehingga tidak ada istilah teori begini ya. Kalau yang kau makan, yang kau minum, dan itu sesuai dengan kebutuhan kau, kebutuhan dirimu, maka Allah tidak akan mempertanyakannya. Tapi yang lebih dari kebutuhanmu, itu yang akan ditanya oleh Allah. Teori seperti itu tidak berlaku. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah yang sangat masyhur. Kisah yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi SAW pernah pada suatu siang hari, beliau keluar dari rumahnya. Dalam kondisi apa, Pak? Lapar. Bukan karena beliau puasa, tapi sejak pagi mungkin sampai siang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengkonsumsi makanan. Sehingga beliau keluar. Kemudian sesampainya di luar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, lalu ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga ketemu dengan Umar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada siang seperti ini? Ini kan waktunya orang tidur. Ngapain kalian keluar? Maka mereka mengatakan, Al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Wallahi, demi Allah, tidak ada yang mengeluarkan aku dari rumahku kecuali seperti yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Alasan aku keluar juga sama sebagaimana alasan kalian keluar. Subhanallah. Ini manusia terbaik. Allah takdirkan ketika itu semuanya mengalami lapar. Dalam waktu yang sama. Dan mereka bertemu di tempat yang sama. Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Bagi para masyarakat generasi setelahnya. Coba jamaah. Semiskin-miskinnya orang di daerah Cirebon, kira-kira bisa nggak makan 3 kali? Bisa ya? Bisa. Dia masih bisa makan 3 kali. Mungkin dengan harga 5.000, masih ada makan 5.000? Nasi jamblang berapa? Berapa satu bungkus? Tanpa lauk ya? 1.000 tanpa lauk itu ya? Insya Allah. Masih bisa orang makan 1.000 tanpa lauk. Nasi jamblang 1.000. Sehingga semiskin-miskinnya orang di daerah sini masih bisa makan 3 kali jamaah. Nabi SAW tidak ada yang bisa dikonsumsi. Beliau keluar dari rumahnya, ketemu Abu Bakar dan Umar, 3 manusia terbaik. Dalam kondisi kelaparan, keluar dari rumahnya karena tidak mengkonsumsi apapun, dalam waktu yang sama dan di depan yang sama. Akhirnya mereka pun berangkat bertiga. Mereka berangkat menuju salah satu rumah sahabat Ansar. Dan yang dituju adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang ternyata ketika itu beliau tidak berada di rumahnya. Dan Abu Ayyub dengan Nabi SAW masih punya hubungan kekerabatan.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya sekaligus dalam rangka untuk silaturahmi. Sebab Abu Ayyub dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya hubungan kekerabatan. Apa hubungan kekerabatannya? Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hashim menikah dengan seorang wanita dari Madinah yang bernama Salma. Kemudian melahirkan seorang anak yang bernama siapa? Namanya siapa? Naam. Syaibah. Namanya Syaibah. Syaibah tinggal di Madinah, Hashim meninggal di Madinah. Lalu Abdul Muttalib yang berada di Mekah mendapatkan informasi itu dan dia ingin menjemput Syaibah. Maka berangkatlah Abdul Muttalib. Kemudian Syaibah dijemput dan dibawa ke kota Mekah. Begitu masuk ke kota Mekah, masyarakat menyangka kalau Syaibah ini adalah budaknya Abdul Muttalib. Maka mereka menyebut budaknya Muttalib. Muttalib datang ke Madinah untuk menjemput Syaibah. Maka sampainya di kota Mekah, mereka menyangka Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Maka orang ini, Syaibah ini disebut Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib ini siapa nama aslinya? Syaibah. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau terlahir di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya terah dari jalur nenek yaitu istrinya Hashim yang berada di daerah Madinah. Tayyib. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika itu sedang tidak berada di rumah. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka istrinya menyambut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Dia mana suamimu?" Wanita itu mengatakan, "Dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami." Hingga sahabat pemilik datang, dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian sahabat ini langsung memberikan hidangan berupa kurma basah dan kurma kering. Lalu beliau menyuguhkan, silahkan dimakan. Kemudian dia mengambilkan tempat minum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, tidak perlu kau memerah air susu. Namun ternyata beliau menyembelih domba. Beliau menyembelih domba, kemudian beliau hidangkan air susunya, diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka makan daging domba. Selesai mereka makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladhi nafsi biyadih la tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan ini kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Padahal mereka makan dalam kondisi. Mereka makan dalam kondisi di saat mereka sangat membutuhkan. Dan yang makan ini adalah manusia yang paling saleh. Manusia yang paling saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat terbaiknya. Anak baik ketika Anda kasih uang dan dia ngasih dan dia memanfaatkan uang itu, orang tua merasa senang enggak? Merasa senang. Ini anak saya yang paling baik. Anak saya yang paling saleh. Anda kasih uang dia. Lalu uang itu dimanfaatkan oleh anak Anda. Anda enggak bakalan mungkin akan memarahinya. Anda akan merasa senang. Karena anak ini memanfaatkan uang Anda untuk kebutuhan dia, mendukung kebaikannya. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Ada banyak sekian hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih mereka rizki sebagai modal untuk hidup. Siapakah yang paling berhak menikmati rizki Allah? Siapa jamaah? Orang yang saleh. Karena orang yang saleh ketika mereka menikmati rizki dari Allah, apakah mereka akan menggunakan rizki itu untuk maksiat? Tidak. Apakah mereka akan gunakan rizki itu untuk durhaka kepada Allah? Tidak. Mereka akan manfaatkan rizki itu untuk beribadah kepada

Allah. Meskipun pada titik seperti ini, kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih latus'alunna an hadhan na'im yawmal qiyamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan seperti ini besok di hari kiamat. Padahal mereka makan dalam kondisi lapar, dan mereka makan untuk ketaatan kepada Allah karena mereka adalah orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa bayangin orang yang mengambil jatah hidup berupa rizki, orang yang mengambil jatah hidup berupa rizki, namun pertama dia bukan orang yang saleh. Kalaupun dia muslim, mungkin ada ibadah yang dia kerjakan, tapi masih dominan maksiat yang dia lakukan. Lebih dari itu, banyak di antara kita mengkonsumsi sesuatu, kita makan itu bukan karena alasan lapar, tapi lebih kepada alasan selera. Saya senang ini, akhirnya dia ngejar. Ke warung mana akan dia kejar? Warungnya jauh, sampai di sana masih ngantri, Pak, untuk bisa dapat makanan. Orang kan punya budaya kuliner kayak gitu ya. Sehingga kadang main kemana, sampai ada kesan ya, kalau ke Jogja nggak menikmati kulinernya Jogja, rugi. Kalau ke Cirebon nggak nyentuh nasi jamblang, rugi. Kalau nggak sampai dapat empal gentong, rugi. Dan orang ketika main di satu kota tertentu, sasaran pertama apa, Pak? Warung, Pak. Sasaran pertama itu warung. Sehingga umum bagi masyarakat kita, kalau dia mau main kemana, pertama kali yang dia masukkan dalam daftar pencarian, jadi TO ya, target operasi, adalah warung. Dia datang ke warung A, nanti ke warung B, nanti tanya kepada siapa informasi, sampai Google karena paham tentang itu, dia menyediakan data warung. Coba antum buka misalnya, cari ya, searching kota mana. Cari aja misalnya kota Tegal, antum cari di Google Map. Yang ada di bawahnya apa? Musala, masjid, atau pondok pesantren? Informasi di bawahnya itu apa? Warung. Dan Google itu kan menyediakan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Jadi mereka menggunakan teknologi yang disebut dengan artificial intelligence ya. Sesuai dengan kebiasaan orang, akhirnya itu yang disediakan. Dominan masyarakat Jawa muslim, yang mereka cari ketika ke kota tertentu bukan pondok pesantren, bukan masjid, tapi yang mereka cari warung. Makanya begitu mereka searching lokasi apapun yang Anda cari di Google Map, pasti di bawahnya informasi warung. Sesuai kebiasaan kita. Dan kita mengkonsumsi itu bukan karena masalah lapar, tapi karena masalah selera. Coba misalnya, saya mau tanya, urutan Anda ketika nyari warung apa, Pak? Prioritasnya masalah apa? Rasa. Yang kedua, selera. Yang ketiga, harga. Yang keempat, jarak. Yang kelima, suasana. Baik, sekarang coba dibalik ya. Jadikan yang pertama adalah sepi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, harga. Yang keempat, selera. Yang kelima, rasa. Taruh di paling bawah jamaah. Bisa kayak gini, Pak? Itu prinsip saya. Makanya saya kalau diajak panitia, mampir ke warung yang ramai, pindah aja. Lebih baik kamu bungkus, taruh di tempat kita menginap, itu insya Allah lebih nyaman. Ngapain kita ngantri hanya untuk sebuah makanan? Dan itu pun posisi kita kadang masih kenyang. Pagi makan jam 7, nanti sebelum jam 12 sudah makan, kadang siangnya cemilan, ya. Habis cemilan 10, Masya Allah. Begitu padat perut kita. Jamaah, kalau kayak gini gak dihisap, bagaimana dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW? Rasulullah SAW menyebutkan, demi Allah,
seperti ini kalian akan dihisab. Lalu beliau mengatakan, akhrajakum mim buyutikumul ju', kalian keluar dari rumah kalian motivasinya adalah karena dorongan lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Kemudian kalian tidak kembali pulang sampai akhirnya kalian bisa mendapatkan makanan ini. Mereka makan dengan penuh alasan. Satu, mereka adalah manusia yang saleh. Yang kedua, mereka dalam kondisi yang lapar. Dan orang yang saleh paling berhak untuk menikmati rizki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, orang musyrikin Quraisy itu punya kebiasaan buruk. Mereka membuat aturan tentang masalah harta halal haram sesuai dengan selera mereka. Dalam masalah pakaian sesuai dengan selera mereka, dalam masalah makanan sesuai dengan selera mereka. Kemudian mereka buat aturan. Sehingga ada istilah pakaian yang haram untuk digunakan. Ada istilah makanan yang haram untuk dikonsumsi. Padahal gak ada sebab yang sesuai dengan syariat. Mereka mengharamkan ada istilah onta apa saibah. Ada istilah onta bahiroh. Saya tidak hafal rinciannya masing-masing, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Arifuddin. Ada onta yang ketika sudah punya anak sekian, maka nanti tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Mereka buat aturan sendiri. Dan mereka juga buat aturan, orang kalau tawaf di Masjidil Haram, nggak boleh pakai pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Padahal semua pakaian mereka, mereka yakin pernah dipakai untuk maksiat. Sehingga pilihannya tinggal dua. Yang pertama, beli kain yang baru. Dan itu mahal. Yang kedua, mereka harus mendapatkan hadiah dari orang asli Mekah. Dan gak semua orang bisa mendapatkannya. Akhirnya apa, Pak? Mereka tawaf sambil telanjang. Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah ini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallah, siapakah yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan yang Allah keluarkan, perhiasan yang Allah sediakan, akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Yang dimaksud di situ adalah pakaian. Mengapa mereka mengharamkan orang pakaian? Mereka haramkan pakaian. Akhirnya mereka masuk masjid dalam kondisi sangat tidak sopan. Tawaf sambil telanjang dan itu diyakini sebagai ibadah. Yang perempuan kalau tawaf di malam hari, mereka tidak berani di siang hari. Sedangkan yang laki-laki kalau tawaf tidak pakai waktu. Terserah karena mereka tidak punya malu. Dan itu mereka anggap bahasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diingatkan bahasanya mereka melakukan tindakan yang fahsya, mereka mengatakan, wallahu amarona biha. Allah yang merintahkan kami untuk melakukan seperti ini. Qul innallaha la ya'murukum bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah enggak pernah memerintahkan kalian untuk melakukan tindakan seperti ini. Perbuatan fahsya, al-fahisha, yaitu tawaf di masjid sambil dalam kondisi telanjang. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, mereka juga mengharamkan tadi ya, jenis-jenis hewan tertentu. Ada binatang yang halal bagi yang lelaki, haram bagi perempuan. Mereka buat aturan seperti itu. Wattayyibati minar rizq, dan mereka haramkan sebagian rizki yang halal. Lalu kata Allah, "Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakan wahai Muhammad, itu adalah milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia. Sehingga rizki yang halal, harta yang halal, Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. Baik, itu ada di surat apa, Pak? Coba kita carikan ya. Allah taala berfirman, ada di surat Al-A'raf
ayat 32.

0: menceritakan tentang kebiasaan buruk orang musyrikin, lalu mereka disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mengharamkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, menghalalkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bangkai dihalalkan, yang halal diharamkan, sehingga mereka membalik hukum. Tayyib jamaah, yang menjadi kepentingan kita dari ayat ini untuk kajian saat ini adalah Allah sebut bahwasanya rizki yang halal itu qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan bahwasanya itu milik orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Itu milik orang yang beriman. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ayat ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang kafir non-muslim itu adalah harta yang tidak legal. Maksudnya tidak legal bagaimana? Artinya non-muslim semakin memiliki harta, maka peluang azabnya, peluang hukumannya semakin besar. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan harta yang Allah sediakan ini untuk hamba-hambanya yang mukmin. Sehingga yang tidak beriman, mereka tidak legal dalam menikmatinya. Tidak legal bukan berarti haram secara status hukum di dunia. Orang kafir bisa enggak Pak punya harta yang halal? Bisa jemaah? Bisa ya? Bismillah. Alhamdulillah. Orang kafir sangat mungkin untuk bisa memiliki harta yang halal. Dengan cara apa? Mereka bisa jual beli. Mereka bisa bermuamalah dengan muamalah-muamalah yang mubah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertransaksi dengan mereka. Namun orang kafir ketika memiliki harta, maka itu menyebabkan hukuman bagi mereka semakin berat. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu legal bagi mukmin. Masya Allah. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari semacam ini, maka pada saat kita memiliki rizki, kita memiliki harta, yang perlu kita pikirkan adalah sejauh mana harta yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan takwa dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa ketika kita memiliki harta, sebisa mungkin ketika kita berikan kepada orang lain, maka jadikan penerimanya adalah orang-orang yang bisa melakukan ketakwaan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah kalian berteman kecuali orang mukmin, maksudnya adalah punya teman akrab. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti gimana jemaah? Kalau mau ngasih sesuatu kepada orang lain, ditanya dulu ya, ente bertakwa enggak? Ada orang bertamu ke rumah bapak ya, sebelum dikasih suguhan ditanya dulu Pak ya, sholat enggak tadi? Sholat, kalau sholat dikasih suguhan. Kalau enggak sholat, kita kosongan saja. Apakah demikian? Hadis ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang pelit. Namun, hadis ini memberikan kita pelajaran sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Perbanyaklah berkawan dengan orang-orang saleh yang bertakwa. Karena ketika hartamu itu keluar, maka yang menerima adalah orang-orang saleh yang bertakwa. Sehingga ketika Anda berkawan dengan banyak penghafal Al-Quran, atau orang-orang yang rajin ikut pengajian, atau para da'i yang mereka menyampaikan dakwah Islam, lalu Anda ketika memberikan harta, maka yang mendapatkan pertama kali selain keluarga dan kerabat Anda adalah orang-orang soleh di sekitar Anda. Dan harta itu digunakan untuk ketakwaan kepada Allah. berubah menjadi hafalan Quran, berubah menjadi tahajud, berubah jadi ini dan seterusnya jemaah. Itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Beliau lapar lalu keluar dari rumahnya, kemudian beliau makan, itu akan dihisab oleh Allah. Agar alasan kita lebih kuat, maka kita jadikan harta yang kita miliki mendukung nilai apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya coba kita bandingkan dua hal ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, antara kita dengan para sahabat, siapa yang lebih berjasa bagi dakwah Islam? Siapa, Pak? Sahabat. Siapa yang lebih berjasa bagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah para sahabat. Melalui mereka kita bisa mengenal Al-Qur'an. Melalui mereka kita bisa mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebarkan agama ini, dan manusia yang Allah berikan kesempatan untuk paling banyak memiliki jatah dalam menyebarkan dakwah ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui mereka, masya Allah, Islam tersebar di mana-mana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbandingan berikutnya, siapa manusia yang modal hidupnya paling banyak? Kita ataukah sahabat? Kalau dibandingkan ya, modal hidup antara kita dengan sahabat banyak mana? Modal hidup jamaah. Banyak? Banyak kita, Pak. Antum punya baju berapa? Banyak ya? Makanan banyak? Banyak. Ada banyak makanan, ada banyak fasilitas kendaraan, fasilitas hidup kita lebih banyak. Tapi nilai hidup kita lebih sedikit. Sahabat itu fasilitas hidupnya sedikit, nilai hidupnya besar. Fasilitas hidup kita banyak, tapi nilai hidup kita sedikit. Saya kasih ilustrasi. Anda punya anak, beberapa anak ya. Ada salah satu di antara anak Anda, masya Allah, dia sangat berprestasi. Dari TK sampai doktor beasiswa. Beasiswa dari mulai TK sudah beasiswa ya. Saking pinternya, gurunya seneng sehingga dia dikasih gratis beasiswa. Sampai lulus doktor beasiswa. Orang tuanya enggak pernah mengeluarkan duit speser pun. Dan bahkan orang tuanya bilang ini anak hemat banget ya. Dikasih uang saku 10.000, ditabung 9.000. Masya Allah. Yang 1.000 dipakai beli nasi jamblang. Dia pintar berbakti kepada orang tua, dikasih duit, banyak ditabung, dan itu pun hasil tabungannya dikembalikan lagi ke orang tua. Anda kalau ketemu anak seperti ini, seneng nggak? Orang tua pasti akan seneng banget. Ini anak modal hidupnya sedikit, fasilitas hidupnya sedikit, nggak suka ngerepotin orang tuanya, dia hemat ketika jajan, kalaupun berpenghasilan dia kasihkan ke orang tuanya. Menguntungkan banget bagi orang tuanya. Modal hidupnya sedikit tapi prestasinya besar, ngangkat derajat orang tuanya di masyarakat. Mungkin orang tua akan sangat bangga dengan satu anak ini. Sebaliknya, Anda punya anak boros, nangisan, suka minta orang tuanya, ketika besar bikin masalah di masyarakat, bolak-balik dipanggil ke kantor polisi. Sekolahnya sering gak naik kelas. Semuanya bayar padahal di tempat yang mahal. Kuliah di tempat yang mahal, SPP-nya gak pernah beasiswa, gak lulus. Kira-kira gimana? Bikin orang tua pusing ya? Jengkel. Tapi kita sangat yakin, ini anak pasti punya manfaat. Meskipun hanya sedikit. Tapi kita gak tahu. Ragate gede, modal hidupnya banyak, manfaatnya kecil. Baik, sekarang coba kita bandingkan antara kita dengan sahabat dalam masalah dakwah Islam. Sudah? Fasilitas hidup Anda berapa? Banyak sekali. Kita kendaraan bermotor. Kita masya Allah ketika kemana-mana didampingi dengan AC, tidur pakai AC.
1: Sahabat gak merasa

akan itu. Para sahabat ketika makan mungkin hanya sekali sehari. Kita bisa 3 kali. Para sahabat ketika berpakaian mungkin mereka hanya punya 1-2 pakaian. Amirul Mukminin ketika jadi khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jubahnya tambal berapa, Pak? Tambal sampai 12, sekian belas tambalan. Kita tidak mau, Pak, pakai seperti itu. Setiap tahun kita ganti, bahkan jangankan setiap tahun, setiap bulan itu ibu-ibu beli jilbab baru. Nah, sekarang Anda ukur. Kamu hidup itu manfaat bagi dakwah Islam berapa persen? Modal hidupmu gede, tapi prestasimu nggak ada. Jadi kalau kita mikir seperti itu, seharusnya kita merasa malu. Hisabmu banyak nanti. Hisabmu gede. Kenapa? Kamu menghabiskan banyak sekali modal hidup, bagian dunia yang kau nikmati sekian banyak, tapi kerja kamu dikit. Kita kalau mikir seperti ini, jadi kita merasa malu. Masya Allah, itu sahabat. Mereka modal hidupnya sedikit, tapi kerjanya banyak. Kita nggak pernah jihad. Kita nggak pernah mungkin ya mengeluarkan tenaga yang besar untuk kepentingan dakwah Islam. Namun kayak gini masih merasa kurang dan terus merasa kurang. Lebih pintar mengumpulkan daripada memanfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan hidayah bagi kita untuk menyadari hal ini, dan selanjutnya kita akan gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Coba pikirkan setiap yang bisa kita gunakan peluang untuk mendukung kegiatan Islam, mari kita dukung sebisa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum khairan. Apabila dalam kondisi berhalangan sedang haid, apakah diperbolehkan membimbing orang tua untuk salat yang sedang stroke? Tayyib, Anda tentu saja tidak boleh sholat dan tidak boleh melakukan kegiatan sholat karena ini bisa mempermainkan hukum Allah. Sehingga manusia dalam kondisi batal, dia nggak boleh sholat. Ada salah satu anekdot dan ini berbahaya sebenarnya. Ada seorang tokoh agama, wallahu a'lam apakah ini benar atau tidak, tapi cerita ini barangkali cukup ma'ruf ya. Ada seorang tokoh agama, dia diminta untuk nyolati orang Nasrani yang mati. Dan dia tahu ini tidak boleh. Cuma Nasrani ini adalah donatur pesantrennya. Bingung kalau ditolak. Akhirnya tokoh agama ini dia tidak wudu. Dan dia letakkan jenazah Nasrani tadi di belakang. Sehingga dia sholat menghadap ke arah kiblat bersama santrinya, jenazahnya ditaruh di belakang. Keluarganya tanya, loh, biasanya kalau sholat jenazah itu jenazahnya ditaruh di depan. Yang saya lihat kaum muslimin kalau melakukan seperti itu. Ini kenapa Pak Yai taruh jenazahnya di belakang? Kata dia, dia kan belum masuk Islam biar mengikuti sholat saya. Ini anekdot. Tapi andaikan itu terjadi, wallahu a'lam ya. Saya mendapatkan cerita itu ya terkait salah seorang kiai misalnya di daerah tertentu. Saya mendapatkan cerita itu. Ini meskipun ini dianggap sebagai lelucon, tapi kalau ini benar dilakukan, ini perbuatan yang berbahaya. Karena istihza dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperolok-olok bersendagurau dengan ibadah kepada Allah. Karena itu tidak boleh orang yang dalam kondisi batal berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, secara sengaja dia melakukan sholat dan itu sifatnya berpura-pura, tidak boleh. Tayyib. Terus bagaimana kalau kita punya kebutuhan untuk membimbing orang yang dia ketika sholat tidak bisa dibiarkan sendiri? Seperti orang yang sedang stroke. Anda bisa lakukan dalam posisi Anda tidak sholat. Jadi tidak perlu memakai atau tidak perlu menutup aurat. Lalu jangan menghadap kiblat, kemudian cuman membimbing secara lisan. Misalnya bapaknya yang stroke ya. Ayo Pak, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu Anda membaca surat Al-Fatihah dengan keras biar didengar
oleh bapak Anda yang sedang stroke atau ibu Anda yang sedang stroke. Lalu ketika ruku, ayo ruku, Allah, Anda kan bicara. Bicara dengan bahasa Indonesia. Ayo ruku, ayo iktidal, sambil dipandu. Insya Allah tidak masalah, karena Anda tidak melaksanakan sholat, tapi Anda memandu orang untuk sholat. Dan Nabi SAW pernah melakukan seperti ini. Ketika ada orang yang sholatnya salah berkali-kali sampai tiga kali, diingatkan ulangi sholatmu. Akhirnya orang ini mengatakan, La uhsinu ghaira hadha fa'allimni ya Rasulullah. Aku enggak bisa yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada orang ini dari mulai awal sampai akhir. Tayyib. Kemudian yang kedua, apa hukumnya menyewakan sawah tahunan tadi? Dibayar tahunan. Menyewakan sawah dibayar tahunan, ini pernah dijelaskan oleh sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang tabi'in yang datang kepada Rafi'. Katanya, Nabi SAW melarang transaksi sewa lahan. Kemudian Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu mengatakan, kalau dia pakai dinar wa dirham ma'lumah, dengan menggunakan uang yang nilainya jelas dan batas waktunya jelas, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Namun yang dilarang adalah praktek yang pernah terjadi di masa silam. Jadi begini ya, dulu sawah itu kan biasanya di tepinya ada selokan, Pak ya. Ada selokan, lalu nanti ada lubang yang dibuka untuk masuknya air ke masing-masing petak sawah. Nah, daerah yang dekat dengan selokan ini disebut dengan al-madhiyanat. Daerah tempat masuknya air, tempat masuknya air ke salah satu petak sawah itu disebut dengan aqbalul jadawil. Apa namanya? Tayyib. Dulu para sahabat ketika mereka transaksi tanah, pemiliknya itu nentukan. Silahkan tanah saya kau kelola, nanti saya minta hasilnya itu bagian yang dekat dengan Madianat dan yang dekat dengan Akbal Jadawid. Kenapa? Karena bagian ini yang paling sering kena air. Akhirnya kata Rafi, kadang yang satu berhasil panen, yang satu gagal. Kemudian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa lana qira'un illa dzak. Dan ketika itu kami tidak punya metode penyewaan tanah selain dengan cara seperti ini. Fazajara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras praktek seperti ini. Sehingga kalau sewa lahan dengan nilai tertentu bayar sekian juta, nanti disewa selama satu tahun, lalu dikelola dengan pertanian, hukumnya boleh berdasarkan ketegasan yang disampaikan oleh Rafi' bin Khadij. Yang enggak boleh itu bagi hasil tapi berdasarkan porsi tertentu. Berdasarkan posisi tertentu, misal ya. Misalnya Anda memberikan lahan kepada seorang, tolong ditanami cabai, jagung ya. Nanti ketutup itu jagungnya atau kacangnya ya. Tolong ditanami cabai, nanti di bagian tepi dikasih jagung. Sudah? Saya minta hasil cabai, jagung punya kamu. Nggak boleh kayak gini. Karena apa? Nggak bisa dipastikan siapa nanti yang lebih menguntungkan dan siapa yang akan rugi. Wallahu a'lam.

0: ada negaranya enggak.
1: Pesangon, di dalam pesangon ada riba. Pesangon apa ini Ustaz? Karyawan. Oh Masya Allah, saya kira pesangon jamaah. Selesai kajian disangoni satu-satu ya. Nah. Baik. Apakah dalam pesangon itu ada ribanya? Jawabannya, pertama yang perlu kita lihat adalah

posisi sumber pesangon itu. Para ulama memberikan rincian ya, dan ini saya sebutkan di buku saya Fikih ASN dan Karyawan tentang hukum dana pensiunan. Ar-ratib at-taqa'udi. Kasus sebagaimana yang ada di Indonesia juga ada di daerah Timur Tengah. Dan para ulama memberikan jawaban atas beberapa kasus macam ini. Baik, saya fokus, jadi saya bagi jadi dua. Pertama, perusahaan swasta. Yang kedua, perusahaan milik negara. Untuk dana pensiunan perusahaan, untuk dana pensiunan negara, baik dia bekerja di BUMN atau dia sebagai aparat sipil negara atau aparat non sipil, apakah pensiunannya boleh untuk diterima? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Di dalam jumhur ada siapa? Ada Syekh bin Baz. Ada Syekh Ibn Utsaimin. Ada Lajnah Daimah juga membolehkan hal itu. Dan bahkan ketika Syekh bin Baz ditanya, ahala ila lajnah, beliau mengalihkan kepada fatwanya lajnah. Sehingga beliau ketika ditanya, beliau menyampaikan, ini sudah dibahas oleh lajnah. Dan Lajnah Daimah sudah mengeluarkan fatwa boleh. Ibn Utsaimin menegaskan, laisa fihi ba'sun bila syak. Gak ada masalah dan kita yakin gak ada masalah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa uang pensiunan itu hukumnya terlarang untuk diterima. Dan ini pendapat Asy-Syeikh Abdul Razak Afifi. Beliau sezaman dengan Syekh bin Baz, sudah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk anggota Hay'ah Kibar Ulama. Dan diceritakan oleh murid beliau, Syekh Abdul Rahman Al-Barraq, bahwa Syekh Abdul Razak Afifi ketika pensiun sampai beliau meninggal dunia tidak pernah mengambil dana pensiunan dari negara sampai beliau meninggal, karena beliau menilai di sini ada goror dan ribanya. Gorornya di mana? Beliau memahami itu adalah potongan dari gaji karyawan tiap bulan, kemudian nilainya dikembalikan kepada karyawan ketika pensiun, dan itu nilainya lebih besar. Dan yang kedua, batas waktunya nggak jelas, sebab sampai kematian. Mati itu jelas atau tidak? Jelas. Kapan nggak jelas, gitu ya? Kapan mati nggak jelas. Sehingga ini sampai alam, sampai bapak mati. Lah saya matinya kapan? Wallahu alam, bapak sudah daftar atau belum? Ya, semua orang pasti terdaftar untuk mati, tapi kapan dia akan mati? Nggak ada manusia yang tahu.

0: Lalu premi perusahaan dilemparkan ke lembaga asuransi tadi. Kemudian nanti ketika ada karyawan yang pensiun, maka yang memberikan dana pensiunannya adalah lembaga asuransi. Maka dalam hal ini hukumnya terlarang untuk diterima dan ditegaskan dalam fatwa Islam, islamco.info di bawah bimbingan Syekh Muhammad Al-Munajjid hafizahullah, bahwa semacam ini termasuk goror dan hukumnya dilarang. Baik yang mendaftarkan pihak perusahaan maupun yang mendaftar karyawan itu sendiri. Karena kadang ada dua pilihan ya. Pertama perusahaan yang mendaftarkan. Pokoknya semua dana karyawan, gaji karyawan otomatis dipotong. Lalu dimasukkan ke asuransi. Perusahaan yang memasukkan. Atau yang kedua, asuransi itu bekerja sama dengan perusahaan tadi. Lalu karyawan dikasih motivasi bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti program asuransi hari tua, nanti silahkan mendaftar melalui ini. Nah ada outletnya di perusahaan itu. Orang tinggal store ke sana. Sudah? Baik pertama maupun yang kedua, jika ini melibatkan lembaga ketiga, yaitu lembaga asuransi, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil pensiunan itu. Karena jadinya apa? Gharar. Yang boleh diambil hanya senilai premi yang pernah dia storkan. Lebih dari itu tidak boleh. Sudah? Kondisi yang kedua. Gaji karyawan dipotong oleh perusahaan, lalu disimpan oleh perusahaan, dan nanti ketika karyawan itu pensiun, perusahaan yang ngasih pensiunan. Yang kedua ini insya Allah diperbolehkan dan tidak ada gharar di sana. Karena kelebihan itu adalah mihnah, hadiah dari perusahaan untuk para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan tersebut selama sekian tahun. Wallahu a'lam. Cukup insya Allah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
3: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
4: Zulfikar.
3: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
3: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
3: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
4: Freya. Sofia.
3: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
3: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
3: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
2: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, nyaman tanpa harus ke...
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan

0: ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur CU, Jalan Malapersan, 0822-4810-8898.
0: Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Hadirat sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
8: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
6: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.

Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci syiar Islam bas nyama oleh seluruh jemaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insyaallah setiap rupiah yang Anda infkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir.

0: Selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah, salurkan infak terbaik melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 7354255329 atas nama Masjid Mu'ad bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan mal di hari kiamat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
1: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
1: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
1: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawab?
5: Harinya di sisi Allah 1000 tahun.
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
5: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar.
3: Dan kematian.
4: Iqatul maut. Pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku.
4: Dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar.
4: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungi?
6: Il hayatnya illa lahu wa la'im.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jam.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah sahabat Muaz dimanapun Anda berada, setelah kita menyimak ilmu dan nasihat beberapa saat yang lalu, semoga ilmu ada bermanfaat bagi hati kita. Jenak menenangi, menghadirkan ketenangan dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena terkadang yang hati kita butuhkan bukanlah banyaknya kata, tetapi lantunan ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dan bahwa jangan kemana-mana karena akan mendengarkan program acara Murotal Pilihan. Dan semoga lantunan ayat Al-Quran ini bisa menjadi penyejuk hati dan penambah iman kita. Dan di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan surah Al-Mu'minun, surah ke-23 dari Al-Quran dengan korinya Syekh Emad Al-Mansari. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama di program acara Morosi siang hari kita kali ini dengan hal-hal yang positif, yaitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menunggu waktu zuhur tiba, yaitu pukul 11.52 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: قد أف

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Saudara.

0: Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa. Cum laude lagi.
1: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
0: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
1: Bah, adakah rezeki yang gurih?
0: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafred Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kafred Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Binjabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
4: ...94,3 FM, Radio Mu'adh Binjabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan. Bilal bin Rabah surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul, Arab itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku

0: sholat, setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didahului datang, yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan.
1: Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Zikir usaha amalan itu, walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin.
0: La yazalu lisanuka.
1: Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fi.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haramkan oleh Islam.
4: Sedikit riba.
3: Pada hari kiamat kecuali yang kematon. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki kan aktivitas
7: sedang mendengarkan radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Wal aakhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala ahli ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, banyak di antara kita sering mendengar kita dalam kisah ini. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW masuk ke surga, mendengar di depannya itu ada suara sandalnya Bilal. Salam pun penasaran. Itu kan punya amal. Maka apa kata Bilal? Siang ataupun malam, setiap aku wudhu, pasti aku sesudahnya menunaikan sholat 2 rakaat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ternyata inilah amalan yang disebutkan oleh Bilal. Padahal Bilal itu terkenal dengan apanya? Dengan apanya? Dengan azannya. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah SAW. Beliau juga terkenal dengan jihadnya. Beliau terkenal juga dengan kesabarannya menghadapi cobaan, siksaan dari orang-orang kafir, musyrikin Quraisy. Tapi ternyata yang disebutkan adalah masalah wudu dan sholat setelah wudu. Dan ternyata inilah justru amalan yang paling dibanggakan Bilal di hadapan Allah. Paling dia optimiskan untuk menghasilkan pahala, dan betul. Ternyata amalan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai salah satu sebab menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Kenapa Bilal begitu optimis dengan amalan ini? Bukan amalan-amalan yang lainnya. Kata para ulama, karena ini adalah amalan rahasia. Amalan rahasia. Bukan amalan yang disaksikan oleh banyak orang. Dan biasanya kalau amalan rahasia itu jaga keikhlasan niatnya lebih

Mudah apa susah? Amalan rahasia menjaga ikhlasannya lebih mudah apa lebih susah? Mudah apa susah? Aku rungok hanetok ya, mudah apa susah gitu bener? Hah? Mudah. Menjaga keikhlasan niat dalam amalan rahasia itu lebih mudah daripada menjaga keikhlasan niat di amalan yang dilihat oleh banyak orang. Inilah kenapa kok Bilal sangat optimis dengan amal soleh ini. Sudah amalannya rahasia, continue lagi. Dia beliau ceritakan sejak masuk Islam selalu wudu, sholat wudu, sholat wudu, sholat batal wudu, sholat batal wudu, sholat. Maka jamaah yang kami hormati, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Bisa jadi amalan yang kita anggap remeh itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Dan jangan pernah kita katakan, saya sudah beramal A, B, C, D. Saya enggak perlu beramal E, F, G. Saya sudah sholat kok enggak perlu sedekah lagi. Saya sudah puasa kok enggak perlu wirid lagi. Jangan. Karena kita tidak tahu dari sekian banyak amalan yang kita kerjakan itu yang diterima oleh Allah yang mana kita tuh enggak tahu. Ini pelajaran.

0: yang bisa punya amalan rahasia, lakukan. Perbanyaklah amalan rahasia. Amalan rahasia itu maksudnya apa? Amalan yang tidak diketahui kecuali oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di saat orang-orang pada tidur enggak lihat. Zikir. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi disebutkan dinukil dalam kitab beliau bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Salah satu sebabnya apa? Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, orang yang di samping kita itu tidak tahu kalau kita sedang zikir. Kenapa? Karena bibir kita tidak bergerak sama sekali. Coba panjenengan ucapkan la ilaha illallah. Ya tahu saya bisa la ilaha illallah itu kayak gue. Bukan itu. Lirih. Ya, ketika baca apa? Lirih. La ilaha illallah. Coba bibirnya bergerak apa enggak? Berbeda dengan zikir yang lain. Contoh, sub. Ini sudah apa? Ketahuan. Subhanallah. Ketahuan. Allahu Akbar. Ketahuan. Alhamdulillah. Tapi la ilaha illallah. Bibir ini tidak bergerak sama sekali. Sehingga orang yang di samping kita pun enggak tahu kalau kita sedang berzikir. Maka berlatihlah untuk punya amalan yang sifatnya rahasia. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut bisa membantu lancarnya perjalanan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Baik Sobat Muas, tidak terasa saat ini kita sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya mungkin ada yang masih sibuk kerja, ada yang lagi ngantor mungkin ya, walaupun di hari Minggu ini atau hari Ahad mungkin ada yang sedang masuk kerja karena shift. Ada juga mungkin yang lagi jalan-jalan, atau mungkin ada juga yang sedang santai di rumah. Apapun aktivitas Sahabat Muat di siang hari ini, jangan lupa ada satu agenda yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu sholat zuhur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat ke-103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innassalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat ke-103. Jadi ayo kita kasih waktu sebentar untuk menghadap Allah. Pekerjaan bisa dilanjutkan, HP bisa ditinggalkan sebentar, urusan dunia insya Allah masih bisa menunggu. Ada juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat di awal waktunya. An Umi Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amalan apakah yang paling afdal, beliau pun menjawab salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 426, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi sahabat mau sekalian, kalau sudah terdengar panggilan azan, ayo jangan ditunda-tunda, kita langsung saja ambil wudu, rapikan hati, dan bagi yang memungkinkan mari kita menuju ke masjid. Kami pamit sejenak menemani sahabat Muas untuk menunaikan kewajiban kepada Allah. Tetap di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Pendengar Radio Mu'adh, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
3: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di kota mangrove yang sejuk, menghadirkan konsep eko kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia. Semuanya sudah pernahnya sajian 282465 atau 081441007. Nya Asri, luar.
8: Masya Allah, ahulaka wika wa jama'a bainakum fi khair.
9: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
8: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
9: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya nyaman, mega.
7: Hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya 100 packs, harganya hanya 25 juta rupiah. 500 packs tamu undangan, harganya cuma menunjang kegiatan Syariah Hotel and Convention Kendari. Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Barugak, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-451117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari.

0: kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
1: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
2: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
3: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
4: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyyah. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
7: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
7: dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
7: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
7: dari أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
12: Kau itu,
11: istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
11: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
13: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Kia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
14: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
9: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
14: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
9: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
15: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ustadz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
21: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz Menjawab.
22: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
23: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
24: Ya. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amma ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amma sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Ya, Allah alam.
0: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
1: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasannya, yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang tidak lolos fitnah. Rasulullah dan yang lain. Yang keempat tentang diberikan dia kekayaan, kuasaannya, kuasaan nak sesamanya. Dia menolong orang-orang dari
3: apaan ya, yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi saja, Ma. Jadi kalau ada suami-suami yang tetap buruk, mereka berusaha marah kadang-kadang. Bagaimana kita merubah? Allahu a'lam bissawab.
4: Saya dengar katanya tawaf dia harus membayar. Apakah kalau dia ada haji
16: melaksanakan, makanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
25: Radio Mu'ad bin Jabal.
26: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng? Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
27: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
26: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
27: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
26: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
27: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
26: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
28: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
29: Aduh, nggak diangkat.
30: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
29: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
30: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
31: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
29: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
30: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
29: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
31: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses

0: pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah. Dari bersuci, sholat,
2: Allahu Akbar,
1: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Nusad Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da Salat Maghrib, bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J, No.

0: 19 depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas.
2: 94,3 FM Radio Muath bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muath bin Jabal, Kendari, sahabat Muath dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muath sekalian di kesempatan siang hari ini, di hari Ahad, tanggal 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan 6 September 2026 Masehi. Nah, siang-siang seperti ini sahabat Muas, terlebih saat ini, kalau kita perhatikan cuaca di luar lagi terik-teriknya. Matahari rasanya sedang semangat sekali menyinari bumi. Nah, kalau cuaca seperti ini, apalagi bertepatan dengan hari libur, memang rasanya pilihan yang paling nyaman adalah tidak kemana-mana. Di rumah, cari tempat yang adem, rebahan, minum yang dingin, sambil menikmati waktu beristirahat. Nah, kalau dipikir-pikir, sahabat mau dimanapun Anda berada, hari libur, memang waktunya kita untuk memberi sedikit kesempatan untuk tubuh dan pikiran untuk dapat beristirahat sejenak dari rutinitas kita. Tapi berbicara soal istirahat, ada satu kebiasaan yang menarik, sahabat Muas, yang mungkin banyak dari kita yang melakukannya tanpa disadari. Siang hari bilangnya nanti malam saya ingin tidur cepat. Nah, malamnya sudah mulai mengantuk, mata mungkin sudah berat, badan pun sebenarnya sudah meminta untuk istirahat, tapi tangannya ya masih saja memegang HP. Sebentar lagi kemudian scroll satu video, lanjut satu video lagi ya, lihat sosial media dan berbagai pesan di WhatsApp mungkin ya, tahu-tahu mungkin sudah 1 jam, sudah jam 1 malam mungkin sudah berlalu. Besoknya bangunnya kemudian kesiangan, ngantuk, badan terasa tidak segar, lalu kemudian berjanji lagi bahwa malam itu akan tidur cepat. Tapi malam berikutnya kejadiannya terulang sama lagi. Nah, kalau kita sering mengalami hal seperti ini waktu tidur, itu karena merasa sepanjang hari kita sudah terlalu. Jadi ketika dan semua aktivitas selesai, kita merasa ini waktunya untuk saya. Jadi sebelum tidur ya, saya mau melakukan dulu aktivitas yang lain yang saya inginkan. Saya belum mau tidur. Padahal tubuh kita sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa ini waktunya untuk beristirahat. Jadi mungkin masalahnya bukan semata-mata karena kita tidak bisa tidur cepat. Bisa jadi kita hanya merasa belum cukup punya waktu untuk diri sendiri sepanjang hari. Dan dari situ, sahabat semua dimanapun Anda berada, harusnya kita belajar bahwa istirahat ya bukan sesuatu yang harus kita curi di tengah malam. Kita juga perlu memberikan waktu untuk diri sendiri sejak siang atau mungkin sore hari, supaya ketika malam datang, misalkan waktu yang seharusnya digunakan beristirahat. Berada menemani waktu siang.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Salman Utsali Allahu
5: Asma bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bagi setiap umat ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bersih lagi elok. Pandangan matanya mempesona. Tubuhnya kurus tinggi, kulit pipinya tipis, menyenangkan bagi yang melihatnya dan menenteramkan hati yang menjumpainya. Di samping itu, dia lemah lembut dalam pergaulan, sangat rendah hati, sangat pula rasa malunya. Namun bila keadaan genting, dia laksana mata pedang yang berkilat-kilat karena ketajamannya. Dia adalah orang yang terpercaya dari umat Muhammad Al-Quraisy. Orang-orang biasa memanggilnya Abu Al-Jarrah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata tentangnya, ada tiga orang Quraisy yang bercahaya wajahnya, yang baik budi pekerti dan sangat rasa malunya. Bila bicara tak pernah berdusta, dan bila diajak bicara, tak pernah mendustakan apa yang dibicarakan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah radhiyallahu an termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk Islam. Dia memeluk Islam sehari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan As-Siddiqlah yang mengajaknya bersama Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Maz'un, Arqan ibn Abil Arqam. Mereka berempat menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Merekalah sendi-sendi pertama yang menjadi pondasi bangunan Islam yang agung dan kokoh. Dalam kehidupannya, Abu Ubaidah mengalami ujian yang amat pedih, seperti yang dialami kaum muslimin Mekah lainnya. Dia mengalami siksaan-siksaan jasmani dan rohani yang tak pernah dialami oleh penganut agama lain di muka bumi ini. Namun ketabahan hatinya begitu mengagumkan. Perkataan dan perbuatan Abu Ubaidah telah menjelaskan keikhlasannya dalam menghadapi segala cobaan karena Allah dan Rasulnya. Namun demikian, cobaan yang menimpa

Pak Abu Ubaidah radhiyallahu an dalam perang Badar telah melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Al-Kisah. Abu Ubaidah terjun dalam kancah perang Badar yang tak gentar akan maut. Keberaniannya menakutkan kaum musyrikin Mekah. Maka jagoan-jagoan mereka yang berkuda selalu menghindar bila bertemu muka dengannya. Tapi ada satu orang yang berani menghadang setiap langkah Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah sendiri selalu berusaha menjauh menghindarkan dirinya. Makin gencar serangan orang tersebut, makin jauh Abu Ubaidah menghindar. Dan demikianlah, orang itu menjadi perisai hidup yang mampu bagi kawan-kawan musyriknya. Akhirnya, Abu Ubaidah merasa kesal dan tak mampu lagi bersabar lebih lama. Diayunkan pedangnya kuat-kuat, menebas kepala orang itu sampai tubuhnya terbagi menjadi dua. Dia jatuh tersungkur, tak bergerak-gerak lagi. Wahai pendengar yang budiman, jangan berusaha menebak siapa lawan Abu Ubaidah yang satu ini. Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa ujian yang harus disandangnya teramat besar. Barangkali kepala Anda terasa pecah bila saya katakan bahwa orang yang tewas mengenaskan di tangan Abu Ubaidah tersebut adalah Abdullah ibn Jarrah, ayahandanya sendiri. Sungguh, sekali-kali Abu Ubaidah radhiyallahu an tidaklah membunuh ayahnya, melainkan membunuh kemusyrikan yang ada pada diri ayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa dahsyat ini dalam firman-Nya yang mulia.

kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka yang dan menguat menakjubkan bila terjadi. Muhammad ibn Ja'far mengisahkan beberapa utusan dari golongan Nasrani dalam serat Abu Qasim benda yang kami persiapkan kepercayaan menjawab, "Datanglah kembali nanti petang. Aku akan mengutus seseorang yang paling jujur. Sesungguhnya aku sama sekali tak menginginkan jabatan itu. Kalau tidak karena ingin terpilih sebagai orang yang dianggap jujur dan teguh jiwanya oleh Rasulullah." Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usai mengimami salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha menonjolkan diri agar beliau melihatku. Namun

pandangan beliau terus berputar sampai akhirnya berhenti pada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau memanggilnya lalu berkata, "Pergilah engkau bersama mereka ini, utusan Nasrani. Tengahilah perselisihan di antara mereka." Abu Ubaidah radhiyallahu an memang tidak hanya seseorang yang jujur, melainkan juga kuat. Itu sudah terbukti dalam banyak peristiwa. Pernah ketika Rasulullah mengutus sekelompok sahabatnya untuk mengadakan pengintaian terhadap kafilah Quraisy dengan Abu Ubaidah sebagai pemimpinnya. Bekal yang mereka bawa cuma sekantong kurma, tak lebih dari itu. Abu Ubaidah kemudian membaginya kepada anggota kelompoknya, tiap orang satu. Mereka menghisap-hisap kurma bagiannya, bagi seekor seorang bayi menghisap susu ibunya. Kemudian meminum air biasa. Dengan demikian itu, mereka bisa bertahan sehari semalam. Dalam perang Uhud, kaum muslimin untuk pertama kalinya mengalami kekalahan dari musyrikin. Mereka berteriak-teriak, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada. Tunjukkan padaku di mana Muhammad." Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah satu dari 10 orang yang membentengi Rasulullah dari anak-anak panah musuh. Dalam perang ini, Rasulullah terkena anak panah di gigi depannya. Dahi beliau terluka dan pipi beliau tertancap ujung besi dari topo bajanya. Abu Bakar As-Siddiq hendak mencabutnya, tetapi Abu Ubaidah memohon agar dia saja yang melakukannya. Khawatir menyakitkan Rasulullah, bila besi itu dicabut dengan tangan, Abu Ubaidah menggunakan giginya. Ditariknya besi itu dengan hati-hati sekali, bersamaan dengan tercabutnya benda tersebut dari pipi Rasulullah, gigi depan Abu Ubaidah tanggal satu. Selanjutnya dia menggigit besi yang kedua, dan giginya pun tanggal satu lagi. Abu Bakar berkomentar, "Abu Ubaidah menjadi manusia yang lebih baik dengan tanggalnya dua gigi depannya, atas dan bawah." Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan Rasulullah sejak mula pertama bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya beliau. Dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, pada hari kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelumnya Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, "Ulurkan tangan kanan Anda. Aku akan membaiat Anda. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada orang kepercayaannya. Dan Anda adalah orang kepercayaan dari umat ini." Jawab Abu Ubaidah, "Sekali-kali aku tidak akan mendahului seseorang yang telah diperintah Rasulullah untuk menjadi imam dalam sholat. Abu Bakar adalah imam kita dalam sholat hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiqlah yang dibaiat menjadi khalifah pertama. Dan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik penasehat dalam kebenaran dan teman dalam kebajikan bagi khalifah. Saat Abu Bakar berwasiat agar memilih dan membaiat Al-Faruq sebagai khalifah sesudahnya, Abu Ubaidah juga mendukung penuh.
Dia taat dan tunduk pada setiap perintah Khalifah Umar, kecuali sekali saja. Tahukah Anda, wahai para pendengar, dalam masalah apakah itu? Waktu itu, Abu Ubaidah berada di Syam dan memimpin kaum muslimin dengan hasil kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menaruh pada tangannya kekuasaan atas seluruh Syam sampai daerah Al-Furat bagian timur serta Turki bagian utara. Negeri Syam sedang dilanda wabah sampar yang ganas. Rakyat belum pernah mengalami wabah sampai separah itu, yang menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. Aku punya keperluan yang tidak boleh tidak, kecuali Anda yang harus mendampingi di sini. Bila surat ini sampai kepada Anda malam hari, kuharap Anda berangkat tanpa menanti pagi. Dan bila surat ini sampai pada siang hari, janganlah menunda hingga malam tiba. Menerima surat perintah ini, Abu Ubaidah radhiyallahu an menuliskan surat balasannya. Dalam suratnya beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah memahami keperluan Anda. Tetapi aku sedang berada di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang ditimpa malapetaka di Syam ini. Dan tidak patut aku menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak mau meninggalkan mereka sampai Allah menjatuhkan takdirnya atas diriku dan mereka. Bila surat ini telah sampai di tangan Anda, bebaskanlah aku dari perintah Anda dan izinkanlah aku tetap tinggal di sini." Setelah membaca surat tersebut, Umar ibn Khattab radhiyallahu an menangis tersedu-sedu sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya bertanya dengan gugup, "Apakah Abu Ubaidah wafat, wahai Amirul Mukminin?" "Tidak," jawab sang khalifah, "tetapi kematian itu dekat kepadanya." Dugaan Umar tidak meleset. Tak lama kemudian Abu Ubaidah tertular penyakit sampar sampai merenggut nyawanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia berpesan kepada sekalian pasukannya, "Saudara-saudara, aku ingin meninggalkan pesan yang bila kalian mengikuti, niscaya akan selalu dalam keadaan baik. Yang pertama, laksanakanlah sholat 5 waktu. Dan yang kedua, berpuasalah pada bulan Ramadan. Yang ketiga, lakukanlah ibadah haji. Keempat, berumrahlah. Dan yang kelima, saling berwasiatlah satu dengan yang lain. Yang keenam, patuhlah kepada pemimpin. Jangan mengkhianati mereka. Dan yang ketujuh, jangan terperdaya oleh dunia. Sesungguhnya andai pun ada manusia yang hidup sampai usia 1000 tahun, dia tetap akan menemui kematian seperti yang kalian saksikan ini." Sejenak kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an berpaling kepada Mu'adz ibn Jabal. Katanya, "Wahai Mu'adz, pimpinlah kaum muslimin dalam sholat mereka." Lalu keluarlah ruh suci. Muat segera berdiri dan berkata, "Wahai saudara-saudara, kalian telah dikejutkan oleh kematian seseorang. Yang demi Allah,
Aku belum pernah melihat orang yang seperti dia.

0: Dia baik, jauh dari kedengkian dan kejahatan hati, lebih mencintai akhir kehidupannya dan tulus mengabdikan diri demi kepentingan umum. Mohonkanlah ampun dan rahmat kepada Allah untuknya. Semoga Allah mengasihi kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, Di. Aimi. Masyaallah, ngomong-ngomong cantik juga ini
4: paras interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
8: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
7: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
7: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertemu

0: tepat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari.
1: Di pukul 13:29 waktu Indonesia menasehat. Tetapi ketika misalkan posisinya dirubah, giliran kita yang diingatkan, maka bisa saja responnya itu kadang berbeda. Ada yang langsung menerima, ada yang memilih diam dan memikirkannya, tetapi ada juga yang merasa tersinggung. Apalagi kalau nasihat itu kemudian menyentuh sesuatu yang memang sedang kita lakukan atau menjadi kekurangan dalam diri kita. Padahal mungkin tidak semua nasihat harus langsung kita terima begitu saja, tetapi setidaknya kita bisa belajar untuk mendengarkan. Karena menerima nasihat bukan berarti kita mengakui bahwa kita selalu salah. Menerima nasihat berarti kita memberikan kesempatan untuk diri kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin justru dari nasihat yang awalnya mungkin tidak nyaman untuk kita, kita menemukan sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang sudah sempurna. Kita semua akan terus belajar, masih bisa salah, dan masih membutuhkan orang lain untuk melihat angle atau POV atau sudut pandang lain dari diri kita. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, bagaimana kemudian Islam mengajarkan kita tentang sikap ketika menerima nasihat dan apa yang terjadi ketika seseorang justru menolak kebenaran karena merasa dirinya paling benar. Kita akan simak bersama kembali lanjutan pembahasan kita bersama adik-adik kita yang soleh-soleha dalam program acara Quran for Kids. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: 94.3 FM.
3: Bismillah.
4: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muaz kalian serta adik-adik yang soleh-soleha di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Kemarin alhamdulillah kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang malaikat-malaikatnya, tugas-tugasnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Kemudian kita diingatkan juga tentang hari kiamat dan kehidupan setelah kematian. Ada gambaran tentang bagaimana dahsyatnya hari ketika manusia dibangkitkan dan bagaimana keadaan manusia pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa pada akhirnya manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ada orang yang selama hidupnya dia lebih memilih mengejar kesenangan dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang-orang yang takut kepada Allah, menahan dirinya dari berbuat maksiat dan berusaha menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayat-ayat tersebut yang telah kita pelajari bersama adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita pelajaran bahwa kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi akan ada kehidupan setelah kematian dan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Nah, setelah mengingatkan kita tentang hari akhir dan pentingnya tentunya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian, di kesempatan selanjutnya di siang hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang sangat penting adik-adik. Nah, kisah ini tentang seorang nabi yang diutus untuk menghadapi seorang penguasa yang sangat sombong dan melampaui batas. Kira-kira adik-adik masih ingat tidak nabi siapa itu yang kemarin sama Kak Agung sudah sebutkan? Dan siapa penguasa yang sombong itu? Sebelum dijawab ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan surah An-Nazi'at

0: di kesempatan siang hari ini sebelum kita masuk di pembahasan kita berkaitan dengan kisah seorang nabi dan juga seorang penguasa yang sangat sombong. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Ma'at bin Jabal Kendari dan langsung saja kita simak surah An-Naziat berikut ini.
1: Quran for Kids.
2: Yes.

0: natabrak maki. Eh, kita pala Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
1: Hey, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
1: Kami tu eh. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
2: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-25 di hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal ataka haditsu Musa, sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, lembah tua. إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan kamu akan kupimpin ke jalan, akan kubimbing ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Fakadzaba wa'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Thumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling serai berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian di ayat yang terakhir, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kembali kisah Nabi Musa alaihi salam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa alaihi salam ini tentunya bukan sekedar cerita tentang seorang nabi dan seorang raja. Bukanlah hanya sekedar, bukan sebuah dongeng.

dari muda ya, tapi tuan di sini adik-adik adalah nama lembahnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas yang sangat berat kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar Nabi Musa pergi ke Firaun, menemui Firaun. Kenapa Firaun? Karena adik-adik saat itu Firaun adalah seorang penguasa yang sangat sombong dan dia sudah melampaui batas. Dia bukan hanya berbuat zalim kepada manusia, tetapi dia juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bayangkan adik-adik, dia mengaku sebagai Tuhan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Nabi Musa alaihi salam diperintahkan harus berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Firaun mempunyai pasukan, mempunyai banyak pengikut, dan mempunyai kedudukan sebagai seorang raja. Dia adalah seorang penguasa yang dapat memerintahkan bala tentara untuk menerjang sebuah negeri atau menghadapi sebuah kelompok. Dia berkuasa pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk datang kepadanya. Dan menariknya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan pergilah dan lawan Firaun, tetapi Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk mengajak Firaun dengan cara yang baik. Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun ya bahwa kurang lebihnya, apakah kamu mau membersihkan diri dari kesesatan? Aku akan membimbingmu ke jalan menuju Tuhanmu agar kamu menjadi orang yang takut kepadanya. Nah, dari sini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Ketika kita ingin mengingatkan orang lain, maka kita harus berusaha menyampaikan dengan cara yang baik. Tujuannya tentunya, tujuan dari nasihat itu bukan untuk mempermalukan orang lain ya, atau menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang tahu sedangkan dia tidak tahu. Nah, bukan begitu. Apalagi kalau misalkan kita niatnya justru nasihat itu untuk supaya kita terlihat hebat. Tapi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan nasihat itu harus kita niatkan ikhlas. Supaya seseorang itu bisa menyadari kesalahannya dan dia menjadi lebih baik. Dan tentunya penyampaian nasihat itu harus dengan cara yang baik. Bukan kemudian misalkan ya, misalkan kita punya teman dan dia melakukan kesalahan dan kita tahu adik-adik bahwa dia ini melakukan kesalahan. Maka pada dasarnya siogianya kita harus menasihatinya. Bukan di depan umum, bukan kemudian kita misalkan berteriak kamu begini dan begitu ya, menasihatinya itu sebenarnya bukan nasihat. Itu lebih ke mempermalukan teman kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan nasihat tadi adalah supaya seseorang bisa menyadari kesalahannya dan dia menjadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya seseorang itu bisa menyadari kesalahannya dan menjadi lebih baik kalau misalkan kita mempermalukannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya bagaimana dengan Firaun? Ternyata Firaun tidak mau menerima nasihat tersebut padahal sudah dinasihati dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan Nabi Musa mukjizat sebagai bukti bahwa beliau benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat tersebut, adik-adik tahu tidak? Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu apa? Ada yang masih ingat? Mukjizatnya apa? Yaitu adalah ketika tongkat beliau yang berubah menjadi ular dan kemudian memakan sihir-sihir dari para penyihir yang dipanggil oleh Firaun.
Namun melihat mukjizat yang begitu besar, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

0: yang telah diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, melihat mujizat yang begitu besar ternyata tidak membuat Fir'aun beriman. Fir'aun justru kemudian mendustakan dan mendurhakai. Artinya, adik-adik, dia mengetahui bahwa Nabi Musa membawa sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tetapi dia memilih untuk menolak kebenaran itu. Dia menjadi sombong. Kemudian Fir'aun semakin sombong. Dia mengumpulkan para pembesar dan pengikutnya, lalu mengatakan sesuatu yang sangat keterlaluan. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan mereka yang paling tinggi. Coba perhatikan adik-adik. Perhatikan sikap Fir'aun pada saat itu. Ketika diberi nasihat, dia tidak mau menerima nasihat itu. Ketika diberikan bukti, bahkan dia tetap mendustakannya. Bahkan kesombongannya membuat dia merasa dirinya paling tinggi dan paling berkuasa. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada Fir'aun, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengambil pelajaran yang begitu penting. Bahwa yang pertama, jangan menjadi orang yang sombong. Jadi, sebesar apapun, misalkan kekuasaan, kepintaran yang kita miliki, kemudian kekayaan, harta benda yang kita punya, atau kehebatan yang kita miliki, ya kemampuan yang kita miliki, maka semuanya tetap merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua adalah kita harus belajar menerima nasihat. Biasanya kalau kita menasihati orang, tentunya akan lebih mudah daripada kita menerima nasihat. Maka pentingnya juga adik-adik, ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, maka kita harus kemudian jangan buru-buru marah atau mungkin kita merasa benar. Ya, kita bisa mendengarkan dan memikirkan nasihat tersebut. Apakah benar demikian? Kemudian juga kita harus cross-check diri kita, karena tentunya manusia itu dia letaknya salah, dia pasti berbuat salah. Maka untuk mengingatkan kita agar kita tidak keliru dalam mengambil sikap, kemudian kita mengambil langkah, ya. Kemudian kita mungkin, karena kita bisa saja berbuat salah, maka kita perlu pandangan orang lain, nasihat orang lain, supaya kita terus berbenah. Yang ketiga, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran harus kita ikuti meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Fir'aun sebenarnya memiliki kesempatan untuk berubah. Namun, ya, kemudian Nabi Musa juga pada saat itu sudah datang kepadanya dan mengajaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Fir'aun memilih untuk mempertahankan kesombongannya. Dia merasa dia tetap benar. Padahal sudah jelas-jelas datang bukti yang nyata kepada dirinya. Tapi dia justru semakin sombong. Maka dari kisah ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita belajar bahwa yang membuat seseorang mulia itu bukanlah seberapa tinggi kedudukannya, bukan seberapa banyak hartanya, dan bukan seberapa kuat kekuasaannya, tetapi adalah bagaimana dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau menerima kebenaran. Nah, itulah salah satu pelajaran yang besar yang patutnya kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, kisahkan dalam surah An-Naziat ini. Dan alhamdulillah telah kita pelajari bersama Di ayat 15 sampai dengan ayat ke-25 ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini semoga ini menambah pemahaman kita, kemudian pengetahuan kita, tentunya keimanan kita tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian dalam program acara Quran for Kids. Kita akan kembali belajar tentunya di kesempatan berikutnya. Bismillah ta'ala. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal.
3: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
4: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
4: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
3: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
4: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
3: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94.3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
5: Hadirat sada. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
10: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira. dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang kalimat lau. Itu terkait tentang kalimat seandainya. Yang mana sudah kita bahas, kita baca pada pembahasan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama. Itu ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ucapan mereka yang menunjukkan akan bahwasanya mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, "Tsumma dzakara subhanahu an haula'il munafiqin maqalatan ukhra." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafikin di dalam ayat yang lain, wadzalika fi qawlihi ta'ala, itu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, waqa'adu, dan mereka itu duduk, artinya tidak ikut berperang, tidak pergi berperang. Mereka mengatakan, lau ata'una ma kutilu, andai mereka, seandainya mereka taat atau mengikuti kita, ma kutilu, maka mereka tidak akan terbunuh. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, bahwasanya ketika terjadi perang Uhud, maka para sahabat berselisih tentang bagaimana menghadapi kufar Quraisy, sehingga terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan kita diam saja di Madinah, kita tunggu mereka. Ada yang mengatakan, ini di kalangan para pemudanya, kita dari dulu ini bukan jago kandang, tapi kita keluar menunggu mereka. Nah, sedangkan orang-orang munafikin ini, ketika di tengah jalan mereka menggembosi, melemah-lemahkan, sehingga 1000 pasukan kaum muslimin itu bisa balik 300-an. Inilah yang disebutkan oleh orang-orang munafikin. Termasuk kepalanya diantaranya adalah Abdullah bin Ubay. Kali disebutkan ucapan mereka, lau ata'una ma kutil. Seandainya mereka mau mengikuti kita, maka mereka tidak akan terbunuh. Wahadihi min maqalati ba'dil munafiqin yawma Uhudin aidha. Ini juga diantara ucapan orang-orang munafiqin pada peperangan Uhud juga. Wa yurwa annahu Abdullah ibn Ubay. Di dalam riwayat atau diriwayatkan bahwasanya yang mengucapkan kalimat tersebut, kalau mereka mengikuti kita, yang mana Nabi dan para sahabat maksudnya adalah, mereka tidak akan terbunuh. Di dalam ucapan ini ada yu'aridul qadar. Ini menolak takdir. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, ia mengatakan, lau sami'u masyuratana 'alaihim bil qu'udi wa 'adamil khuruj ma qutilu ma'a man qatala. Seandainya mereka mendengar pendapat kita, pendapat kami, yaitu dengan tidak keluar berperang, maka mereka tidak akan terbunuh, tidak akan terkalahkan di dalam peperangan ini, artinya tidak akan terbunuh. Maka di dalam ucapan ini terdapat yu'arid al-qadar, yaitu menolak, tidak mati karena sebab pedang. Maka entah ucapan mereka dengan mengikuti kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Maka katakanlah, jawablah mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Coba cegahlah kematian itu dari diri kalian jika kalian orang yang benar. Coba kalian bisa enggak, kalian yang tidak keluarin, yang balik dari peperangan, yang duduk-duduk di rumah, bisa tidak kalian cegah dari diri kalian kematian itu? Kematian itu akan datang kepada kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan Al-Quran menyebutkan, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian itu berada pada benteng yang kuat, kalau sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka ai maksudnya ayat ini adalah badra'u an anfusikumul mauta ai idza kanal qu'udu wa 'adamul khuruji yaslam bihi as-shakhsu min al-qatl aw al-maut fa yanbaghi alla tamutu. Jika tidak keluar untuk berperang, duduk-duduk di rumah, itu menjadi
12: menjadikan orang selamat dari kematian, selamat dari terbunuh, maka sudah sepertinya kalian tidak akan mati.

0: karena kalian tidak keluar.
1: Wal mautu la budda an yatiya ilaikum fi ayyi makan.
0: Dan kematian itu pasti akan datang kepada kalian dimanapun kalian berada. Kalau sudah ditentukan di mana kita akan meninggal dunia, di mana kita akan mati, di tanah mana, pada waktu kapan, pada hari apa, tidak akan meleset dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang kita sudah sebutkan, walaupun kita tinggal di sini, tapi ketentuan meninggalnya kita di daerah yang lain, maka Allah akan menjadikan kita memiliki hajat di daerah yang lain tersebut, sehingga kita pergi ke sana, kemudian di sana Allah Subhanahu. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian yang mengatakan kalau mereka tidak keluar untuk berperang maka tidak akan terbunuh seperti ini, coba. Coba kalian yang tidak keluar, bisa tidak kalian menghadang kematian dari diri kalian? Pada fa'uhu an ampusikum in kuntum sadiqina fi da'wakum. Maka coba kalian cegah dari diri kalian kematian tersebut jika kalian benar di dalam ungkapan-ungkapan kalian, di dalam pengakuan kalian, anna man ata'akum salima minal maut au salima minal qatl, bahwasanya orang yang taat dan mengikuti kalian maka dia akan selamat dari terbunuh. Coba. Tidak akan selamat siapapun ia dari kematian. Bahkan dia diam di rumahnya, tidur di rumahnya, kalau kematian sudah datang maka dia akan meninggal. Tidaklah dimajukan, tidak pula bisa diundurkan. Itu ketentuan Allah. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ajal ini tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, maka hendaknya kita badiru bil amal. Hendaknya kita segera beramal, terus berbuat, karena kita tidak tahu kapan ajal tersebut. Maka jangan kita tunda-tunda suatu amal. Barang banyak orang yang menunda suatu amal, tidak bisa diamalkan amalan tersebut karena tidak ada waktu, tidak ada umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita itulah hakikat umur, para jemaah dirahmati Allah. Maka dengan sebab demikian, umur yang ada ini jangan kita sia-siakan. Bagaimana disebutkan, al-umru qasirun fala tuqassirhu bil ma'siyah. Umur itu pendek, jangan diperpendek lagi umur ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur yang pendek, yang sedikit, yang setiap hari terus kita berjalan menuju kematian, maka hendaknya kita isi umur tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak berhenti, para jemaah yang dirahmati Allah, waktu ini.
1: Qala karama qalam Ibn Taimiyah,
0: kalau mereka taat tidak akan terbunuh. Tidak akan Abdullah bin, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang pergi perang Uhud itu sekitar 1000 orang karena dirayu di dirinya kalau dia beriman, kalau dia berada pada barisan kaum muslimin, padahal mereka adalah orang yang menyimpan di dalam hatinya kekafiran, padahal mereka adalah orang yang berada di barisan kaum muslim, di barisan orang-orang kafir sebenarnya. Mereka orang yang munafik nifakan akbar, orang yang munafik dengan kemunafikan yang besar, maka mereka berada pada ancaman yang paling berat, itu fiddarkil asfali minan nar, di tingkat neraka yang paling bawah, karena mereka lebih berbahaya dari orang kafir yang jelas-jelas kafir. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah.
1: Waqal,
0: apa ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafik?
1: Yada'u ra'yi wa ra'yah wa ya'khudhu bi ra'yi sibyan au kama qala.
0: Nabi dan para sahabat ini dianggap

meninggalkan pendapatnya dan pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya ketika akan terjadi perang Uhud, maka Nabi dan para sahabat bermusyawarah, yang mana musyawarah tersebut pendapatnya terbagi menjadi dua. Ada pendapat pembesar-pembesar sahabat, sahabat-sahabat senior, termasuk diantaranya Nabi, Abu Bakar dan Umar, supaya bertahan, bertahan di Madinah. Karena kalau kita bertahan, kita tahu gang-gangnya, nanti bisa perempuan juga ikut ngelempar dan lain sebagainya. Ini pendapat senior para sahabat. Kemudian ada pendapat yang muda dari para sahabat Nabi SAW, yang mereka mengatakan kita sejarah kita perang itu bukan jago kandang, bukan kita nunggu di rumah tunggu musuh, tidak, tapi kita keluar benar-benar berhadapan. Nah, pendapat inilah yang diambil oleh Nabi SAW, yang dicela lagi oleh pendapat ini oleh orang munafiqin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia meninggalkan pendapatnya dan pendapat kita, pendapat kami, pendapat saya tidak diterima dan pendapat senior tidak diterima, tapi wayakhudhu bi ra'is sibyan, tapi diambil pendapat anak-anak, au kama qala, atau ungkapan-ungkapan yang semisal. Sehingga dengan sebab tersebut, in khazala ma'ahum khalqun katsir kana katsirun minhum lam yunafiq qabla dhalik, sehingga ditarik balik mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul, khalqun katsir, banyak pasukan yang ikut dia balik. Kanhum lam dhalik, yang mereka itu, dari mereka itu belum munafik. Dia belum munafik. Artinya masih mereka memiliki keimanan. Huwa ad-dawu alladhi dhara al-mihnah wal nifaq lamatu ala al-isra. Orang ini kalau mereka meninggal sewaktu ala al-mihnah, yang mana orang yang beriman itu ketika dia diuji dia akan kokoh di atas ujian. Itu baru orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Dia kuat di atas keimanan, apapun cobaan, apapun ujian, dia akan tetap di atas keimanannya. Beda halnya dengan wala minal munafiqin alladzina irtaddu anil imani ba'dal mihnah. Beda halnya dengan orang-orang munafiqin yang mereka murtad dari keimanan, murtad dari Islam setelah mereka diuji. Maka tujuan ujian ini para jemaah yang dirahmati Allah adalah untuk menentukan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang keimanannya hanya sekedar pengakuan. Kalau sekedar mengaku, semua orang bisa. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mereka mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya jelas siapa yang jujur benar-benar di atas keimanan, siapa yang dusta hanya sekedar pengakuan. Nah, itulah tujuan masaibi min simatil, itu sifat orang munafik. Kita ketika kita melakukan usaha, kita dengar, termasuk diantara ciri orang-orang sukai, jauhkan diri dari kalimat seandainya. Wa bima qadar, ujian tersebut. Situ kita rida. Jaha ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman yang lemah, ya ada kebaikan. Orang beriman yang kaya, di situ ada kebaikan, dia bisa berzakat. Dia bisa membantu dengan hartanya. Orang beriman yang lemah, yang miskin, di situ dia bisa bersabar dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Semuanya ada kebaikan pada jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u, hendaknya engkau semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Semangat pada jemaah yang dirahmati Allah.

untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama di dalam urusan akhirat. Hendaknya kita semangat. Tapi wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Apa yang kita lakukan, terus selalu minta tolong kepada Allah. Itulah kalimat yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku beribadah. Ini menghilangkan apa? Menghilangkan riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Ini menghilangkan apa? Menghilangkan kesombongan. Selalu harus ada pada diri kita. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, terus kita berdoa kepada Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, dan ketika kita berhasil, maka kita bersyukur kepada Allah. Ini semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu, artinya sesuatu yang tidak engkau sukai, fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalau saya melakukan maka akan begini dan begini. Kalau tidak begini berarti dia akan begini. Kalau ini, hilangkan kalimat seandainya ini. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala, makan. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi. Fa inna law tabtahu amal syaitan, karena law itu adalah amal-amal syaitan. Kalimat seandainya ini akan menjadikan seorang itu lupa kepada takdir Allah, tidak ridha dengan keputusan Allah, menolak syariat Allah, bagaimana yang sudah kita sebutkan. Faqad wajjaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila fi'li al-asbab allati tanfa'u al-'abda fi dunyahu wa akhiratihi mimma syara'ahu Allah ta'ala li'ibadihi min al-asbab al-wajibati wal mustahabbati wal mubahah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita, telah mengarahkan kita untuk melakukan sebab, melakukan usaha, ikhtiar yang bermanfaat bagi seorang hamba, baik dalam urusan dunianya maupun di dalam urusan akhiratnya, dengan sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, baik itu sebab-sebab yang wajib atau sebab-sebab yang mustahabbah, yang sunnah, ataupun sebab-sebab yang boleh. Silakan lakukan sebab-sebab yang wajib, sebab-sebab yang sunnah, sebab-sebab yang boleh. Berusaha terus, ikhtiar. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Jalankan sebab, ikhtiar yang maksimal. Keberhasilan itu bukan di tangan kita, keberhasilan itu di tangan Allah. Ketika kita sudah maksimal di dalam ikhtiar, sudah maksimal di dalam usaha, kemudian kita berhasil, itu adalah karunia Allah. Kemudian kita ternyata tidak berhasil, itulah ujian dari Allah. Mungkin Allah menginginkan lain untuk kita, atau ada yang lain yang Allah undurkan untuk kita. Berapa banyak orang ketika dia berusaha kemudian rugi, namun dia tidak menyerah, terus berusaha, terus berdoa, terus bertawakal kepada Allah. Maka ada titik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepadanya. Wa yakunu al-'abdu fi hali fi'lihi sabab musta'inan billah. Begitu juga seorang hamba ketika dia melakukan sebab, ketika dia melakukan usahanya, hendaknya dia musta'in.

0: musta'inan billah, selalu minta tolong kepada Allah. Liyutimma lahu sababahu au sababuhu wa yanfa'u, supaya usaha yang dilakukan itu sempurna dan bermanfaat. Karena Allah Ta'ala huwallazi khalaqas sababa wal musabbaba, karena Allah lah yang telah menciptakan usaha dan hasil dari usaha. Jadi yang kita berusaha itu Allah yang memberikan karunia kepada kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk berusaha itu. Begitu juga Allah lah yang menciptakan hasil dari usaha itu, sehingga ada orang yang berusaha yang Allah berikan kepadanya, berikan karunia oleh Allah. Ada yang berusaha dia tidak sukses dalam usahanya, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jam'u baina fi'li sababi wat tawakkuli 'ala Allah tauhidun. Ini dia. Dan menggabungkan antara berusaha melakukan sebab dan bertawakal kepada Allah itu merupakan tauhid. Itu merupakan tauhid. Berusaha dan bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah bertekad bulat, lakukan. Kemudian setelah itu tawakkallah kepada Allah. Tsumma naha 'anil 'ajz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari lemah. Jangan lemah. Jangan tidak berusaha. Jangan duduk-duduk. Jangan kita bilang kalau memang sudah rezeki saya, walaupun saya duduk dia akan datang. Jangan. Lakukan, berusaha. Wa huwa tarku fi'lil asbabin nafi'ah. Apa arti lemah? Lemah adalah meninggalkan sebab-sebab yang bermanfaat, tidak mau bekerja. Kalau sudah takdir ke saya akan kaya, ya walaupun saya tidur-tidur saya akan kaya. Tidak demikian. Lakukan usaha, ikhtiar. Wa huwa diddul hirsi 'ala ma yanfa'. Lemah itu adalah lawan dari kata semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Fa idza harasa 'ala ma yanfa'u wa badala as-sabab thumma waqa'a khilaf. Thumma waqa'a khilafu ma arada aw asabahu ma yakrah. Fala yakul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Nah, setelah dia semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, dia terus berusaha dan ikhtiar, semua sebab-sebab dia jalankan, kemudian ternyata berbeda dengan apa yang diinginkan. Dia ingin sembuh, ternyata tidak sembuh. Dia ingin beruntung, usahanya semakin lancar, ternyata tidak lancar. Atau dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak ia suka diri. Maka jangan dia katakan, seandainya saya melakukan ini maka akan begini, seandainya saya begini maka akan begini. Tidak usah. Karena hadhihi al-kalimah la tujdi syai'a. Kalimat ini tidak bermanfaat sama sekali. Wa innama tattahu 'amala syaitan. Hanya saja kalimat ini membuka perbuatan syaitan. Wa tab'athu 'anit ta'assufi wa laumil qadar. Yang mana kalimat tersebut akan mendatangkan penyesalan, akan mendatangkan kesedihan dan akan mendatangkan celaan terhadap takdir, sehingga menjadikan orang mencela takdir. Wa dzalika yunabis sabra war ridha, was-sabru wajibun wal imanu bil qadri fardun. Yang mana kalimat tersebut adalah menghilangkan kesabaran dan keridhaan. Sabar dari musibah itu adalah perkara yang wajib. Wajib kita bersabar. Sedangkan beriman kepada takdir Allah itu merupakan fardu, rukun. Rukun dari rukun keimanan itu iman kepada takdir.
1: Thumma arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-labdhin nafi'il mutadammin lil imani bil qadar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita kepada lapas yang bermanfaat yang mengandung keimanan kepada takdir. Wa huwa an yaqul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kerugian padahal kita sudah maksimal di dalam usaha, Maka hendaknya kita mengucapkan qaddarallah, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki maka Allah akan lakukan. Ini adalah yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma qaddarahu Allah la budda an yakuna, karena apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi. Wal wajibu at-taslimu bil maqdur, dan kewajiban kita itu adalah menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa Allahu fa'ala, karena apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Li'anna af'alahu la tasduru illa an hikmatin. Ini penting para jamaah. Karena semua perbuatan-perbuatan Allah tidaklah datang kecuali dari hikmah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, baik perkara yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita sudah berusaha maksimal ternyata rugi-rugi terus, itu di situ ada hikmah. Karena apa yang diciptakan, yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia para jemaah yang dirahmati Allah. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, wal 'abdu idza fatahu al-maqdur lahu halatan. Seorang hamba ketika ia kehilangan sesuatu yang sudah ditakdirkan, itu ada dua keadaan. Pertama, halatu ajzin, itu kondisi lemah. Wahya amalu syaitan, dan ini adalah perbuatan syaitan. Fayulqihil ajiz ila lau, maka syaitan memberikan kelemahan kepadanya dengan kalimat lau. Seandainya saya begini, tidak begini. Seandainya saya begini, tidak begini. Itu adalah amalan syaitan yang menjadikan kita bersedih, yang menjadikan kita menyesal, yang menjadikan kita menolak takdir. Itulah kelemahan. Wala faidata fiha, di situ tidak ada faidah. Bal hiya miftahul laum, yang mana ia adalah pembuka atau kunci celaan terhadap takdir Allah. Wal halatu tsaniyah, dan yang kedua adalah an-nazar ila al-maqdur wa mulahadatihi annahu law quddir lam yafuthu wa lam yaghlibhu alayhi ahad. Hendaknya dia melihat kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hendaknya dia perhatikan. Karena kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, dia tidak akan kehilangan. Kalau sudah menjadi rezekinya, sudah menjadi bagiannya, bagaimanapun tidak akan kehilangan dia. Walam yaglibu alaihi ahad, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lau kana ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Seandainya anak Adam itu lari dari kematian sebagaimana dia, seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka dia akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia dikejar oleh kematian. Kalau sudah menjadi rezeki kita para jemaah yang dirahmati Allah, walaupun semua orang menghalang, menghadang, kita akan dapatkan. Namun kalau bukan rezeki kita para jemaah yang dirahmati Allah, walaupun semua orang membantu supaya kita dapatkan, tapi Allah tidak menginginkan, kita tidak akan dapatkan para jemaah yang dirahmati Allah. Maka tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah usaha. Adapun urusan keberhasilan dan kegagalan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Farsada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma yanfa'uhu hal husuli matlubihi wa hal fawatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik kita dapatkan apa yang kita cari maupun kita tidak dapatkan. Ada cara yang diajarkan. Kita sudah berusaha kemudian kita dapatkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah berusaha ternyata belum kita dapatkan, atau kita dapatkan kebalikan dari apa yang kita inginkan, di situ ada kesabaran yang diajarkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahahu an qawli law, dan Nabi melarang kita dari ucapan seandainya. Wa akhbarahu annahu tabtahu amal asyaitan, yang mana Nabi mengabarkan bahwasanya kalimat seandainya itu membuka amalan syaitan. Lima fiha minat ta'assufi ala ma fat wa tahassuri wal hazani wa laumil qadar, yang mana di dalamnya terdapat penyesalan terhadap apa yang kita tidak dapatkan, terdapat kesedihan dan mencela takdir. Faya'thamu bidzalika, maka dia berdosa karena itu. Wadzalika min amali syaitan, dan itulah perbuatan syaitan, karena syaitan menginginkan supaya kita terus-menerus berdosa, melanggar batasan-batasan Allah. Walaysa hadza limujarradi lafzi law, ini bukanlah hanya sekedar ucapan seandainya saja. Bal lima qaranaha minal umuril qa'imati biqalbi, karena ada kaitannya, gandengannya dengan perkara-perkara yang akan ada di dalam hatinya, yang mana perkara tersebut adalah al-munafiyatu likamalil iman, itu menghilangkan kesempurnaan iman. Bukan lawa-lawanya saja, seandainya-seandainya saja, bukan. Tapi ada rembetannya, ada kaitannya dengan keimanan. Kalau kita mengatakan lau dengan sesuatu yang tidak ada unsur hal ini, maka sebagaimana kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, itu dibolehkan. Lau itu akan terlarang kalau kita menolak takdir. Lau itu akan terlarang kalau kita menolak syariat Allah.

dikatakan ar-rasul qad qala hadhihi al-kalimah hinama amar ashabahu bi fasxi al-hajj ila al-umrah wa lam yafsakhwa li'annahu saqa al-hadiya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan kalimat ini. Artinya kalimat lau seandainya. Kapan? Ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk mempasah haji. Artinya untuk tidak berniat haji tapi berniat umroh. Ketika datang maka umroh dulu. Setelah itu tahallul, kemudian tunggu musim haji. Maksudnya Nabi menyuruh para sahabat untuk melakukan haji tamattu. Sedangkan Nabi tidak merubah niatnya ke umrah, tetap Nabi berhaji. Karena Nabi SAW menggiring hewan sembelihannya. Artinya Nabi di sini melakukan haji kiram, nyatu haji dengan umrah. Kalau haji tamattu, umrah sampai selesai, kemudian tunggu musim haji. Nah, Nabi SAW menyuruh para sahabat umrah dulu. Nanti setelah umrah nanti haji. Haji saja sekarang, umrah saja nanti haji saja, itu haji tamattu. Sehingga Nabi SAW mengatakan, artinya Nabi berkeinginan sebagaimana yang beliau perintahkan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadiya." Apa kata Nabi SAW, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu." Andai aku masih di awal perjalananku dan belum terlanjur, artinya andai aku bisa mengembalikan apa yang sudah berlalu ini, maka aku tidak akan membawa hewan sembelihanku dan aku jadikan ihramkan itu sebagai umrah terlebih dahulu sehingga menjadi haji tamattu. Nah, Nabi mengatakan di sini bahwasanya lau, andai. Ini merupakan khabar an mustaqbal. Ini merupakan berita tentang masa yang akan datang. La i'tirada fihi 'alal qadar, tidak ada unsur menolak takdir. Bal huwa ikhbarun li ashabihi, bahwasanya ia adalah pengabaran, pemberitahuan kepada para sahabatnya, annahu law istaqbala al-ihrama bil hajj masaqal hadiya. Seandainya Nabi bisa mengulang hal tersebut, maka Nabi tidak akan berihram dengan haji, akan umrah, maka Nabi tidak akan membawa hewannya. Wala ahrama bil umrah, maka Nabi akan berihram dengan umrah. Maksudnya akan melakukan tamattu. Qala dhalika lahum lima amarahum bim fashil haji ilal umrah. Nabi mengatakan demikian karena Nabi memerintahkan para sahabat untuk mempasakh, untuk merubah haji kepada umrah. Hassan wa tatbiqan liqulubihim wa tatyiban liqulubihim. Nabi menganjurkan dan akan memperbagus hati mereka. Lima ra'ahum tawaqqafu fi amrihim. Karena Nabi melihat mereka kok berhenti di dalam urusan mereka. Mana yang mau dilakukan ini? Apakah haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu dan yang lainnya? Falaisa hadza minal manhi anhu, maka ini bukanlah perkara yang dilarang. Bal huwa ikhbarun lahum amma kana yaf'alu fil mustaqbal law hasala, bahkan itu merupakan kabar bagi mereka terhadap apa yang dilakukan di masa yang akan datang kalau terjadi. Wala khilafa fi jawadi dhalik, itu tidak ada perselisihan terkait tentang bolehnya. Wa inna ma yanha an dhalik bi mu'aradatil qadar, akan tapi dilarang kita mengucapkan kata law itu ketika kita menolak takdir. Maka di sini para ulama membedakan antara andai kemarin dengan andai besok. Kalau kita mengatakan seandainya kemarin saya tidak begini maka tidak akan begini, berarti sudah terjadi ini. Andai kemarin saya lewat sini maka tidak akan saya jatuh. Ini sudah terjadi. Inilah yang dilarang. Karena ada unsur penyesalan, ada unsur mencela takdir. Tapi kalau andai besok, itu apa? Rencana. Itu kecerdasan.

0: Kita mengatakan kepada teman kita, kita mau pergi nih, kemana ke ini? Andi, besok kita lewat sini aja. Ini belum terjadi. Andi besok belum terjadi. Itu adalah rencana. Kalau ini tidaklah dirarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa hadzal hadis alladhi rawahu Abu Hurairah la yastaghni anhu al-'abd, maka hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, adalah hadis yang dibutuhkan oleh setiap kita. Wa huwa yatadhamman itsbatul qadar wa itsbatul kasab wal qiyam bil ubudiyyah, yang mana di dalam hadis ini terdapat kandungan penetapan kita terhadap takdir Allah, keimanan kita kepada takdir Allah. Kemudian di dalam hadis ini juga ada itsbatul kasab, yaitu ada perintah untuk kita terus berusaha, jangan kita lemah, jangan kita malas. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat qiyam bil ubudiyyah, yaitu melaksanakan ubudiyah, ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi ma'na hadzal hadis, bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengucapkan di dalam makna hadis ini, la ta'jaz an ma'mur, janganlah kalian lemah dari apa yang kalian diperintah, wa la tajza' min maqdur, dan janganlah kalian bersedih, kalian menyesal, kalian benci terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan berusaha, lakukan ikhtiar apa yang kita diperintahkan. Kemudian apa hasil dari ikhtiar kita, apa hasil dari usaha kita, jangan kita bersedih, jangan kita malas, jangan kita marah, jangan kita menolak takdir, tapi hendaknya kita ridha dan bersabar terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah, itu terkait tentang kesabaran dan kedudukannya di dalam bab akidah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita lakukan dari talabul ilmi, terus mempelajari syariat Allah, bagian dari modal kita untuk memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
1: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Binjabal

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya, dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja.
6: Rezeki sensasi ayam bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Ari Salah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fresh Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan

0: mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam. dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء, يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Muadz bin Jabal.
0: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention. Ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah. Ini juga punya kolam renang. Masih dalam DI Panjang 100 Baruga, Kota 0811457 atau 0811439388. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention.
5: Astagfirullah.
6: Hah, gara-gara itu motor sudah lawan arus balik.
5: Iya, kasihan.
0: Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintah bernilai
5: Ki, selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
6: Iya, betul itu Aki. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
7: Ini bela, sa pusing mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
7: Masya Allah, lalam dari sini.
8: Eh, mainim yang kau hayona. Kau makan ini toh? Ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
0: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan yuk dan menen dengan tawaran harga ya. Para pejabat atau public figure hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera laku.
1: Saya sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal.
10: Aku berlindung kepada Allah. Kutuk.

0: indahu
1: yang berhak diibadahi, melainkan Dia kekal lagi terus-menerus menguasai apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, kan kehendak. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah Maha Tinggi. Satu kali.
0: Bismillah.
2: Lalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
0: بِسْمِ
2: شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ حَاسِدٍ إِذَا.
0: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
2: الرَّحِيمِ. شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan kejahatan. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الناس ملك إله والناس.
2: Katakan golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: من أذكار المساء.
4: أمسينا وأمس الملك لله وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير. ربنا في النار وعذاب في القبر.
2: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, berlindung kepada malasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma

0: dari kekufuran dan kefakiran.
1: Allahumma inni dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون و
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
9: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
8: Bah, kenapa nak? Ya tidak ajar Ki ke guru tadi sekolah.
9: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
8: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
10: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu

0: Aminin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan. Dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Kendari sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari yang begitu cerah, alhamdulillah tentunya. Dan kita bisa memanfaatkan waktu sore ini di hari libur, ya, hari Ahad ini, tentunya untuk berbagai aktivitas. Salah satunya sederhana, mungkin kita mengajak kita sendiri atau mungkin mengajak keluarga untuk jalan-jalan keluar, menikmati udara segar, dan jangan lupa untuk zikir petangnya, sahabat Mu'adz sekalian, karena tentunya zikir petang merupakan salah satu pelindung yang dapat mencegah berbagai bahaya yang mungkin bisa saja menghampiri kita, datang mengganggu kita dari mulai petang ini sampai dengan malam hari. Oleh karena itu, jangan lupa untuk zikir petangnya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali akan menyapa ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian, yaitu program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, karena program acara Murotal by Request bismillah ta'ala siap menemani waktu sore sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan hari ini. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
4: 94.3 FM.
5: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini di program acara Murotal by Request. Dan tentunya bismillah ta'ala kita akan kembali mendengarkan requestan-requestan sahabat Mu'adz sekalian, yaitu mulai dari juz 8 surah yang di dalamnya itu membahas tentang hari kiamat, kebangkitan manusia, dan balasan atas perbuatan manusia di akhirat. Nah, topik-topik seperti ini sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada merupakan topik-topik bahasan yang harus sering-sering kita ingat-ingat, ya. Karena kadang-kadang kalau kita menjalani kehidupan dengan berbagai macam agenda dan lain-lain sebagainya yang berbicara tentang hari kiamat, kebangkitan manusia, dan balasan atas perbuatan manusia di akhirat, ini sangat penting karena tentunya menjadi pondasi dan juga kompas bagi kita semua agar kita berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan di dunia dan juga memperhatikan kualitas ibadah kita, amal kita. Dan tentunya ini menjadi pengingat bagi kita, memotivasi diri kita juga agar kita dapat terus bersungguh-sungguh dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan doa ini. Aja bersama-sama kita dengarkan, yaitu surat. Dan surah ini seperti tadi yang kita katakan, yaitu surah yang banyak berbicara tentang hari kiamat, kebangkitan manusia, dan balas

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengarkan satu dari An-Nazia tadi, dan selanjutnya kita akan masuk di, atau kita membacakan sekalian di mana telah masuk requestan dari salah satu Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang merequest Quran Surah Al-Mursalat dengan korinya yaitu Mister Allah Ta'ala, dan juga Quran Surah An-Naba dengan korinya Ustaz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala, serta Abi dan Uminya Aisyah katanya titip salam buat seluruh kita semuanya ya, jangan kru radio, dan tapi kita semua seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita semua semoga tetap diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang diridhoinya. Dan juga ada lagi requestan lanjutan ternyata, dan ada titipan request juga yang telah di request dari Abi dan Uminya Aisyah, dan juga tadi ada titipan request dari kakeknya Ezi di Lumba-Lumba. Barakallahu fikum. Dan surah Al-Mursalat yang akan kita dengarkan sesaat lagi, sahabat Mus, merupakan surah yang hampir sama dengan surah An-Naziat sebelumnya, yaitu banyak membahas tentang di dalamnya maksudnya ya, itu hari pembalasan bagi orang yang mendustakan kebenaran. Nah, di awal surahnya ini menggambarkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah Allah tentang sesuatu yang pasti terjadi. Hari kiamat pasti terjadi. Pada hari itu langit dan bumi mengalami perubahan yang besar, dan manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan tentunya amal perbuatannya di dunia. Nah, surah ini berulang kali memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi dalam surah ini ada pengulangan kalimat yang sangat khas ya, yang sangat khusus, yaitu tentang kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan manusia tentang penciptaannya, bumi, gunung, dan air. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian akhir dari surah Al-Mursalat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Sebagai perbandingan,

0: dengan azab bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi inti pesannya, ya, kalau dibuat secara sederhana untuk kita pahami, sahabat Muas, jadi surah Al-Mursalat ini mengingatkan kita bahwa hari kiamat dan hari pembalasan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Karena itu, manusia jangan sampai kemudian dia terlena dengan kehidupan dunia, tetapi harus dia tentunya mempersiapkan bekal dirinya dengan iman dan amal kebaikan. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama surah yang telah direquest oleh Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol, dan juga requestan yang dititip oleh kakeknya Ezi di Lumba-Lumba masing-masing, yaitu surah Al-Mursalat, surah An-Naba, kemudian juga surah
1: Murotal by Request.

0: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
1: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
0: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
0: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
0: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart, Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Jayapon, servisan Anda.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan.
4: Dillah, aman, Mi.
5: Tadi? Iya, Lal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-400. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Murotal by request.

Bismillahirrahmanirrahim. Sempat Wanti FM di Umat bin Jabal dari semua teman sekalian. Di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program acara Murotal by Request. Dan Alhamdulillah, tadi terakhir telah kita dengarkan bersama, yaitu surah At-Tahrim, surah ke-66 di dalam Al-Quran. Dan di dalam surah ini, surah yang kita dengarkan bersama yaitu surah At-Tahrim, surah ke-66 di dalam Al-Quran. Ini di pembahasannya itu adalah berkaitan tentang kehidupan rumah tangga. Ada juga di dalamnya tentunya kita juga punya tanggung jawab dan mengingatkan keluarga dalam kebaikan dan ketakwaan. Kedekatan dengan orang soleh tidak otomatis membuat kita menjadi baik. Begitu juga berada di lingkungan yang buruk, tidak berarti menjadi orang yang beriman. Ini menambah pengetahuan kita tentang surah At-Tahrim yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan tidak terasa sahabat muas dimanapun Anda berada, telah menemani sahabat muas kalian beberapa waktu lamanya. Dan surah At-Tahrim yang kita dengarkan bersama barusan, dan kita di request. Oleh karena itu kami mengucapkan jazak

0: jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muas yang telah mengirimkan requestannya dan turut serta mendengarkan surah-surah yang telah di request dan kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murattal by Request. Sampai jumpa di kesempatan program acara Murattal by Request lainnya, biidznillahi ta'ala akan terus hadir setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda telah mendengarkan Murattal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari sudah setelah menemui sahabat Muaz kalian dalam program acara Murattal by Request. Dan tentu saja kita telah mendengarkan berbagai surah, lantunan surah di dalam Al-Quran yang request oleh sahabat Muaz kalian. Dan satu surah yang menarik yang tentu kita ini adalah surah At-Tahrim yang terakhir telah kita dengarkan. Dan surah At-Tahrim ini salah satunya di dalamnya itu berkaitan tentang kehidupan rumah tangga. Nah, berkaitan dengan rumah tangga, sahabat Muaz dimanapun Anda berada tentunya berkaitan juga dengan pernikahan. Nah, pernikahan ini ya, walimahan, wedding, resepsi pernikahan ini menjadi salah satu hal yang mungkin kita perhatikan. Tentunya momen bahagia ini tidak menjadikan kemudian kita bebas melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan syariat. Tetapi tentunya menggelar wedding ya, tetap tentunya dengan kompas yang telah diberikan oleh agama kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang merencanakan wedding ataupun walimahan ataupun resepsi ya dengan konsep syar'i yang sesuai dengan tuntunan agama kita, maka pastikan pilihan Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muas sekalian. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan dari Rp25 juta. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan terakhir ada paket Saffron 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Dan juga bagi sahabat muslim sekalian yang mungkin telah dikaruniai oleh anak ya, alhamdulillah, maka dan akan sahabat muslim sekalian yang sedang mencari tempat untuk menggelar akikahan, karena Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari juga menjadi presentatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan yang pertama di kota, juga fasilitas konsep syar lengkap di pria. Karena itu kunjung and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundodopi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasi langsung saja hubungi nomornya di 0811 451117 atau nomor lainnya di 0811 4393 838. Mau acara apa saja, Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, biidznillahi ta'ala kembali akan menyapa ruang dengar sahabat Muaz sekalian, yaitu program acara kajian anak-anak. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafal cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwal.

0: rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, lu untuk
1: futsal baru, banyak suatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
4: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
3: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
5: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi. Bukan cuma mic, ada yang harus sudah standar sertifikasi.
3: Hah? Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
5: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi, Ji.
6: Pastikan telekomunikasi dan digital tersertifikasi mic wireless, Rode Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi yang memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan dan lakukan verifikasi 2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: Assalamualaikum,
8: Komandan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu, saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wala wala quwata illa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya adik-adik semua?
12: Baik, Yuki.
11: Wah, Insya Allah. Hari ini adik-adik, kita melanjutkan serial Kisah Anak Muslim. Wow, pasti sudah dinanti-nantikan. Baik, hari ini kita akan berkisah lagi adik-adik. Seperti biasa, kita ambil kisah-kisah menarik ini dari website kisahmuslim.com. Wah, yang mana kisah-kisah ini adik-adik diambilkan dari hiburan orang-orang salih, 101 kisah segar, kisah nyata dan penuh hikmah. Wah, sudah siap? Kita dengar kisahnya.
12: Sudah, Kak Yogi. Hari ini kita mau berkisah tentang siapa sih?
11: Hari ini kita berkisah tentang siapa ya? Coba-coba, Kak Yogi udah pakaiannya seperti ini, kira-kira tentang siapa?
12: Tentang anak pramuka.
11: Bukan. Nah, ini tuh udah dia tuh, move cam. Wow. Mus

0: Muslim Family Camp. Wah, adik-adik, ini sekalian promosi ya, adik-adik ya. Karena di bulan Agustus ini, di tanggal 18, 19, dan 20, insya Allah di Yogyakarta akan diadakan Muslim Family Camping. Wah, bersama guru-guru kita tercinta. Ada Ustadz Aminur Bait, ada Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, ada Ustadz Ristian Ragil, ada Ustadz Wira, wah, Ustadz Wira Mandiri, ada Ustadz Erlan Iskandar, wah, Kak Erlan, ada Mas Mitro, ada Kak Yogi, dan tim Outbound Anak Muslim Ceria Asif. Wah,
1: seru nggak?
0: Insya Allah seru ya. Adik-adik, kalau adik-adik punya rezeki dan waktu liburan, bisa loh ikut camping bersama di lereng Gunung Merapi. Wah, nanti akan ada kegiatan-kegiatan kajian anak, ada kegiatan outbound, outbound air, ada trekking. Trekkingnya itu bukan trekking biasa. Kita nanti diberikan tas, kit ya, yang isinya itu nanti berbagai macam kebutuhan kita untuk mencari harta karun. Nah, itu dia ya promosinya ya. Baik, adik-adik semua. Nah, kisah kita hari ini akan berkisah tentang balasan kebaikan adalah kebaikan. Adik-adik, pernah gak berbuat baik?
1: Pernah, Kak Yogi.
0: Wah, contohnya apa?
1: Contohnya aku pernah menyelamatkan kucing yang kelaparan.
0: Gimana caranya?
1: Ngeong.
0: Oh, gitu. Terus kalau bunyinya lagi bahagia, udah kenyang?
1: Ngeong.
0: Kok sama? Kalau bunyinya lagi ngantuk?
1: Ngeong.
0: Sama lagi. Kalau bunyinya pengen tidur?
1: Ngeong.
0: Kok sama lagi? Terus gimana bunyinya? Membedakan bunyinya?
1: Ya, aku pakai perasaanku aja, Kak.
0: Kirain ada perbedaannya ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, contohnya tadi lagi bantuin kucing kelaparan. Terus kita kasih?
1: Kita kasih makanan, Kak.
0: Makanannya apa? Emang kucing makan pisang goreng? Kok kayak Kak Yogi ya? Emang mau kucing makan pisang goreng?
1: Mau mungkin, Kak.
0: Yang makanan kucing aja. Misalnya kita kasih ikan goreng. Nah, kemudian kucingnya makan. Nah, insya Allah, jika kita membantu dan menolong kita dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Wah, adik-adik ya. Jadi adik-adik, alasan setiap kebaikan adalah kebaikan. Nah, hari ini kita mau berkisah nih adik-adik. Nah, kisahnya adalah buah kebaikan. Nah, coba dengar baik-baik, kita simak baik-baik kisah ini. Adik-adik, ngomong-ngomong suka berbuat baik nggak?
1: Suka, Kak. Aku suka kasih makan kucing, aku kasih makan gajah, aku kasih makan harimau.
0: Loh, kok adik-adik ini anak-anak apa penjaga kebun binatang adik-adik? Ngasih makan hewan banyak ya, apalagi harimau ya. Baik. Nah, kalau adik-adik suka berbuat baik, maka mungkin adik-adik akan sama dengan ya. Coba kita baca kisahnya. Pada suatu hari, ada seorang pemabuk.
1: Pemabuk? Pemabuk itu gimana, Kak?
0: Oh, gini.
1: Mabuk itu maksudnya naik mobil terus mabuk ya?
0: Itu namanya pusing, masuk angin adik-adik ya, mabuk mobil beda sama ini.
1: Tapi kan sama-sama mabuk.
0: Bukan mabuk mobil, muntah-muntah bukan. Gara-gara minum keras.
1: Hah? Es batu?
0: Kok es batu?
1: Iya, es batu kan keras.
0: Bukan es batu, minuman kerasnya homer adik-adik ya, alkohol. Lah, alkohol itu yang bikin mabuk, diminum. Enak sekali minuman ini. Nah, seperti itu adik-adik ya. Dia jadi kehilangan kesadaran, dia nge-fly. Kemudian si pemabuk ini, dia mengundang sahabatnya ke rumah. Ayo sini sahabatku, main-main ke rumah, main. Sini main ke rumah. Nah, kemudian adik-adik, para sahabatnya ini, mereka duduk di kursi.

0: di kursi. Kemudian si pemabuk ini memanggil budaknya.
1: Hei budak, sini, kemarilah, kemari.
0: Nah, gitu adik-adik ya. Lalu dia menyerahkan 4 dirham. Wah, 4 dirham ini berarti, tadi Kak Yuki udah nanya Kak Alfi sih ya, katanya 4 dirham itu sekitar 400 ribu ya. Kurang lebih adik-adik ya, nanti kalau salah kan tinggal dikoreksi ya. Nah, kemudian dia memberikan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya agar membeli buah-buahan untuk teman-temannya tersebut.
1: Ini ada uang, belilah. Belilah buah-buahan untuk teman-temanku. Sana, sana, sana, sana. Beli.
0: Wah, ini pembampuknya kayak gitu. Kata pembantunya, budaknya, baik Tuan, aku akan segera membelinya. Kemudian dia pergi. Pergi di tengah-tengah perjalanan adik-adik.
2: Pembantunya naik apa? Naik motor, naik pesawat, apa naik kuda?
0: Zaman dulu nggak ada pesawat. Naik jalan kaki adik-adik. Ya. Kan dia pembantu ya, budak mosok naik kuda. Naik kuda itu kalau orang zaman dulu seperti naik mobil mewah. Ya. Seperti naik mobil kalau sekarang mungkin naik Pajero. RV, mobil-mobil yang mewah-mewah itu adik ya. Nah, itu kan kuda itu kendaraan mewah zaman dulu ya. Ya, kalau budak yang naik kuda, dia jalan kaki adik. Nah, ketika itu ibu, dia melewati seseorang yang zuhud. Ini orang yang sangat rendah hati. Wah, orang yang sangat sederhana. Dia orang yang soleh tentunya ya. Nah, orang ini bernama Mansur bin Ammar. Siapa namanya? Mansur bin Ammar. Namanya siapa? Mansur bin... Siapa namanya? Mansur yang zuhud. Dia orang yang salih ya. Dia orang yang sederhana. Pembantu ini atau budak ini melihat orang yang begitu sederhana tapi dia salih, terkenal ya. Namanya Mansur bin Ammar. Kemudian sang pembantu ini memberikan sedekah ya, memberikan uang kepada Mansur bin Ammar sejumlah 4 dirham. Jadi dia bantu Mansur bin Ammar ini, dikasih. Ya, dikasih.
3: Aku ingin memberinya uang. Ammar nih katanya doa yang baik biar didoakan.
0: Wah, jadi Mansur bin Ammar ini karena orang saleh dikabulkan oleh. Nah, kemudian budak ini, pembantu ini segera memberikan uang itu kepada Mansur bin Ammar. Lalu Mansur berkata kepadanya,
4: doa apa yang kau inginkan?
3: Aku ingin didoakan.
4: Iya, doa apa? Doa apa yang kau inginkan?
3: Yang pertama saya mempunyai majikan yang bengis.
4: Yang bengis?
3: Iya, dia suka mabuk. Saya ingin dapat terbebas atau terlepas darinya.
4: Baiklah. Yang kedua?
3: Aku ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 4 dirhamku itu.
4: Yang ini?
3: Iya, aku pengen Allah menggantikan uang itu nanti.
4: Oh, baiklah.
3: Yang ketiga, aku ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat majikanku. Aku pengen majikanku bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah.
4: Baiklah. Lalu?
3: Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku untukmu dan juga orang-orang yang hadir di sini.
4: Baiklah.
0: Kemudian adik-adik, Mansur bin Ammar mendoakan dengan 4 doa tersebut. Doa yang pertama adalah doa agar sang budak ini atau pembantu ini terbebas dari majikannya yang bengis. Ya, kasar adik-adik ya, karena pemabuk. Yang kedua, agar Allah mengampuni.

0: maaf, yang kedua adalah agar Allah menggantikan uang 4 dinarnya ini karena dia takut. Ini kan 4 dinarnya majikannya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga meminta agar Allah mengampuni dirinya, Allah mengampuni tuannya, Allah mengampuni Mansur bin Amr, dan juga Allah mengampuni orang-orang di sekitarnya. Maka adik-adik, Mansur bin Amr tidak jadi membeli buah. Iya betul, tidak jadi membeli buah. Kemudian dia dengan rasa cemas pulang tanpa membawa apapun. Mansur bin Amr yang melihatnya kemudian geram. Hei, mana buah yang sudah aku suruh beri? Suruh beli, salah ngomong ini ya. Karena marah. Mana? Mana buah yang aku tadi minta dibelikan? Wah, adik-adik ya. Nganu. Wah, adik-adik ya. Mengapa kamu terlambat? Mana buahnya? Ayo. Wah, teman-temannya kan sudah menunggu. Ini Mansur malu ini ya. Mana sudah datangnya terlambat, lama sekali. Buahnya enggak ada. Marah adik-adik.
1: Wah. Ya, kasihan Kak Yogi pembantunya.
0: Iya adik-adik. Emang kasihan nih. Emang majikan ini bengis adik-adik ya. Kemudian sang pembantu atau budak ini menceritakan. Tuan, jadi begini. Tadi di jalan itu aku melihat seorang yang zuhud yang bernama Mansur bin Amr. Kemudian aku bersedekah kepadanya dan aku minta didoakan olehnya karena dia orang soleh.
2: Oh,
0: wah, majikannya mulai menurunkan nada suaranya.
2: Jadi begitu. Apa yang
1: tuan, aku minta didoakan agar aku dibebaskan dari perbudakan.
2: Sungguh, aku telah memerdekakanmu. Kau bebas hari ini.
1: Betul, Tuan.
2: Oh iya.
0: Wah, seneng adik-adik.
1: Wah, doanya dikabulkan ya Kak Yogi.
2: Iya, Allah mengabulkannya, Masya Allah. Bebaskan. Lantas apa doamu yang kedua?
1: Yang kedua, aku minta agar uang 4 dirhamnya dikembalikan oleh Allah.
2: Baiklah, kalau begitu ini 4 dirham kuberikan kepadamu.
1: Wah, terima kasih Tuhan.
0: Adik-adik lihat, Allah mengabulkan doanya. Ya, perbuatan baik yang dilakukan oleh sang budak. Ya, dia membantu Mansur bin Amr. Kemudian Mansur bin Amr mendoakan kebaikan kepadanya. Dan doa-doa ini kemudian dikabulkan oleh Allah.
1: 50 juta
0: loh. Kok 50 juta ini ngarang-ngarang adik-adik ini ya?
1: Maksudnya 4 dirham.
0: Ah, 4 dirham ya. Betul. Dua doa sudah dikabulkan. Kemudian adik-adik,
2: sang majikan bertanya lagi. Lalu, apa lagi doamu?
1: Yang ketiga, aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni majikanku. Agar Allah mengampunimu Tuhan.
0: Kemudian adik-adik, mendengar doa yang ketiga, sang majikan langsung diam termenung. Dia kemudian meneteskan air mata. Dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Adik-adik, perkataan sang budak yang kemudian mendoakan agar Allah mengampuninya, kemudian membuat sang majikan tersentuh hatinya. Dia langsung terbayang keburukan-keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Dia menundukkan kepalanya, dia menangis, dan dia membanting gelas-gelas beserta minuman-minuman kerasnya. Dia memecahkannya. Kemudian sang majikan berkata,
2: aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa

0: Ta'ala, aku bertaubat, aku bertaubat.
1: Adik-adik, dia bertaubat kepada Allah.
0: Masya Allah,
1: Allah kabulkan doa yang ketiga. Sang majikan bertaubat. Tidak mudah orang bertaubat, tapi dengan doa, kemudian Allah mengabulkan doa ini sehingga dia bertaubat. Maka adik-adik, kalau di sekolah kita jumpai teman-teman kita yang nakal, suka ganggu-ganggu kita, suka ngejek-ngejek kita, suka berbuat buruk kepada kita, maka jangan berputus asa. Minta doa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah menjadikan teman kita yang nakal tadi bertaubat dan menjadi anak yang baik. Ya? Jadi jangan bersedih. Lihat, sang budak yang tertekan, yang tersiksa, dia memohon bantuan dan dia minta didoakan juga kepada orang lain. Allah mengabulkan doanya.
0: Lalu, apa doamu selanjutnya?
1: Wah, sang majikan bertanya.
2: Doaku yang keempat, saya memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untukku, untukmu, untuk Mansur bin Amr dan juga orang-orang di sekelilingnya.
0: Baiklah, doamu yang keempat bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Semoga Allah mengampuni. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Wah, adik-adik ya. Kemudian budak itu bebas. Dia punya uang 4 dirham. Ya. Majikannya bertaubat. Ya. Ya. Kemudian doa yang keempat apakah terkabulkan?
3: Terkabulkan gak sih kak? Aku pengen tahu nih, penasaran.
1: Nah, kalau penasaran kita tunggu setelah iklan jeda yang satu ini. Ada iklan gak?
3: Mana?
1: Ada iklan gak Mas? Iklan dong.
4: Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp 18 hingga 20 Agustus 2023 di Teras Merapi, Yogyakarta, bersama Ustadz Aminur Bait, Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Ristian Ragil Putra Dianto, Kak Erlan Iskandar, Kak Yogi Kusprayogi, dan Mas Mitro. Informasi lengkap hubungi 0898-0072-222. Yuk ikut Move Camp Muslim Family Camp.
1: Alhamdulillah, gimana, ada iklannya?
3: Ada kak.
1: Hehehe, bagus, makasih Mas Yusuf. Baik, nah adik-adik, tadi kisahnya sudah 3 doa yang dikabulkan, betul?
3: Betul Kak Yogi, betul.
1: Tinggal berapa doa yang belum dikabulkan?
3: Tinggal 200.
1: Oh, kok 200 tuh loh, banyak, nanti sampai malam Kak Yogi cerita ini. Tinggal 1.
3: Ya tinggal 1, berarti udah mau selesai ceritanya ya Kak.
1: Tenang aja, masih banyak cerita-cerita yang lainnya ya. Nah, tinggal 1 doa. Kemudian sang majikan itu tidur adik-adik. Pada malam harinya ia tiba-tiba mendengar suara yang suara itu mengatakan,
5: engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepadamu, kepada si pelayan, kepada Mansur bin Amr dan semua orang-orang yang hadir.
1: Sang majikan mendengar suara di malam hari bahwasanya Allah telah mengabulkan doa yang keempat. Allah mengampuni orang tersebut, sang majikan. Allah mengampuni sang pelayan atau sang budak. Allah mengampuni Mansur bin Amr. Dan Allah mengampuni orang-orang di sekelilingnya. Nah, adik-adik, itu akhir dari kisah ini. Di mana, adik-adik, balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan. Sang budak, sang pembantu, ketika dia disuruh membeli buah-buahan, dia melihat seseorang yang membutuhkan, yaitu Mansur bin Amr. Ya, dia orang yang baik, dia orang yang salih, ya. Dan dia orang yang sederhana, ya. Kemudian Dia berikan uang itu. Lalu Mansur bin Amr mendoakan. Ya, dia bertanya, apa doa yang engkau inginkan? Ya, kemudian pemuda tadi, sang budak tadi menyebutkan 4 doa. Allah, agar Allah, yang pertama doanya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari perbudakan. Yang kedua, agar Allah mengganti uang 4 dirhamnya. Yang ketiga, agar Allah mengampuni dosa-dosa, menerima taubat sang majikan. Dan yang keempat, agar Allah mengampuni dirinya, majikannya, Mansur bin Amr, dan orang-orang yang hadir saat itu. Allah memberikan pertolongan kepada sang budak. Allah memberikan pertolongan kepada sang majikan. Diampuni dosa-dosanya. Sang budak dibebaskan dan diampuni dosa-dosanya, dikasih 4 dirham juga. Masya Allah. Perbuatan kebaikan ini, adik-adik, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya adik-adik ya. Jadi apa yang kita terima ini tergantung dari apa yang kita lakukan. Nah, maka balasan-balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Ya. Nah, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia kisah penggugah jiwa. Wah, kisah anak muslim yang mudah-mudahan menjadi semangat kita. Yang pertama, kalau lihat orang yang membutuhkan ya, orang yang butuh bantuan, kita bantu. Karena bisa jadi dengan memberikan bantuan-bantuan ini nanti Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain, kepada hewan, kepada siapapun. Dan berharaplah kepada Allah agar Allah membalasnya dengan kebaikan. Boleh.
3: Boleh ya kak. Membantu orang mengharapkan balasan kebaikan dari Allah boleh.
1: Boleh. Yang gak boleh itu kalau kita menolong orang lain kemudian dengan pamrih, dengan minta balasan kebaikan dari orang itu. Ini gak boleh. Tapi kalau kita menolong orang lain lalu meminta balasan kebaikan dari Allah, ini boleh. Nah, yang kedua, apa pelajarannya adik-adik? Pelajarannya adalah kalau kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tertekan, jangan sampai membuat kita jadi tidak berbuat baik. Meskipun kita dalam keadaan yang susah, namun jika kita mampu melakukan kebaikan, maka lakukan. Seperti sang budak. Pelajaran yang ketiga, jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Jika kita mendapati teman yang jahat, teman yang nakal, ya, guru yang seram, ya, berdoalah kepada Allah. Jangan segan-segan untuk meminta pertolongan kepada
3: Allah.
1: Bagus. Pelajaran yang keempat, bolehnya kita minta didoakan orang-orang yang, jadi kita minta didoakan guru kita, boleh. Orang itu.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewa.com. NU Halu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
10: Epis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
10: Yoka, kenapa kau dapat tempat gym, Pis?
9: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat.
10: Dan bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal,

0: Kota Kendari dengan keunggulan disediakan instruktur dan professional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silah 4141 at Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
2: Natabra maki. Ale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: FM, Radio Muaz Bin Jabal.
5: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Lau annakum tawakkaluna ala al-qutayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah, ya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
6: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
5: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan. Dua hari lagi bagaimana? Kata dia gak tahu. Besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
6: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik. Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba. Di dunia gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. 36 kali. Lu harus sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna nasil apalah yal jannah. Ketahuilah, gak gratisan, mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar. Belajar dan belajar.
2: Win 3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri? Berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita? Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat, ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya sesungguhnya yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya

0: Seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat, pusing akan kalimat tersebut. Kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat. Ia akan dimampirkan dulu ke neraka siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah. Dan
2: kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang bertaubat, karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah,

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Dibaca 10 kali.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah. Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban?
1: Dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas pun. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid pada waktu wajib sholat zuhur, menurut pendapat ulama, sholat tersebut satu bagi orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas, dan telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat

0: pula menjadi singkat sehingga tidak cukup untuk mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu demikian pula dengan ketika malamnya singkat dan siangnya panjang hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz yaitu antara pertengahan hingga mata kaki dan tidak diperbolehkan fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk syarat, maka kita wajib melarang terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulam Ilmi Wattiba'ir Rasul.
3: Kita akan memulai pembahasan baru, bahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Allah Ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul

0: الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول.
1: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala.
0: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman yang benar akidah.
1: Dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live Facebook. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuad.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
2: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
3: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
4: Yeay!
3: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya, Kak Amin.
3: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila, ayo siapa yang tahu?
6: Saya Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adab?
6: Harus adil.
3: Juga sih, tapi tidak sesingkat begitu Anton.
7: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
3: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
8: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
9: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
12: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

0: رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Astagfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial 90.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa ashhadu annahu wa ala alihi ma ba. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah bagi kita san dari kitab Manzumah Sulamul Wusul Ilmil Usulillahi wattiba'ir ya al-Imam Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan di pertemuan yang lalu memasuki pembahasan pada fase bahwa tauhid terbagi menjadi dua macam. Lalu kemudian penulis halaman ke-36 beliau mengatakan awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Kewajiban pertama mengenal Ar-Rahman yang dengan mengesakan kullil awamiri a'zamu wa huwa may yafhamu. Karena hal ini termasuk persoalan yang paling agung, ada dua tauhid wahai orang yang faham. Isbatu dzatir rabbi jalla wa ala asma'ihil husna sifatihil ula. Penetapan akan zat rabbi Allah jalla wa ala, juga menetapkan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Sampai di sini pembahasan kita di pertemuan yang lalu, dan biidznillah ta'ala akan kita lanjutkan di bait yang ke-27 pada malam hari yang berbahagia ini. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa annahu ar-rabbul jalilul akbaru al-khaliqul bari'ul musawwiru. Bahwasannya Allah adalah Rabb yang maha mulia, yang maha besar, maha pencipta, maha merancang, dan maha membentuk. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di dalam bait-bait sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan wajibnya kita mempelajari tauhid dan wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka di bait yang ke-27 ini penulis rahimahullahu taala mulai menjelaskan kepada kita sekalian tentang tauhid rububiyah. Beliau mengatakan wa annahu rabbu al-jalilul akbaru.

bahwasannya Allah itu adalah Rabb. Ya, Rabb maknanya adalah Al-Malik, Al-Khaliq, As-Sayyid, Al-Mudabbir, Al-Murabbi li jami'i khalqihi bin ni'am. Pengertian Rabb artinya Allah itu Maharaja. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemilik dan pengatur Allah dan pengatur alam semesta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Rabb artinya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Ini makna daripada Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Rabb artinya pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Ya, di sini disebutkan wa annahu rabbul jalil. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb al-Jalil yang maha mulia. Ya, al-Jalilul Akbaru. Yang maha mulia lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-Jalal wal Kibriya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan maha agung seperti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala namanya yang maha agung lagi maha mulia. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walahul kibriya'u fis samawati wal ardh. Ya, kemahaagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala baik di langit atau di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini, ini juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sini oleh penterjemah dikatakan maha perancang. Al-musawwir, oleh kata penterjemah atau kata terjemahan yang tepat untuk mengartikan al-khaliqul bari'ul musawwir. Di mana tiga nama Allah wa ta'ala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Ya, sekilas tiga nama ini memiliki makna yang sama. Al-Khaliq Subhanahu memiliki makna yang sama, yaitu maha pencipta. Tetapi manakala kita baca penjelasan para ulama rahimahumullahu taala yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan bahwa tetap menyebutkan menunjukkan tahapan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki konotasi khusus walaupun tidak keluar dari arti maha pencipta. Ya, kita nama demi nama dari tiga nama itu. Al-Khaliq. Al-Khaliq pengertiannya bisa menentukan ukuran yang sempurna. Apa maknanya nama Khaliq? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan ilmu, hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifatnya, telah menetapkan ukurannya, telah menentukan ajalnya, telah menentukan nasibnya dan seluruh keadaannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu itu biqadar. Menciptakan sesuatu dengan penuh ukuran. Jadi al-Khaliq artinya menunjukkan kemahasempurnaan ilmu, kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk itu Allah ciptakan. Ya. Al-Bari secara bahasa diambilkan kata-kata

Baro'a yang artinya juga menciptakan, mewujudkan. Ya, kalau di sini mananya adalah merancang, katanya gitu kan. Mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa maknanya bagi nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Bari artinya Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan makhluk sesuai dengan ketetapannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala rancang, Allah tetapkan takdir ukuran-ukurannya dalam proses al-khalq, lalu Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, menciptakannya dari rancangan semula menjadi ada. Itulah al-bari. Paham? Jadi perbedaannya, kalau al-khaliq itu Allah Maha menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan setiap kadar dan ketetapan makhluk sebelum Allah ciptakan. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, setelah Allah merancang, mengatur, menetapkan, maka inilah proses al-bara, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sesapannya sehingga makhluk itu terwujud. Rahimahullah taala mengatakan al-khaliqu huwal wal al-mudarrah. Al-khaliq itu al-muqaddir, yang lima yang menetapkan itu al-khalq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ciptaan Nabi Adam, ya bagaimana rizkinya, ya ini namanya apa, al-khalq. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihi salam, itulah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala al-bari. Al-musawwir, kalau di sini oleh penerjemah disebutkan maha membentuk. Al-musawwir maknanya diambilkan dari kata-kata sawwara, sawwar, menggambar. Ya, di sini kepada setiap makhluk sesuai dengan Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Penciptaan kita, kita nakulira, kita sidik jari, itu makhluk pun yang sama. Dan itu adalah jari ini, ada enggak yang samanya? Tidak ada samanya. Sidik jari, iris mata, ada yang sama? Tidak ada. Subhanallah, miliaran manusia tidak ada yang sama. Ya, sidik jari, visa apa yang kita pakai? Ya, cukup dari iris mata saja, misalnya di Mekah, di Madinah, terkadang kita dapatkan peminta-minta. Kalau kita, karena mereka ini juga di drop, ya ada orang yang ngedrop dari negara. Sekarang nggak bisa. Sekarang alhamdulillah di misalnya Masjidil Haram, di Masjid Nabawi hampir tidak ada lagi pengemis. Kenapa? Karena begitu blacklist. Dilihat saja iris matanya sudah ketahuan. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala al-musawwir, dan yang sangat erat. Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan ketiga nama Allah, al-khaliqul bari'ul musawwiru, ini adalah menunjukkan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia, tahapan pertama Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh sifat manusia tersebut, mendesain terlebih dahulu bagaimana manusia itu, maka ini adalah salah satu makna al-khalq. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan makhluk ciptaannya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan tadi, maka inilah makna dari apa, al-bari. Kemudian di tahapan ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk, ya, memberikan bentuk yang indah dan sempurna. Allah berikan rincian-rinciannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan si fulan ini, bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, seberapa tinggi badannya, bagaimana suaranya, bagaimana IQ-nya, apa seleranya, apakah dia bahagia atau tidak. Ini adalah makna al-musawwir. Ya, jadi tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hubungan yang sangat

yang sangat erat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara ruh makhluk dari tidak ada menjadi ada sampai terwujud, yang mencipta Allah pertama kalinya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, Allah azza wa jalla lebih lanjut tentang makna al-khalqu wal ijad. Di sini beliau mengatakan baril bar itu yang menciptakan dan merancang seluruh makhluk. Seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Allah berarti makhluknya, baik dari kalangan malaikat Allah, makhluk ciptaannya, ciptakan makhluk sesuai dengan apa yang tanpa dan sebelum ada sesuatu apapun, bukan apa-apa. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insan, hal ata alani hinum minad dahri mazkura, bukankah telah tiba satu masa kepada manusia yang mana pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang disebut. Sebelum kita lahir tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, membentuk dan menyempurnakan penciptaan kita sekalian. Baril baraya munsyiul khalaiq mubdi'uhum bila misalin sabiq. Dan ini adalah merupakan bait yang sangat agung. Ya, mubdi'uhum bila misalin sabiq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tanpa ada acuan contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ciptaannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tidak menyontek. Tidak ya meniru, tidak menyamawat. Apa itu bid'ah? Ya, bid'ah itu diambilkan kata-kata badi'ah. Bada'ah, bada'ah itu artinya melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu orang yang mengada-ada di dalam agama, yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan apa? Pelaku bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu beliau bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam beragama, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ar." Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah menjelaskan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian penulis mengatakan al-awwalul mubdi'u bila ibtida. Ya, penulis rahimahullah kemudian mengatakan al-awwalul mubdi'u bila ibtida, dialah Allah al-awwal. Ya, al-awwal yang maha awal, yang maha pertama. Al-mubdi, ya, yang maha memulai. Bila ibtida'i, dengan dengan atau tiada yang memulainya atau tidak ada yang mendahului. Wal akhirul baqi bila intihai, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha akhir dan al-baqi yang maha kekal tiada penghabisan. Ya, baik. Ya, kita bahas bait ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala al-awwalu. Allah Subhanahu wa taala itu

yang maha awal, yang maha pertama. Dan nama al-awwal ini adalah merupakan salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini telah ditetapkan di dalam ayat suci Al-Quran. Kita ketahui bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifi, artinya berdasarkan dalil. Kita tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali jika ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menisbatkan satu nama dan sifat pun kepada Allah jika tidak ada dalilnya. Oleh sebab itu, nama Allah subhanahu wa ta'ala bersifat tauqifi. Sebagai contoh misalnya, ada seorang pria datang kepada Abu Musa, berdatang kepada Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah sebelum beliau kembali ke madhab salaf. Beliau bertanya, apakah Al-Aqil itu nama Allah ataukah bukan? Tapi apa artinya Al-Aqil? Al-Aqil itu orang yang berakal. Apakah Allah memiliki nama Al-Aqil yang maha berakal? Saat itu Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah beliau mengatakan, berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Sampai satu pekan lamanya orang ini kembali datang kepada Abu Hasan rahimahullah. Katanya, bagaimana jawabannya? Abu Hasan kemudian mengatakan, ya, Al-Aqil bukan nama di antara nama-nama Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, karena Al-Aqil diambilkan dari kata-kata Al-Aql. Akal. Akal itu artinya akal. Ya, akal artinya akal. Arti daripada akal secara bahasa itu artinya al-man'u. Melarang. Kenapa akal dikatakan akal? Karena dia yang melarang dan mengendalikan pemiliknya dari perbuatan buruk. Jadi apa yang membedakan antara orang berakal dengan orang gila? Antara orang gila dengan orang normal, apa bedanya? Ya, agar tidak kemana-mana, agar atau dijadikan asosiaris, mengendalikan unta. Ya, penggembala gitu. Akal artinya al-man'u, larang. Akhirnya pemuda ini yang Asy'ari rahimahullah, beliau terus berdasarkan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ma'antal falais bila tidak Allah subhanahu wa ta'ala al-mubdi, al-mubdi yang memulai ciptaan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Al-mubdihu bila tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ibtida. Ibtida artinya yang apa namanya, al-mubdi yang tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukan nama Allah. Al-mubdi bila tidak, ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sini al-hafid atau hafid al-hakami rahimahullah, beliau ingin menjelaskan. Jadi ini min babil ikhbar, bukan min babil asma. Sama tadi seperti baril baraya munsyiul khalaiq, ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi adalah bentuk penjelasan daripada makna yang disebutkan di bait sebelumnya, al khaliqul bari'u al musawwir. Ya, demikian pula pada kata ini, al awwalu al mubdi bila tidak. Al mubdi bila tidak, ini bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah ingin menjelaskan makna dari al-awwal. Ya, al-awwalu yang maha awal, Allah yang mengawali semua penciptaan dengan tanpa ada yang mendahuluinya. Wal-akhirul baqi bilantiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-akhir yang maha akhir.

Al-akhir, dialah Allah yang maha akhir, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai, dan engkau maha akhir, tidak ada sesuatu pun yang datang atau tidak ada sesuatu pun yang kekal setelahmu. Al-baq artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditimpa oleh kematian. Allah subhanahu wa ta'ala terhindar dari kefanaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lenyap dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi al-baqi bilantiha wal-mubdi'u bilantiha, ini bukan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ini adalah min babi al-ikhbar. Ya, ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala beliau berkata, al-ahadul fardul qadirul azali. Ya, beliau mengatakan dialah al-ahad. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha esa. Al-fardul qadirul azali, al-fard yang maha sendiri. Al-qadirul azali yang maha mampu atau maha kuasa. Al-azali yang maha dahulu. As-samadul barrul muhaiminul ali, dialah as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Al-bar, pemilik kebaikan. Al-muhaimin, yang maha mengawasi. Al-ali, yang maha tinggi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini juga menyebutkan beberapa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis mengatakan al-ahadu, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha esa. Ini nama Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah segala puji, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa. Ya, al-ahad adalah yang maha esa. Al-ahad artinya al-munfarid bil kamalil mutlak, yang maha esa dengan kesempurnaan yang mutlak. Alladzi la nadhira lahu wa la mathila wa la syarik, sehingga tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang semisalnya, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan al-ahad al-munfarid bijami'i sifatil kamal, yang maha sempurna. Ya, yang maha esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam kerububiahannya, keuluhiahannya, dan asma wa sifatnya. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk memalingkan ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya al-ahad dengan al-wahid? Ya, al-ahad, ya, al-ahad dia lebih tegas daripada al-wahid. Al-wahid menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sendiri. Artinya di sana dinafikan adanya syarik atau sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan al-ahad jauh lebih tegas daripada itu. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyekutuinya, dan tidak ada yang menyamainya sedikit pun juga. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala itu maha esa. Ya, al-ahadul fardu, al-fardu, apakah ini nama Allah subhanahu wa ta'ala ataukah bukan?
Ada dua pendapat para ulama rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan al-fardu ini adalah

0: jadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW di antara doa beliau, ya Allahumma antallahu al-ahadul fardus samad. Al-fardu, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, namun jumhur mengatakan sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa al-fardu ini adalah bukan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. La yasbut annahu min asma'illahi azza wajal. Dan kaidah yang telah disampaikan tadi bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah, harus berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Tetapi dari segi maknanya bahwa al-fardu ini adalah sahih dalam artian kata menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sendiri. Ya. Jadi al-fardu menurut banyak para ulama dia tidak termasuk ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ya al-fardu ini nama Allah. Ya, oleh sebab itu kalau di Indonesia al-fardu itu nama apa? Nama mobil Alphard. Ya, ternyata saya baca itu Alphard itu ternyata diambil, apa artinya Alphard? Alphard diambilkan dari bahasa Arab. Ya, ada bintang yang selalu kelihatan di langit ketika bintang-bintang tidak terlihat, hanya ada bintang satu yang terlihat biasanya, itulah bahasa Arabnya Alphard. Ya, kenapa katanya dikatakan seperti itu, karena di jalanan kalau dia muncul seakan-akan hanya dia gitu ya. Al-fardu, jadi dia itu adalah yang maha sendiri. Dari segi maknanya dia sahih, oleh sebab itu di sini wallahu taala alam wal ilmu indallah, bahwa yang dimaksud dengan al-fardu yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, al-fardu di sini adalah merupakan ikhbar, bukan dari bab nama tetapi dari bab ikhbar. Beliau ingin menjelaskan makna dari al-ahad. Al-ahadul fardu, al-ahadul fardul qadiru. Allah Subhanahu wa taala al-qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam nas, dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan dan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa oleh kelemahan, tidak ditimpa oleh kesusahan, tidak ditimpa oleh kekurangan dan keaiban. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal ketika menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun, jadilah. Maka apa yang dikehendakinya pun terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya, yang membolak-balikkan hati, yang merubah situasi dan kondisi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Kemudian di sini Syekh Hafidz Hakami mengatakan al-azali. Al-azali. Al-azali artinya maha dahulu. Al-azali mirip atau sinonim dengan kata-kata al-awwal. Hanya sanya al-awwal kita tetapkan tadi bahwa dia adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-azali dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-azali ya maknanya adalah yang maha mendahulu. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini bukan nama Allah. Ini adalah dari bab ikhbar. Ya, atau penjelasan dari makna al-awwal. Ya. Oleh sebab itu di sini makna azali artinya la bidayata li wujudihi, ya tidak ada awal keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala kalau kata orang Kendari sudah ada memang. Inilah yang namanya apa? Ajali. Ya. Tetapi dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan adalah al-awwal. Nabi SAW bersabda, "Allahumma antal awwal Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Awal, Maha Pertama, dan tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Ya. Oleh sebab itu, yang lebih tepat kita katakan al-awwal, bukan al-azali, karena al-azali bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama tidak mengatakan bahwa ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Samad. Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad. Dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Allahus Samad. As-Samad telah banyak dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala tentang maknanya, dan penjelasan para ulama tentang makna As-Samad sangat berdekatan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, As-Samad artinya as-sayyid alladhi kamula fi sudadihi. As-Samad artinya sayyid, ya pemimpin yang maha sempurna kepemimpinannya. Al-Azim alladhi kamula fi azamatihi, yang maha agung yang keagungannya maha sempurna. Ya, Al-Alim alladhi kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui yang ilmunya maha sempurna. Demikian juga Ibnu Abbas mengatakan, As-Samad alladhi yasmudu ilaihil khalaiq fi hawa ijiha. As-Samad artinya tempat bergantung semua makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi As-Samad, ya, yang maha dibutuhkan sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan sifat Somadiyah ini harus dimiliki oleh Tuhan. Dan ini adalah bagian daripada penegasan juga dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Maha Esa. Oleh sebab itu dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk membutuhkannya sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Tuhan itu harus memiliki sifat Somadiyah. Kalau ada Tuhan tetapi tidak memiliki sifat Somadiyah, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an, Allah hanya membantahnya dengan dua kata. Ya, kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa itu makan makanan. Itu sudah membantah, menggugurkan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kok ada Tuhan makan? Kalau Tuhan makan, minum, berarti Tuhan membutuhkan makanan dan minuman. Kalau namanya membutuhkan sesuatu, berarti dia bergantung pada sesuatu, membutuhkan sesuatu. Tidak layaklah menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu mesti As-Samad. Tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Inilah Somad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini juga menunjukkan makna atau menyempurnakan makna As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan. Karena bagian dari kesempurnaan Somadiyah, dia tidak memiliki anak. Tuhan tidak memiliki anak. Bagian dari kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu tidak boleh punya anak. Kalau manusia, bagian dari kesempurnaan manusia itu dia punya anak, punya keturunan. Kenapa manusia perlu anak dan keturunan? Antum, kenapa antum alasan antum kenapa antum ingin punya anak? Karena kita akan mengalami masa tua. Ketika kita mengalami masa tua, apabila kita nanti fisik kita sudah lemah, kalau kita punya anak, maka akan ada yang membantu kita, mendampingi kita, melayani kita. Setelah kita meninggal dunia, ya, setelah kita meninggal dunia, kita butuh adanya orang yang melanjutkan perjuangan kita, menyambung tali estafet, ya, perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini. Maka kita membutuhkan anak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwalu wal-akhiru, al-akhir falaysa ba'daka syai'. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lemah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah fana, tidak akan pernah meninggal dunia. Maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan anak? Oleh sebab itu, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki bapak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki ibu. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala beranak atau diperanakan, berarti akan ada yang mirip dengan Allah. Anak itu pasti mirip dengan apa? Dengan orang tuanya, ya. Dan itu bertentangan dengan konsep apa? Al-Ahad. Bertentangan dengan konsep Somadiyah. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai, tidak menyamai seorang pun juga. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memiliki nama As-Somad. Kemudian setelah itu penulis mengatakan As-Somadul Bar. Al-Bar artinya adalah maha baik. Al-Bar artinya pemilik kebajikan. Ya, dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur, innahu huwal barur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kebajikan, ar-rahim, yang maha penyayang. Al-Bar artinya kathirul ihsan. Al-Bar artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Semua makhluk mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'at rahmati kulla syai', kata Allah azza wa jalla. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi al-bar artinya kathirul ihsan, wasi'ul khair. Makna makna al-bar, Allah subhanahu wa ta'ala maha luas kebaikannya. Oleh sebab itu Allah azza wa jalla berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. 3 hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang mengkhatamkan Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran 30 juz seperti kita menghafal surat Al-Fatihah. Ya, beliau sudah tidak memerlukan lagi mushaf untuk membaca Al-Quran. Kok tidak membutuhkan mushaf? Iya, karena sudah hafal memang. Jadi kalau sama seperti kita, kita membaca surat Al-Fatihah, membutuhkan mushaf apa tidak? Ah, tidak perlu kan? Kenapa? Karena kita sudah betul-betul hafal surat Al-Fatihah. Ini ada salah seorang syekh ini, masya Allah saya ketahui, beliau cerita bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 4 hari. Itu di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi daripada itu. Ya, kita satu bulan di bulan Ramadan bisa khatam satu kali saja sudah alhamdulillah, gitu kan. Ini di luar Ramadan khatam 4 kali. Empat banyak penghayatannya tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemarin beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, "Tawaqqaftu fil ayah." Saya sempat tadi mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini kata beliau ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Walaupun orang itu banyak memiliki dosa dan kesalahan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi sekarang kita banyak dosa enggak? Kita banyak kesalahan enggak? Banyak. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Kalau ada orang mengatakan dirinya tidak punya dosa, itu pembohong besar. Semua orang punya dosa dan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah menghentikan kebaikan dari kita? Tidak. Allah terus memberikan kebaikan dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Maka walau kita bergelimpangan dengan dosa dan kesalahan, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kalau antum mau berbuat baik, jangan lihat orang itu baik atau buruk. Yang penting antum terus berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada dirimu, padahal kamu itu adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kalaupun seandainya orang yang kita mau berikan kebaikan itu memiliki dosa dan kesalahan, kekurangan, maka harapannya justru dengan kita berbuat baik kepadanya, ya, itu menjadi penyebab ya terbukanya pintu kebaikan bagi orang tersebut. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Ini ayat sangat luar biasa kata beliau. Saya bilang luar biasa. Ini tadabur, ya, hasil pentadaburan yang sangat luar biasa. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita penuh dosa, penuh kesalahan, penuh keaiban, tapi Allah terus berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, jangan kemudian banyak pertimbangan orang ini begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau antum punya kebaikan yang bisa antum berikan, maka berikanlah kepada orang lain. Ya, ini juga salah satu makna daripada al-barr. Allah Subhanahu wa taala pemilik ya kebaikan. Dan bagian dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang mengenal sunnah Nabi SAW. Bagian dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menutupi kebaikan, menutupi afwan keaiban kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan istighfar kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam rizki yang tak terhingga kepada kita sekalian. Maka setiap kenikmatan apapun yang kita rasakan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-barr al-muhaimin. Di sini kemudian penulis mengatakan al-muhaimin. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengawasi. Al-muhaimin ditafsirkan oleh para ulama salaf, al-muhaimin maknanya, salah satu maknanya adalah asyahid ala khalqihi, yang maha menyaksikan makhluk ciptaannya. Ar-raqibu alaihim, yang maha mengawasi makhluk ciptaannya. Al-hafidh lahum, yang menjaga mereka. Ini makna al-muhaimin. Ya, al-mutalli ala a'malihim, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dan menyaksikan amal perbuatan mereka. Ini semua makna al-muhaimin. Sehingga dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Baik itu sesuatu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pergerakan kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada satu bisikan ya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan kita bahwa Allah Al-Muhaimin, Allah yang Maha mengawasi, Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha menyaksikan, melahirkan sifat muraqabatullah, akan menjadikan seorang mukmin senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan Al-Ali, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha tinggi ya, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa huwal aliyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ketika kita mengetahui Allah maha Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya, Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha menjaga. Akad malu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 orang, siapa yang mana ihsa disikan kita lanjutkan. Aman.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk salat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang salat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang salat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum salat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat salat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala

0: maka salatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah tidak menerima salatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan atas Ummu Salamah radhiyallahu anha, tapi jika di dekat wanita kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang sholat sedang di pakaiannya, janganlah engkau pikul sedang di sandal bahwa ia telah berhadas. Hadis riwayat.
2: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada yang

bayang kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak melihat langsung air, kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 33339999.

0: dan 117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, biarkan mereka kehilangan harapan. Muadz.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Al-amr bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsan 'ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبوية.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل تعالى عنه الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
4: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis
3: in qad katabahu Allah
4: kepadamu. Kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan oleh At-Tirmidzi. Dan ia berbahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu dan akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Roda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hadirat al-sada, yurjal intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
4: Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam soda, baik pun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pun bisa COD baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Masya Allah, barakalika wa jama'a bainakum fi khair.
8: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
7: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
8: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya, kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Hulu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
2: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan via rekening 0638100000003 kode bank 451 atas nama Fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Mu'adz.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atau

0: ucapannya.
1: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
2: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?

0: Atas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar, apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Mustadz Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang suami, seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang kebaktiannya, baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan, Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk sekalian rahimahnya rahmatullah, ya istri yang buka penghasilannya adalah hak dia. Ya, penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh beli perhiasan dengan membeli, dan dia bebas untuk menggunakan, ya, catatannya, karena dia itu hidup sama, tidak suka beli sesuatu.

0: Dari Kampung Bakau, Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau.
1: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
2: Nah, rusak kayaknya di barang ini. Temani pi saya beli. Oh,
3: bukan cuma mic, ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
2: Oh, begitu di. Terus itu
3: kod bertanda SDPPI atau DJID atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani.
4: Tut, handphone, laptop, printer WiFi hingga televisi yang memiliki konektivitas WiFi-ID pada kemasan dan lakukan verifikasi melalui aplikasi frekuensi radio dan infrastruktur digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal.
5: Selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Radio Muad bin Jabal.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
3: Nis kurma, rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal.

0: Bal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
2: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
1: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
2: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika, kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Deng, Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Salam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak. Di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih bersama kami di Radio Muaz Minjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di malam hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini di pukul 20:28. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang berada di hari Ahad dan besok kita sudah harus kembali melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita, terutama mungkin bagi yang laki-laki, sahabat Muad. Seorang laki-laki, sahabat Muad, terkadang mungkin merasa lelah akibat haruskan semuanya sendiri. Maka dari itu, tidak jarang seorang laki-laki akan berpikir untuk mencari pendamping hidup yang mungkin juga bisa membantunya bukan hanya di dunia, tetapi sampai menuju ke surganya Allah kelak. Dan ini semua bukan sebuah pernikahan, sahabat Muad. Mungkin bagi sahabat Muad yang masih bingung kira-kira ingin melakukan pernikahan di mana, kemudian juga tempat yang mengadakan pernikahan syar'i itu kira-kira di mana? jawabnya pilihan pakai.

0: yang dapat paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya dengan 110 juta rupiah saja. Dan tidak hanya pernikahan syar'i, di sana tersedia juga paket akikahan untuk momen-momen istimewa keluarga Anda tentunya. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak hanya itu juga, mungkin untuk kebutuhan bisnis atau mungkin kebutuhan perusahaan, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facility yang representatif tentunya. Dan kita juga akan mendapatkan fasilitas, kita bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan kini juga telah hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan ruang khusus wanita tentunya. Silakan langsung mengunjungi Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, sahabat muat, di Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundudopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi nomor 0811 dan menghubungi nomor 0811 439 38 38. Mau acara apa saja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini seperti biasa kembali lagi akan kita dengarkan bersama program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan insyaallah di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Hadirin dan hadirat pemirsa Muas TV dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran yang sudah sepatutnya sebagai seorang muslim menjadikan pelajaran ini pelajaran yang harus ada di dalam hidupnya. Karena seorang muslim akan memakainya di setiap harinya, di setiap ibadahnya. Nah, tidak lain dan tidak bukan ialah pembelajaran bahasa Arab. Hadirin dan hadirat pemirsa Muas TV dimanapun kita semua berada, kembali dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran kita di bab keempat dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali bahwasanya artinya sudah sedikit lagi kita akan ada perkataan mengatakan syahrul ramadhan sudah di depan mata. Tolak ukur kita ialah siapan kita.

0: selalu diingatkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim khususnya lebih berkah dan juga lebih bermakna dan lebih mentadaburi. Kita mulai kembali, kita akan merojaah dulu sedikit di bab keempat insyaallah sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang keempat nuntas.
1: Al-haystaqizu indal fajr.
2: Aina madza taf'alu ba'da
1: as-salah?
2: Aqra'ul Qur'an.
0: Kita lanjutkan.
1: Pergi.
0: Naam. As-sa'atu sabi'ah.
2: Jam 7.
0: Mumtaz. Hafilah.
2: Bus.
0: Jamin hafilah.
2: Hafilah.
0: Oke. Okay. Kalau oleh karena itu antum sering dengar madrasah aliyah yang antum dengarkan. Naam. Jadi kita lanjut berikutnya. Al-hiwaru tsani. Naam, tafadhal. Mikrofonnya. Naqul samian wahid isnain salasa.
3: Hadza yaumul utlah. Hadza yaumul amal. Madza tas'alu ya qori?
0: Tas.
3: Saqnu surfatal julus. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Saqnu surfatan naum. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Sa'aghsilul malabis. Wa madza sataf'alina ya Latifah?
0: Ya Latifah. Naam.
3: Sa'aqwil malabis. Ana sa'aqsilul atbaq. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Mumtaz. Fadal. Yaumul amal. Ma mana yaumul amal?
2: Hari kerja.
0: Hari kerja. Naam. Yaumul utlah.
2: Hari libur.
0: Mumtaz. Atbaq.
1: Piring.
0: Naam. Yaknus.
2: Nyapu.
0: Menyapu ya. Naam. Malabis.
1: Bayan.
0: Ya. Jamak apa kemarin? Malabis jamak dari?
2: Libas.
0: Dalam Al-Quran apa? Di juz 2. Libasun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu dalam Al-Quran. Kawayakwi. Nah, menyetrika. Nah. Padahal kita lanjut berikutnya. Wahid isnain salasa.
1: Mata tastaiqidu yawmal 'utlah. Fa'alu fi shalah.
2: أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت أقرأ صحيفة
1: أصلي في المسجد الكبير أيضا
0: فيلم فضل kita part berikutnya kitab mana kitab
1: buku
0: نعم جمع من كتاب
1: كتب
0: ممتاز كتبون نعم صحيفة
1: قرآن
0: نعم جمع من صحيفة
2: Suhufun.
0: Tilfaz.
2: Televisi.
0: Jamin tilfaz.
1: Televisi.
0: Talafis atau tilfazat. Biasanya banyak ni. Nam. Yushahid.
1: Menonton.
0: Menyaksikan. Yushahidu. Yushahidut. Tilfaz. As-sobah. Mana sobah?
2: Pagi
0: ya. Sobah. Nah, anda sering dengar mungkin kalau dengarkan apa namanya film Arab atau apa? Sobahul khair, sobahun nur, mungkin sering dengar kan selamat pagi ungkapannya mereka. Ada sebagian yang menggunakan sobahun nur, sobahul khair itu. Tapi alangkah bagusnya kita gunakan langsung assalamualaikum. Itu lebih bagusnya. Kabir
1: besar.
0: Besar. Kalau lawannya kabir?
2: Awal.
0: Lebih awal, mumtaz. Mutaakhiran?
1: Telat.
0: Ya, terakhir ya. Terlambat atau terlambat. Mutaakhiran. Nah, ini kita sudah ambil ya kemarin. Nah, insyaallah kita lanjut jalan berikutnya. Ini sudah kita kelas. Kita sudah ambil ya. Al-an. Oh iya. Nah, mufradatun idofiyah. Mana mufradatun idofiyah? Kosakata idofiyah, tambahan. Ya, kosakata tambahan. Nah, Fadal silakan antum ikut sama-sama. Unzur wastami' wa'id. Jadi di sini antum perhatikan ini adalah urutan. Ikut sama-sama. Perhatikan sini gambarnya ini yang ada putih-putihnya. Nah, jet. Al-awwal, Fadal.
1: Al-awwal.
0: Al-awwal.
1: Al-awwal.
0: Nah, ini yang berikutnya. Atsani.

0: الثاني
1: الثالث
0: الثالث
1: الرابع
0: الرابع
1: الخامس
0: الخامس
1: نعم نكرر الأول تفضل الأول
0: الأول
1: ما
0: الثاني
2: الثالث
0: الرابع
1: الخامس ممتاز apa maknanya ini ini adalah urutan perbedaannya antara wahid isnain salasa arba'ah khomsah apa perbedaan al-awwal asani atas ar-rabi al-khamis
0: urutan
1: nah ini urutan Masya Allah ahlan wa sahlan nah jadi kalau wahid mana wahid satu wahid kalau al-awwal ke satu nah, atau dalam bahasa Indonesia apa pertama boleh nah saya ulang kalau wahid artinya satu. Tapi kalau al-awwal yang pertama. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah. Jadi sekali lagi saya ulang saya ingatkan kalau wahid itu pertama, kalau al-awwal pertama. Afwan. Wahid itu satu, afwan. Al-awwal
0: pertama.
1: Pertama. Nah, oleh karena itu tsani juz kedua. Kedua. Bukan juz dua. Kalau dalam bahasa Indonesia yang betul adalah kalau urutan juz kedua. Oleh karena itu di, biasanya kalau di Indonesia di, dengan angka seperti ini biasanya juz dua. Ada garis ininya kan? Ada merahnya itu. Ini kenapa? Ini? Ya ada merah itunya. Garisnya menunjukkan ke urutan kan? Nah, mafhum sampai sini? Jadi, oke sama-sama kita hafalkan. Nah, al-awwal sampai al-khamis. Nah. Wahid isnain salasa fadal
2: al-awwal al-thani al-thalith al-rabi al-khamis
1: jayid insyaallah kita akan lanjutkan sisanya di pertem- apa di bab berikutnya akan ditambahkan nah fadal silakan antum ini insyaallah sahal jiddan ini antum tinggal tambahkan saja ratibil a'dad namanya ratib undur-undur undur huna unzur jami'an huna ar-rabi mana ar-rabi apa artinya ar-rabi keempat semua al-awwal pertama as-salis
0: ketiga
1: al-khamis
0: lima.
1: Kelima as-sani kedua nah, di sini katakan rotib mana rotib urutkan nah jadi sini dikasih jawaban ke sini nah tafadhal ya silakan ya nah sekarang ini atbainal adad wa tartibihi mana silatul ya sesuai dengan urutannya dengan gambarnya dan angkanya Masya Allah yang ini lagi hampir sama sila 6 jangan ragu 6 boleh satu saja satu 6 kan tadi sudah di atas kan 6 fadal yang berikutnya yang belum 6 jadi jawaban jangan terpengaruh dengan jawaban ya yang sudah ada. Siapa tahu mereka salah, bisa antum benarkan. Nah, setelah ini antum akan saya tes mana yang sudah hafal urutannya dengan angka tersebut. Masya Allah. Jet. Kayaknya satu buat antum. Satu. Nah. Fadal Abu Hatim sudah maju Abu Hatim belum enam Fadal Masya Allah kita lihat siapa yang benar nanti enam Hah? Gimana ini yang belum dijawab nih Nah, Masya Allah. Jen, halas, jamian, ada yang mau dirubah? Perhatikan di bukunya. Sudah dijawab. Nah, yang belum silakan dijawab. Nah, arro.

0: بيع صحيح خطأ؟ نعم صحيح ما شاء الله ممتاز. الأول صحيح؟ نعم. الثالث صحيح؟ ما شاء الله. الخامس صحيح ما شاء الله. الثاني ما شاء الله صحيح. Jadi di sini semuanya benar ya. نعم. Hah? Tinggal yang di bawah lagi. Ini insya Allah kita langkai, setelah ini baru kita kembali ke latihan ketiga. Nah, sil bainal adad wa suratil munasibah. Hubungkan antara angka, adad, wa surah. Mana surah? Gambar, munasibah. Yang cocok. Nah, fadal, yang pertama. Apa ini? Ar-Rabi. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ar-Rabi, sahih? Kita lihat gambarnya di atas. Ar-Rabi, sahih? Naam, sahih. Masya Allah. Berikutnya, ini ada dua jawaban ini. Al-Khamis. Naam. Mana? Al-Khamis? Naam. Nomor tiga? Al-Khamis. Ini Al-Khamis? Ini... Belum ada yang jawab ya? Naam. Al-Khamis berarti ini ya. Naam, Ar-Rabi' Atsani. Berarti ini nomor Atsani, sahih? Sahih. Al-Khamis Atsalis. Naam. Insyaallah. Artinya antum sudah kuasai ya. Naam, tafadhal, silakan di apa namanya? Arahkan oleh Iqra' Ibyan. Naam, sebelum kita ke latihan ini, tafadhal silakan kita sama-sama ulang. Al-awwal ila al-khamis. Tafadhal. Wahid, Isnin, Selasa. Mikrofonnya.
1: Al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis.
0: Nah, mumtaz, masyaallah. Ya, tafadhal sekarang kita akan tes antum semuanya. Siapa yang mau ingin coba dulu pertama? Satu orang satu. Siapa? Masyaallah. Mas muka Ustaz
2: Ismi Ali.
0: Ali. Masyaallah ya Ali. Ma hada?
2: Al-Thalith.
0: Naam.
2: Khomis.
0: Al-Khomis.
2: Al-Khomis. Al-Awwal.
0: Mumtaz.
2: Al-Rabi.
0: Mumtaz.
2: Al-Thani.
0: Masya Allah. Mumtaz. Fadal. Yang dari sebelah sana lagi. Mumtaz.
3: Al-Thani.
0: Mumtaz.
3: Al-Awwal. Al-Thalith. Al-Khomis. Al-Rabi.
0: Masya Allah. Fadal. Mumtaz ya. Abu Hatim.
4: Al-Khamis, Al-Awwal, Al-Thalith,
0: Naam,
4: Al-Rabi, Al-Thani.
0: Mumtaz, Masya Allah. Himadi.
5: Al-Rabi.
0: Naam.
5: Al-Khamis, Al-Thalith.
0: Hah?
5: Al-Thani.
0: Aha, khata.
5: Apa? Al-Khamis.
0: Haa.
5: Al-Thalith.
0: Al-Thalith, Mumtaz.
5: Al-Thani.
0: Mumtaz.
5: Al-Awwal.
0: Masya Allah. Akhir. Akhir Darul. Fadal. Mau lewat mana ini, Ustaz? Sudah saya putar-putar balik ya. Nah, Fadal.
5: Al-Awwal.
0: Nah.
5: Al-Thalith. Al-Khamis.
0: Sahih.
5: Al-Thani.
0: Nah.
5: Al-Rabi'.
0: Masya Allah. Mumtaz. Jadi saya anggap semua sudah kuasai ya.

0: Cakap kembali. Naam. Jep, at-tarakibun nahwiyah. Naam, perhatikan semuanya. Tadribul awal, tabadali su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil misal. Mana tabadil? Tabadil bergantian. Tabadali su'al, memberikan soal, wal jawab, apa jawab? Jawaban ma'a zamilik, bersama temanmu. Kama fil misal, sebagaimana pada misal atau contoh. Naam, al misal, unzur. Perhatikan semuanya. Di gambar ini, undur ila surah awalan. Huna al-madrasah, undur, as-sabi'ah. Undur. Mata tadhabu ilal madrasah. Jid. Adhan. Nah. Mafhum. Coba kita sama-sama baca. Fadal.
1: Al-madrasah. Adhabu as-sabi'ah.
0: Nah. Ikut saya dulu. Al-wahidah berarti tadhhabu ilal
1: wahidah. Naam.
0: Saat al-wahidah. Wahidah, naam. Fadal.
1: Qait adhhabu sa'ah al-wahidah.
0: Mumtaz, fadal antum di grup
2: wahidah.
0: Naam. Jadi yang benar adalah mata, bukan mata. Kalau mata meninggal, wafat ya. Mata ya mutu, maut. Naam, kalau
2: adhhabu ilat tabib.
0: Ilat tabib.
1: Mata tadhhabu ila
0: Isnin Selasa.
1: Mata tadhhabu ila mata Tsalitsa.
0: Mumtaz. Fadal.
1: Mata tadhhabu ila al-masjid.
3: Adhhabu ila madras.
0: Adhhabu
3: sa'at ar-rabi'ah.
0: Sama-sama. Wahid, Isnin, Selasa. Fadal. Adhhabu sa'at ar-rabi'ah. Fadal. Al-an asy-syahr.
2: Adhhabu sa'at al-khamisah.
0: Fadal. Isnin, wahid, Isnin, Selasa.
1: Adhhabu sa'at al-khamisah.
0: Nah, satu dan tidak boleh menyandung. Mumtaz. Fadal, dua orang. Anu sudah tadi ya? Al-Kitiar. Nah, fadal. Pemidi. Amsa Disa. Berdua. Wahid, Isnin, Selasa.
1: Mata tadhhabu ila
0: adhhabu. Masyaallah. Adhhabu Disa. Masyaallah. Mumtaz. Sekarang, Fadal silahkan antum. Siapa yang memulai? Medi, masyaallah. Mau tanya siapa, Medi? Ali, masya Allah, fadl Ali. Ya, kalau bisa di luar ini ya, tapi kalau nama, tidak boleh. Boleh, okay.
1: Mata Ali.
0: Naam.
1: Adhhabu ila syaqqah.
0: Ila syaqqah.
1: Fi fisaat ar-rabi'ah.
0: Fisaati, tapi ini.
1: Fisaat ar-rabi'ah.
0: Langsung saja. Adhhabu sa'ata langsung.
1: Adhhabu sa'ah rabi.
0: Sa'ah,
1: mumtaz. Adhhabu sa'ata rabi'ah.
0: Naam, rabi'ah. Fadal, antum lagi yang bertanya. Siapa? Antum mau tanya? Ke. Naam. Fadal.
1: Tadhhabu
3: adhhabu sa'ata wahidah.
0: Adhhabu sa'ata wahidah, masya Allah. Tengah malam, saat antum berangkat jam 1.
3: Jam 1.
0: Masya Allah.
3: Karena masuk siang. Ila baitu
0: ila baiti
3: ya Ali,
0: bukan Ali lagi, yang lain.
3: Nah, ya Abu Hatim
0: ya Abu Hatim.
1: Adhhabu sa'ata rabi'ah.
0: Rabi'ah, nah, rabi'ah. Mumtaz. Fadal, antum Abu Hatim, tanyakan ke siapa. Darul atau Afrodin?
1: Naam. Mata tadhhabu ila al-masjid ya Masrul?
0: Naam.
2: Adhhabu as-sa'ata ar-rabi'ah.
0: Adhhabu as-sa'ata ar-rabi'ah. Ingat, pakai ujung-ujungnya ini ada. Wahidah, tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah, khamisah, sadisah. Jid, bukan rabi'. Naam. Itu apa namanya? Yang urut. Pajar juga ini insyaallah. Jid. Fadal akhir Darul. Antum tanya. Darul. Sudah 18 pertemuan kayaknya ini ya. Antum harus kenalan-kenalan ya. Nah, 18 atau 19 ini ya?
4: 19.
0: 19 ya. Masyaallah. Tak terasa. Fadal.
2: Mata tadhhabu ila syaqqah ya Darul?
0: Ya syaqqah.
1: Adhhabu as-sa'ata rabi'ah.
0: Rabi'ah. Nah, kayaknya banyak yang antum suka angka 4 ya. Ada apa ini? Nah. Hah? Sore-sore, masya Allah. Nah. Ya.

0: Oh, Pak, yang penting angka 4 ya, Masya Allah. Jadi, padahal sekarang berikutnya latihan kedua. Tabadali su jawab ma'azamilika kama. Perhatikan. Undur. Yusolli al-fajr. Summa al-masjid. Soal, undur-undur jamian, aina tusolli al-fajr, usolli al-fajr fil masjid. Nah, di sini yusolli karena dia salat. Ini bertanya kepada antum, saya bertanya kepada. Aina tusolli, dari yusolli menjadi tusolli. Mafhum? Nah, tafadhal kita baca sama-sama. Aina tusolli al-fajr? Aina tusolli al-fajr. Nah, mikrofonnya pada. Usolli al-fajr fil masjid.
1: Usolli al-fajr fil masjid.
0: Muntas. Al-an yaqra'ul Qur'an al-musalla. Berarti aina ya, di sini yaqra menjadi
2: takra.
0: Nah, karena anta sahih. Nah, tafadhal. Yaqra'ul Qur'an al-musalla. Wahid isnan salasa, tafadhal.
1: Aina taqra'ul Qur'an?
0: Naam.
1: Usqra'ul Qur'an fi musalla.
2: Fil musalla.
0: Fil musalla.
2: Naam.
0: Fadal. Kelompok A, fadal. Wahid isnan salasa. Jami'an wahid kelompok A, wahid isnan salasa. Fadal.
3: Aina taqra'ul Qur'an?
0: Naam.
3: Taqra'ul Qur'an.
0: Aqra'ul
3: Qur'an fil musalla.
0: Fil musalla. Naam, ya. Fadal, kelompok B. Fadal, wahid Senin Selasa.
3: Aina taqra'ul Qur'an?
0: Naam.
3: Aqra'ul Qur'an fil musalla.
0: Fil musalla. Mumtaz. Al-an yushahidu tilfaz al-ghurfa. Berarti yushahid menjadi tushahid. Mumtaz. Wahid Isnin Selasa, fadal.
3: Aina yushahidu tilfaz?
0: Yushahidu
3: tilfaz fil ghurfa.
0: Fil ghurfa. Mumtaz. Tafadal.
2: Faz.
0: Naam.
2: Usyahidul
0: fil ghurfa. Mumtaz. Fadal, antum. Karir wahid Isnin Selasa. Aina.
3: Aina yushahidu tilfaz?
0: Mumtaz.
3: Usyahidu tilfaz fil ghurfa.
0: Arti? Aina tatawaddo, sahih?
2: Tatawaddo.
0: Naam. Wahid Isnin Selasa. Fadal.
1: Aina tatawaddo?
3: Tatawaddo.
1: At-tawaddo.
0: Arti. Jadi kalau dari pertama tatawaddo, keduanya atawaddo, sahih? Nah, kayaknya kita harus sedikit ke sini. Nah. Nah, sekalian kelompok alif, fadal. Ya tawaddo al-hammam. Wahid Isnin Selasa, fadal.
3: Aina tatawaddo?
0: Naam.
3: Atawaddo fil hammam.
0: Mumtaz. Atawaddo fil hammam. Fadal, kelompok ba. Wahid Isnin Selasa.
3: Aina tatawaddo? Atawaddo fil hammam.
0: Mumtaz. Sekarang setelah ini dua orang ya. Nah, seperti biasanya. Yaghsilul atbak fil al-matbakh. Nah.
1: Yaghsilul atbak fil matbakh.
3: Fil matbakh.
0: Matbakh. Nah, fadal dua orang. Yaghsil atbak al-matbakh. Wahid Isnin Selasa.
1: Aina taghsilul atbak? Aghsilul akbar fil matbakh.
0: Mumtaz. Fadal, berikan mikrofonnya ke temannya lagi. Ya nam ghurfatan naum. Wahid Isnin Selasa.
1: Aina tanamu?
0: Jami'an semuanya. Wahid Isnin Selasa.
1: Aina tanamu?
2: Anam ghurfat
0: fi ghurfatamu. Wahid Isnin Selasa.
1: Aina tanamu? Anamu fil ghurfatin naum.
0: Fi ghurfatin
1: naum.
0: Naum. Mumtaz. Fadal. Semuanya dulu baru dua orang ya. Wahid yaghsilul malabis al-hammam. Wahid Isnin Selasa.
3: Aina taghsilul malabis?
1: Aghsilul malabis fil hammam.
0: Mumtaz. Fadal berdua.
3: Aina taghsil?
0: Wahid Isnin Selasa.
3: Aina taghsilul malabis? Aghsilul malabis fil hammam.
0: Mumtaz. Sekarang kita akan acak lagi kembali ya. Tapi sebelum itu kalau bisa diganti-ganti bisa. Sebagai contoh, yaghsilul malabis. Bisa kita ganti menjadi yaghsil sayyarah, masyaallah. Au yaghsil sayyarah. Mi'taf. Sudah pernah belajar ambil mi'taf kan? Nah, atau sebagian yang lain fil musalla bisa diganti. Aina taqra'ul Qur'an? Aqra'ul Qur'an fi fil bait, fil masjid, fi syaqqa, fi fil madrasah, fi fil fasl, fi sayyarah, fil hafilah,

0: Sahih? Jadi tidak terpaku dengan di sini. Aina tasyahidu tilfaz fil ghurfa fi fisyaqa. Nah, al-muhim yang penting bukan di hammam ya. Nah. Karena ya boleh juga di antum ini. Yaghsil atbaq. Nah, ya nam. Aina tanam? Di mana kamu tidur? Ghurfatun naum fil masjid. Sahih? Nah. Fil madrasah. Fil fasal, fil matbah, masya Allah. Di dapur, Ustaz, masya Allah. Nah, karena tempat tidurnya langsung dapur juga, Ustaz, ya. Fadal, sekarang kita mulai dari akhidarul tadi yang terakhir. Fadal akhidarul. Ana tanya antum dulu ya. Nah, aina takra'ul Qur'an?
1: Akra'ul Qur'an fil gurfatin naum.
0: Fi gurfatin naum, masya Allah. Mumtaz. Fadal antum, tanya yang lain. Siapa yang antum tanya? Boleh, sebutkan namanya. Sekaligus perkenalan saya. Aina?
1: Aina yanamu ya tiar.
0: Aina tanamu.
1: Aina tanamu ya tiar.
0: Naam?
2: Anamu fi baiti.
0: Anamu fi baiti, mumtaz, masya Allah. Fadal lagi tiar, antum lagi tanya. Ya.
2: Aina tushahidu tilfaz ya Abu Hatim.
0: Ya, tilfaz Abu Hatim.
1: Ushadu tilfaz fil bait.
0: Fil bait. Nah, ganti, jangan fil bait. Tadi sudah fil bait sudah. Antum yang lain.
1: Ushadu tilfaz fi syakoh.
0: Fi syakoh, mumtaz. Jadi usahakan jangan ada yang sama ya. Kalau ada yang sama, suruh ganti dulu yang lain. Nah, supaya mufradat yang sudah kita ambil kemarin-kemarin bisa terulang juga. Nah, fadal. Abu Hatim, antum tanya samping antum atau Ali.
1: Aina taksilu atbak ya Ali.
0: Naam, aina taksilu atbak ya Ali.
3: Aksilul atbak
0: Fi Naam. Fil masjid. Ola, naam.
3: Aksilul atbak fi ma'had.
0: Fil ma'had, masya Allah. Di pesantren cuci piring ya. Nah, nah, fadal, antum tanya langsung. Aina?
3: Aina ya. Aina tawaddo ya akhi.
0: Akhi man? Ini namanya Afrodin, Medi, nah. Aina tatawaddo.
3: Aina tatawaddo ya Medi.
0: Ya Medi. Naam.
3: Atawaddo fil bait.
0: Atawaddo fil bait. Halas fil bait.
3: Atawaddo fil hammam.
0: Fil hammam, masyaallah. Naam, fadal. Antum tanya lagi yang lain. Afrun yang belum.
3: Aina tanamu ya akhi Safrudin?
0: Halas Anifan. Tanam halas eh? Yang lain.
3: Aina tusalli fajr ya akhi
0: Rudin? Boleh diganti tusalli fajr, tusalli maghrib, tusalli asr, sahih? Nah, Ustaz. Tusalli tahajud, masya Allah, sahih. Aina?
3: Aina tusalli maghrib ya akhi Rudin?
0: Akhi Rudin, nah.
4: Usalli fil masjid.
0: Usalli maghrib.
4: Usalli maghrib fil masjid.
0: Fil masjidi, masya Allah, mumtaz. Keras, jamin? Jid. Ya. Nah, berikutnya ini sebagai memang saya ingatkan kembali ini adalah salah satu bentuk cara dari muallif atau penulis untuk membiasakan kita untuk bercakap. Ya, dijauhkan dulu dari kaidah-kaidah yang membuat sebagian pelajar itu talib pusing. Jauhkan dulu. Yang penting dia bisa bercakap dulu. Maka memang buku ini sangat bagus untuk pemula ya. Nah. Tafadhal, antum lihat kembali. Tabadul soal sama seperti tadi. Wal jawab kama fil mithal lain di dalam dua contoh. Unzur yaqra'ul Qur'an wa taqra'ul Qur'an. Nah, yaqra'ul Qur'an untuk laki-laki, kalau taqra'ul Qur'an untuk perempuan. Sebagai contoh. Madza taf'al aqra'ul Qur'an? Mafhum? Madza taf'al aqra'ul Qur'an? Mafhum?

0: an lil mar'ah, untuk perempuan. Madza taf'alina? Sama-sama. Madza taf'alina?
1: Madza taf'alina?
0: Aqra'ul Qur'an.
1: Aqra'ul Qur'an.
0: Naam. Jadi bedanya di sini adalah kalau untuk laki-laki madza taf'alu? Naam. Kalau laki-laki, perempuan madza taf'alina? Mafhum? Naam. Di sini yaqra menjadi yaqra afwan. Yaqra'ul Qur'an, aqra'ul Qur'an sama di sini taqra'ul Qur'an berarti dia. Dia untuk perempuan, ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk perempuan menjadi taf'alina di sini. Iya, di sini hiya huwa. Nah, nanti Anda akan pelajari, tapi sebagai dasarnya di sini ada yaqra. Kalau yaqra adalah dia laki-laki. Seperti yang kita ambil biasa-biasanya. Di sini kita diajarkan taqra itu kamu laki-laki bisa, tapi bisa juga dia perempuan. Saya ulang sekali lagi. Taqra, madza taqra? Ya, Darul, misal akhir Darul, apa yang kamu baca ya? Akhir Darul kalau laki-laki. Tapi madza taqra? Kalau perempuan, madza taqra Fatimah? Apa yang dia baca Fatimah? Itu. Sama taqra, tapi kalau untuk laki-laki berarti anta. Kalau untuk perempuan berarti dia. Apa bedanya? Kalau anta adalah lawan bicara. Ya, ada depannya kita. Kalau dia orang ketiga. Nah, orang yang lagi tidak ada bersama kita. Mafhum? Oke, sama-sama kita ulang. Ya, ulang untuk laki-laki dulu. Yaqra'ul Qur'an, fadal. Madza taf'al?
1: Madza taf'al?
0: Aqra'ul Qur'an.
1: Aqra'ul Qur'an.
0: Nah, untuk perempuan, madza taf'alina?
1: Madza taf'alina?
0: Aqra'ul Qur'an.
1: Aqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz. Al-an fadal. Kita pindah ke sini. Yaknusul ghurfa. Berarti ini apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena yaknus. Nah, Wahid Isnin Selasa. Nah, sama, hampir sama. Madza taf'al?
1: Nah,
0: Wahid Isnin Selasa.
1: Madza taf'alu? Aknus.
0: Mumtaz.
1: Aknusul ghurfa.
0: Ghurfa. Ghurfa, mumtaz. Sekarang kalau kita ganti yang gambar ini menjadi perempuan. Contoh. Berarti madza
1: taf'alina?
0: Sama-sama Wahid Isnin Selasa.
1: Madza taf'alina?
0: Aknusu
1: ghurfa.
0: Mumtaz. Berarti sudah paham ya? Nah, sekali lagi saya ingatkan kalau untuk perempuan taf'alina. Sebagaimana kita sudah hafal di hiwarnya kemarin, wa madza sataf'alina ya Latifa?
1: Nah,
0: sa'akwil
1: malabis.
0: Nah, wa madza sataf'alina ya Fatimah? Sa'aknusu apa?
1: Ghurfatun naum.
0: Ghurfatun naum, Masya Allah. Itu yang kemarin ya. Nah, fadol. Al-an tushahid atilfas. Di sini perempuan atau laki-laki?
2: Perempuan.
0: Ini tushahid. Bukan laki-laki ya. Nah, tafadol tushahid untuk perempuan. Wahid Isnin Selasa.
1: Mata taf'alina?
0: Ushahidut
1: tilfas.
0: Mumtaz. Ushahidut tilfas. Kalau untuk laki-laki? Wahid Isnin Selasa.
1: Madza taf'alu?
0: Taf'alu?
1: Usyahidut tilfaz.
0: Mumtaz. Usyahidut tilfaz. Fadol, silakan gantian mikrofon. Yaqra'u as-sahifah. Rajul aw mar'ah? Laki-laki atau perempuan?
1: Rajul.
0: Rajul, sahih? Laki-laki. Fadol. Wahid Isnin Selasa.
1: Madza taf'alu?
0: Aqra'u.
1: Aqra'u sahifah.
0: Nah, kalau perempuan, Wahid Isnin Selasa? Madza taf'alina?
1: Aqra'u sahifah.
0: Baca ujungnya aqra'u sahifata.
1: Aqra'u sahifata.
0: Mumtaz. Al-an yakwil malabis. Rajul aw mar'ah?
1: Rajul.
0: Fadal. Wahid Isnin Selasa.
1: Madza taf'alu? Akwil malabis.
0: Al-an lil mar'ah. Fadal. Wahid Isnin Selasa.
1: Madza sataf'alina?
0: Naam.
1: Akwil malabis.
0: Masya Allah. Ini menunjukkan Anda sudah paham ya. Akwil malabis. Atau taf'alina, taf'alu. Naam. Tagsilu. Rajul aw mar'ah? Mar'ah. Perempuan. Naam. Idan Wahid Isnin Selasa.
1: Madza taf'alina?
0: Aghsilul
1: atbaq.
0: Naam.
1: Atbaq.
0: Al-an idza kana hadha ar-rajul, falsanani laki-laki. Fadal, wa Isnin Selasa.
1: Madza taf'alu?

0: Aksilul Albas.
1: Aksilul Atbak. Yaqra'ul kitab rajul aw mar'ah?
0: Rajul.
1: Wahid Senin Selasa.
0: Mada taf'al yaqra'ul kitab?
2: Kitab.
1: Aqra'ul
0: kitab.
1: Naam. Idza kana hadhihi al mar'ah?
0: Mada taf'alina?
1: Ummtaz.
2: Aqra'ul
0: kitab.
1: Masyaallah. Mafhum ya?
2: Mafhum.
1: Nah, sekarang kita ganti-gantian seperti biasanya. Tapi di sini kita permisalkan sebagai laki-laki dulu, baru sebagai perempuan. Nah, masalah ya. Anggap saja antum berbicara kepada pertama kepada ayah. Anggap sekarang itu menjadi ibunya. Tanya dulu. Mada taf'al ya Afrudin?
2: Aksnu.
1: Nggak boleh ini ya. Nggak boleh sama dengan yang sudah disebutkan oleh teman yang tadi. Amin yang gampang-gampang. Atim, ngam. Lu gampang ngas.
3: Baik nanya dai.
1: Baik nanya dai. Nah,
0: percaya. Masa taf.
1: Arti?
0: Wa kitaban.
1: Akra'u sudah. Ya roh, nam. Padahal lumtas ya. Padahal antum lagi tiar.
0: Masa taf'alu ya medi.
1: Ya medi. Nam.
4: Adhabu fil fasal.
1: Ila. Ya madrasah. Lumtas, Masya Allah.
0: Masa taf'alina ya.
1: Ya.
4: Ada khuluf.
1: Ait, Masya Allah. Nah, Mumtaz. Saya kira mau mencuci rumah. Aksilus saya. Fatimah tadi disuruh cuci mobil ya. Nah, baru ibunya masuk rumah. Nah, Fadal, Medi, Akhi Darul, lemah. Fadal.
4: Mada taf'alu ya Akhi Darun?
1: Nah.
0: Aksilul Arikah.
1: Aksilul Arikah, Mumtaz. Nah, ini seperti ini ya. Menggunakan mufradat yang kemarin-kemarin. Mana Arikah? Sofa. Nah, alal aro'iki yanzurun fil Qur'an. Padahal kalau ini perempuan,
4: mada sataf'alina, sataf'alina ya
1: akra'u tanifan akwi. Siapa tadi akwi? Antum ya? Nah, akwi. Nah, apa yang belum kira-kira?
0: Atawaddo fil hammam.
1: Atawaddo fil hammam. Mumtaz. Antum karena belum bertanya ya. Pada silakan bertanya kepada siapa yang antum ini. Bonus untuk antum. Karena belum bertanya kan supaya dapat semuanya. Padahal.
0: Madza taf'alu ya ummu ya ummu. Madza taf'alina ya ummu tiyar.
1: Ummu tiyar, masyaallah. Nah.
0: Adhabu ila masjid.
1: Ya, ya masjid, Masya Allah. Mada taf'alunya belum?
0: Mada taf'alu hi Ali.
1: Ahi Ali? Nah, padahal. Mada taf'al? Padahal? Nah. Mada taf'alu? Masya Allah, Mumtaz, lumayan. Nah,
0: aksilul malabis.
1: Aksilul malabis.
0: Fi gurfatun naum.
1: Fi gurfatun naum, Masya Allah. Antum mencuci baju di kamar tidur, Masya Allah, Mumtaz.
0: Gurfatul hammam.
1: Di kamar tidur ya. Nah, jadi nawa itu bonus ya. Nah, alam tadribu Robi. Jadi, fadal. Tapi ini bersyukur ya. Maksudnya, antum sudah mulai berani untuk berbicara. Walaupun mau benar itu namanya berbicara. Karena sebagian tidak berani untuk bicara. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tadribu Robi. Latihan keempat. Tabayu soal wal jawab ma'azamiri kama fil misal. Tafadal. Unzur. Perhatikan. Yaknusu gurfatul julus. Nah, berarti pindah lagi. Yunus, mama hanya di sini. Mada sataknus saaknusu gurfatal. Mada sataknus.
0: Mada sataknus.
1: Saaknusu gurfatal julus.
0: Saaknusu gurfatal julus.
1: Nah, boleh juga saaknusu. Boleh dia. Nah, sekarang yaksilu. Berarti menjadi sataksilu. Mafhum? Tafadhal semuanya. Wahid isna.

0: Yang Selasa.
1: Mada satak silu, saak silu malabis.
2: Saak silu malabis.
0: Fadal Akhimedi. Yak silu malabis.
1: Maza
0: satak silu,
1: saak silu malabis.
0: Malabis, masya Allah. Fadal Jami'an yakwil malabis. Wahid Isnin Selasa.
1: Maza sayakwil malabis.
0: Saakwi,
1: akwi, saakwi malabis.
0: Malabis, mumtaz. Fadal Akhitir. Berurutan ya supaya kita
3: maza saakwi
0: satakwi
3: maza satakwi
0: naam
3: saakwi malabis
0: saakwil malabis mumtaz al-an Senin Selasa jami'an menjadi
1: maza
0: apa?
1: Maza tusalli
0: maza satu
1: tusalli.
0: Maza ini yusalli menjadi tusalli Senin Selasa maza
3: satu
0: tusalli il Fajro, naam. Fadal, grup A, Fadal, Wahid Senin Selasa. Mada?
1: Mada tusalli.
0: Naam.
1: Tusalli.
0: Sausallil.
1: Sausallil Fajar.
0: Fajro. Fadal, Wahid Senin Selasa.
3: Masalli.
0: Fajro, naam. Fadal, berikutnya. Yakra'ul Quran. Berarti menjadi tak. Mada satak. Sa'akra'ul
1: Quran. Kra'ul
0: Quran. Naam. Jadi, Fadal, grup B, Wahid Senin Selasa. Sama-sama.
3: Mada.
1: Maza satakro?
0: Naam.
1: Saakro'ul Quran.
0: Mumtaz. Fadal antum?
1: Maza satakro? Satakro'ul Quran.
0: Saakro.
1: Saakro'ul Quran.
0: Kalau pertama satakro. Anta semoga berikutnya saakro'ul Quran. Mumtaz. Yusyahidu tilfas menjadi sayu satu syahid. Naam. Wahid Isnin Selasa.
1: Maza yusyahidu sutasyah.
0: Sausyahidu?
1: Sausyah.
0: Naam. Mumtaz. Fadal? Wahid Senin Selasa.
1: Mada tu syahid
0: satu. Tinggal tambahkan.
3: Satu syahid.
0: Satu
3: sa'u.
0: Satu syahid. Sa'u syahidu.
3: Sa'u syahid tilfaz.
0: Yang mas ini. Wahid ulang. Wahid Senin Selasa.
1: Mada
0: satu. Satu syahid. Enam. Enam sama-sama. Wahid Senin Selasa.
1: Mada
0: syahid. Satu syahid.
1: Sa'usyahidu tilfas.
0: Mumtaz, fadal.
3: Maza tushahidu.
0: Naam. Semuanya.
3: Maza sataghsil.
0: Mumtaz. Maza sataghsil.
1: Maza
3: sataghsilul atbaq.
0: Maza sataghsil. Sa'aghsil.
3: Sa'aghsilul atbaq.
0: Naam, fadal. Akhi Efren, belum tadi.
3: Mada sataghsil?
0: Naam.
3: Saghsil atbaq.
0: Mumtaz, fadal. Akhir, mikrofon.
1: Mada sataghsil? Saghsil atbaq.
0: Mumtaz, fadal.
4: Mada sataghsil? Saghsil atbaq.
0: Mumtaz, fadal.
1: Mada tataghsil?
0: Naam. Tinggal ganti untuk saya.
1: Saghsil atbaq.
0: Saghsilul atbaq, masyaallah. Nah, fadal sekarang kita akan ini adalah rangkuman berikutnya. Nah, ini. Tafadal. Ini adalah kelompok saya. Menuju. Nah, antum baca ya. Mafhum sebagai contoh. Qra'ul nusugrufa yang berikut. Fadal sama saya.
1: Aqra'ul Qur'an aknusu gurfa usyahidu tilfas aqra'u sahisa.
0: Naam.
1: Aksilul malabisa.
0: Nah, fadal. Kelompok ba, Wahid Senin Selasa.
1: Saqra'ul Qur'an, sa'ak nusul gurfa.
0: Gurfata. Ujungnya, Wahid Senin. Sa'ak usyahid.
1: Sa'u syahidu tilfaza. Saqra'u sahifa. Sa'ak silul malabisa.
0: Naam, fadal, entum.
1: Maza taf'alu, maza tusyahidu, musa taf'alina, maza taknusina. Maza tusyahidina.
0: Naam. Fadal.
1: Sataf'alu.
0: Ini lagi. Maza sataf'alu.
1: Maza sataf'alu. Maza
0: sataknusu.
1: Maza tusyahidu.
0: Maza.
1: Maza taf'alina. Maza taknusin.
0: Sataknusin.
1: Sataknusin.
0: Nah.
1: Maza tusyahidina.
0: Fadal, mikrofonnya kasih ke teman juga. Naam. Semuanya wais ini kelompok alif. Wahid Senin Selasa.
4: Mata tashabu ilal madrasa, mata tashabu ilal bait, mata tashabu ilal tabib, mata tashabu ilal masjid.

0: Mata tashabu ilal muhandis, mata tashabu ilal am.
1: Mumtaz, fadal. Antum, kelompok ba. Adhabu, wahid Senin Selasa.
2: Adhabu sahida, adhabu sa'at as-sadisah.
3: Usulil fajr fil masjid, akra'ul Qur'an fil musalla, usyahidu tilfaz fil gurfa, aksilul atbaq fil matbakh.
1: Aksilul fil, bukan figur. Nah, hamam. Nah, aina?
4: Aina tusalli fajr. Aina taqra'ul Qur'an? Aina taksilul malabis?
1: Naam, aina taksilul malabis. Naam, insyaallah berikutnya kita lanjutkan di halaman ini. Insyaallah berikutnya kita akan latihan mendengaran, dan ini akan kita gunakan lagi kembali mikrofon untuk mendengarkan dari masyayikh insyaallah. Naam, di pertemuan depan. Dan sekali lagi tugasnya masih ada yang belum selesaikan, mungkin atau ada yang sudah selesai, silakan kumpul di grup, difotokan. Apa tugasnya kemarin? Yang halaman
5: 100.
1: Yang halaman 100, masya Allah, itu gampang diingat ya, halaman 100. Kalau sudah silakan di tag di grup, nanti anak periksa. Jadi insya Allah. Apa ada pertanyaan, ikhwah? Nah, Fadl Ahimedi.
4: Yang di fil mudhari Ustaz, itu kan fil mudhari yang ada yang biasa dengan penambahan sa. Itu bedanya bagaimana Ustaz? Kan sama-sama ada artinya itu akan.
1: Iya. Contoh tadi?
4: Contoh yaqra'u, saya akan membaca.
1: Kemudian, saya kro ya.
4: Iya. Ya ya ya kro.
1: Ya kro.
4: Kan itu artinya juga ada katanya saya akan membaca, dia akan membaca.
1: Terus?
4: Terus kalau penambahan sa saya kro.
1: Naam. Bismillah. Naam, ini pertanyaannya bagus ya. Apa perbedaan intinya perbedaan dari ya kro dan saya kro? Naam, kalau fi'il mudhari nanti antum akan pelajari yang sudah pelajari. Ada namanya fi'il terbagi, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nanti antum akan pelajari. Nah, fi'il mudhari yang sekarang seperti tadi yaqra, yaknusu, yaktubu. Perbedaannya sa, kalau sa itu menunjukkan akan. Sa. Kalau ya itu memang sebagian bisa digunakan untuk akan, tapi kebanyakan apa? Tidak ada akannya. Walaupun mungkin bisa kan, tapi itu biasanya menggunakan sa. Nah,
6: Mah

0: DJ, sport, dan olahraga.
1: Dari itu loh, tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BT Blok J nomor sasi lebih lanjut 0812-2224-45 0812-2224-45-40. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
3: Blok dari 94.3 FM bersama Nistiqin. Baik, sahabat Allah, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20, sahabat Muat, baru saja telah kita dengarkan program siaran ulang, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Islam, sahabat Muat. Kita tidak hanya memperbanyak ilmu-ilmu dunia, tetapi kita juga harus memperkuat ilmu-ilmu agama kita tentunya. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti terkadang banyak dari kita waktunya hanya dengan bermain gadget atau mungkin bermain perangkat-perangkat elektronik, baik itu menonton TV, bermain laptop, atau mungkin asik bermain dengan HP. Nah, sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah, terkadang yang harus kita ketahui sebelum kita beli perangkat-perangkat elektronik tadi yang mungkin memiliki konektivitas wifi, ini kita jangan hanya melihat dari sisi harga dan spesifikasinya saja, sahabat, tetapi kita memastikan terkait dengan telekomunikasi dan digital yang tersertifikasi dan memenuhi keku. Caranya bagaimana? Caranya gampang, sahabat Muat. Kita tinggal memperangkat elektronik store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur hargamu kita malah membeli perangkat yang tidak jelas legalitasnya. Jadi kita harus bisa menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, kita harus bisa cek sert, pastikan perangkat yang digunakan legal dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muat, silakan hubungi Balansi Radio Infrastruktur di melalui nomor 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Baik, sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian, akan kami perdengarkan di ruang dengar sahabat Muat sekalian pembacaan ayat suci Al-Qur'an di Quran surah Ad-Dukhan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Jadi jangan kemana-mana dulu, dengarkan terus Radio Muat Jabal Kendari 94.3 FM bersama meriti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
4: Surah Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sa FM sama meniti jalan istiqomah.
1: Sir Haisa Abdul Khamis
2: budak dinar celaka merugi budak-budak dirham celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian.
1: Apa ada orang menyembah harta?
2: Menyembah cincin. Bila kecintaan mereka membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dirham dan bagi khamisah tersebut. Tetapi kita mencinta pada surga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Beri jalan istiqomah.
3: Masih bersama kami di Radio Umat Menjawab Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa sampai di penghujung ini, dan tentu saja sahabat muda ya tentunya kan umumullah fik kepada seluruh pendengar setia Radio Umat Menjawab Kendari yang selalu mensupport Radio Muat Bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat Bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Sunnah. Barakallahu fikum.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Allahi minasyaitanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita, kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah, wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau, yang aku miliki hanya engkau.

mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba, doa satu doa yang terangkat dalam satu dalam setahun, akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Dan ilmu muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah hanya beo, hanya himar, yang tidak mengerti apa yang

0: dengan ibadah, jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang
2: waz-zaniyatu la yankihuha illa.
1: Poin 3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an.
3: Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bersembunyi darinya pun yang sakit.
4: Sekarang
3: waktu ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu hancur angan, menghancur keinginan, hancur impian. Pertama menunggu, ia adalah

الموت ثم إلينا. Kan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan... Kamu meregang, mulutmu terkunci, keringat,

0: diberikan yang kepada aku rapikan dan
1: kenapa tidak? Pokoknya kepada Allah walau hanya sekali kemaksiatan dan doa. Aku mengisinya ke depanku. Kami akan mensolatkannya. Dapat lagi memukulku dan mendengarkannya. Kilatan cita-cita membias di belakang air mata. Akan tobatku. Aku mulai bersama orang-orang baik dan teman-teman yang soleh. Yang selalu menjadi orang yang paling. Orang yang selama ini aku ingin mata aku. Orang yang selama ini kuhina menjadi orang yang paling mulia di sisiku. Dahulu aku sudah berada di pinggiran jurang neraka. Aku mulai melongok kebahagiaan yang selama ini tidak kukenal. Hatiku terasa lapang sementara mataku membayangkan ketenangan, kewibawaan, dan keteguhan. Aku datang dengan cita-cita ke tukang jahit itu dan langsung menanyakan pakaian baruku. Ia balik bertanya tentang Abdurrahman. Aku katakan bahwa ia sudah meninggal dunia. Nama yang ditanyakan, kembali ku jawab, sudah meninggal dunia. Ia mulai menggambarkan kepadaku bentuk orang yang ditanyakan. Tapi selalu ku jawab, iya, dia sudah meninggal dunia. Ketika ia memperlihatkan kepadaku pakaian baruku, kembali ia bertanya, apakah betul-betul ia sudah meninggal dunia? Pakaianku berada di samping pakaiannya. Tempat dudukku di mobil juga di sebelah tempat duduknya. Namun bedanya, ia sudah tiada sementara aku masih memiliki sisa umur yang mudah-mudahan bisa kugunakan untuk mengejar ketinggalanku selama ini. Aku memuji Allah atas tobat ini, atas kembalinya aku dan atas perbedaanku kini. Namun masih ada saudaraku nun jauh di sana. Kedua matanya masih tertutupi, hatinya masih ternodai debu kemaksiatan dan dosa. Apakah aku membiarkannya? Aku menyingsingkan lengan bajuku. Tak akan kubiarkan. Di hadapannya api neraka dan ancaman siksa, berbagai kesulitan dan hal-hal yang menakutkan. Aku tidak akan membiarkannya. Karena Allah telah memberi petunjukku, masih ada kaset. Antara aku dengan dia masih ada nasihat yang tulus. Kematian, tak satupun orang bisa menebaknya. Ketika sang pemuda tengah bersukaria, bergembira dengan hasil usahanya, tiba-tiba terdengar sang pemuda kini sedang sakit. Tiba-tiba terdengar ia tidur semalam setelah sebelumnya ia selalu terjaga. Tiba-tiba terdengar ia sudah sakit dan tak ada harapan baginya. Tiba-tiba terdengar pagi itu ia sudah melotot dan diarahkan wajahnya setelah sakit. Tiba-tiba terdengar kabar kini ia telah tiada.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

0: lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah. Tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak.
1: Ketika berbicara seputar masih, Ibnu Daqiq Al-Ain ketahuilah sesungguhnya, banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para da'i dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah coba, masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka, mau melalui pintu mana kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam...

0: Wahai orang-orang, bagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memaki yang sudah tentu? Dan bertakwalah Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerit, kecuali setelah perjalanan
2: subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-insan bi hadhihi as-sa'a
2: meninggalkan dosa kemudian menyesali atas perbuatan dosa serta melakukan ketaatan tersebut, subhanahu wa ta'ala
3: sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Innallaha, malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia kita. Hadirin yang Allah muliakan, banyak bersyukur kepada Allah lalu kepada ya. Dan itulah kota Mekah tanpa ada kenapa. Jadi itu yang harus ketika ada dan itu level masih atau masalah panas gitu, sabar gitu. Jadi kalau misalnya kayak panas gini duduk kajian panas, kalau kita masih aduh gue harus sabar nih, aduh ini nyebelin banget nih, panitia gak punya perasaan, DKM gak pernah duduk di luar, mereka merasakan nikmatnya aja di dalam, maka itu tapi gue gak boleh menyerah, harus dilawan. Nah itu sabar, dilawan, mau di syaitonya gangguin di counter lagi gitu, syaitonya kasih umpan lambung, dia gak terprovokasi, dia kasih lob lagi gitu lah. Jadi dia gak semes, kalau semes kan kena dia, hadirin. Nah yang kedua tuh ridho, udah plong aja, tenang aja gitu. Tenang aja, enak gitu. Misalnya kita parkir, misalnya naik kesini naik motor gitu loh. Terus pas pulang motor hilang, sabar. Iya sabar. Tapi itu level paling rendah, level di atasnya ridho gitu loh. Mas bro, motor antum yang itu ya? Iya. Tadi diambil orang, ridho gak apa-apa gitu loh. Tunggu dulu ya, saya mau sholat sunnah dulu. Nanti kita bicara lagi gitu hadirin. Wah, tenang aja, ridho dia sama takdir Allah. Nah tingkatan ketiga bukan hanya plong lagi, bersyukur. Senang dia hadirin gitu. Ya. Mas bro, motor antum hilang. Motor ana. Iya, yang merah. Iya, alhamdulillah. Bisa gak antum begitu? Kenapa dia bersyukur? Karena dia tahu takdir Allah yang terbaik buat dia. Dia tahu surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian, dan sebaliknya yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu, kalian gak ngerti apa-apa. Kalian gak ngerti apa-apa. Jadi bersyukur. Nah, coba kita tanya yang di luar. Yang di luar udah sampai level mana antum hadirin? Hah? Bersyukur atau ridho atau sabar? Yang di luar? Iya, iya, iya. Masih sabar, gak apa-apa. Berarti coba di upgrade lagi. Ya gak apa-apa, semua orang

butuh proses hadirin, semua butuh proses. Tapi coba latih diri kita untuk ke sana. Emang nggak mudah, dong, sabar aja butuh perjuangan kok, gitu. Untuk sampai di level sabar aja kita susahnya minta ampun, dan nggak semudah teori dan tutur kata. Dan saya sangat yakin sekali bahwa yang berbicara pada detik ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkannya. Tapi itu poin yang perlu kita camkan. Lalu kita berpikir, kalau kondisi begini, apa yang bisa saya perbuat nih, gitu loh. Apa yang bisa saya support. Jadi harus berpikir terus demikian, berpikir demikian, berpikir demikian. Bukan mengeluh lalu tidak ada effort atau usaha. Itu bukan watak seorang muslim. Apalagi penuntut ilmu. Itu poin yang perlu kita camkan hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi, isu di hari-hari ini adalah tentang haji. Dan harus terus kita ingatkan, bagi yang punya rizki, bagi yang bisa berbuat, mulai dari sekarang jamaah. Mulai dari sekarang. Bagaimana atmosfer hari ini? Hari-hari ini adalah atmosfer tentang haji. Sebagaimana di bulan suci Ramadan, atmosfernya adalah atmosfer puasa. Tapi kenapa begitu masuk bulan puasa, kita benar-benar semangat menghadirkan atmosfer puasa, tapi begitu bulan-bulan haji, maka tidak ada atmosfer haji sama sekali. Padahal, tidak ada jarak antara puasa dan haji di hadis Ibnu Umar atau hadis tentang rukun Islam, kecuali yang satunya rukun Islam keempat dan yang berikutnya rukun Islam yang kelima hadirin. Jadi kalau kita muliakan rukun Islam yang keempat, lalu bagaimana dengan rukun Islam yang kelima? Ini yang harus terus menjadi isu bagi kita, khususnya bagi yang belum pernah berangkat ke sana. Hidup cuma sekali, jangan sampai kita tidak pernah menginjakan kaki kita di Arafah, bukan karena tidak mampu, tapi kita tidak membuat sebuah langkah menentukan skala prioritas dalam hidup kita dan mengalokasikan harta kita. Padahal perjalanan haji itu perjalanan yang sangat ajaib jamaah. Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa'innahuma yanfianil faqra wadzunub. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ini ibadah obat anti miskin jamaah. Jadi nggak ada tuh hitung-hitungan mahal banget gitu. Obat anti miskin, menghilangkan kemiskinan dan dosa. Itu haji dan umrah. Itu haji dan umrah. Saya punya teman tahun lalu beliau berangkat dengan haji plus, lalu begitu sampai Mekah ada kendala dengan travelnya dan dia nggak puas gitu loh. Dan kendalanya bukan kendala teknis, ini kendala berkaitan dengan akidah. Akhirnya dia langsung ambil langkah cepat hadirin, dia pindah. Dia cari teman, ini orang punya banyak teman, dia cari teman yang bisa menampung dia dalam tanda kutip untuk melaksanakan haji yang benar dan tepat. Dengan konsekuensi, beliau harus bayar paket lagi. Makanya beliau bilang waktu ketemu, Ustadz, ana nih tahun ini hajinya sekali, tapi bayarnya dua kali gitu loh. Jadi hajinya sekali, tapi onehnya dua kali.
Tapi insya Allah khairlah katanya. Nah hamin satu, kalau seingat saya hamin satu sebelum beliau beranjak dari kota Mekah dan melaksanakan haji wada, kita ketemu lagi. Apa kata beliau? Beliau bilang, Ustadz, hari ini ana baru dapat telepon dari tanah air. Dan masya Allahnya biaya 2 ONH Allah bayar hari ini. Sebelum saya sampai tanah air. Jadi biaya 2 ONH itu diganti full sama Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ada di kota Mekah. Belum sampai ke tanah air. Jadi hadirin yang Allah muliakan, enggak ada alasan untuk takut menyisihkan uang naik haji. Dan sungguh unik orang yang menunda-nunda haji karena alasan bisnis, proyek, atau pekerjaan. Anda, bisnis Anda, proyek Anda, itu untuk apa? Oh, untuk mencari penghasilan dan nafkah. Haji itu obat anti miskin, kata Nabi SAW. Haji itu obat anti miskin. Itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Hadirin yang Allah muliakan, ada hadiah dari jamaah, karena ini amanat, baju buat kayaknya anak kecil nih ya, baju untuk anak kecil. Beliau ingin kasih buat hadiah. Oleh karena itu, karena ini buat anak kecil, kita minta dari akhwat aja untuk dikasih buat anaknya. Tolong jelaskan kesimpulan kajian kita pekan lalu dengan sesingkat-singkatnya. Kajian pekan lalu ya, bukan curhat, kajian pekan lalu. Ya, kita masuk ke materi kita jamaah sekalian. Kita sudah berikan dua tips tentang muraqabatullah. Dan ini adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Dan setelah dua tips kemarin, kita akan memberikan contoh pada kesempatan kali ini. Dan sebaik-baik contoh adalah apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh kita pada malam hari ini adalah hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua dari jalan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu ruhtin mimman kana qablakum. Ada tiga orang yang melakukan perjalanan dan tiga orang ini hidup sebelum masa kalian. Hatta awal mabita ila ghar fadakhulu. Lalu ketika mereka berjalan dan terus berjalan dan siang berganti malam, di waktu malam itu mereka putuskan untuk beristirahat dan mencari sebuah gua untuk istirahat di malam tersebut. Mereka temukan sebuah gua yang mereka rasa cocok untuk dijadikan tempat bermalam pada malam itu. Lalu mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Fasaddat alaihimul ghar. Ketika mereka semua sudah masuk di dalam gua, ternyata ada batu besar dari atas gunung itu menutupi mulut gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari dalam gua itu. Jadi gak jelas itu
batu datang dari mana tiba-tiba jatuh persis di depan mulut gua. Dan mereka gak bisa ngapa-ngapain. Faqalu. Lalu di kondisi yang sangat terancam, mereka berada di dalam gua yang mulut guanya tertutup oleh batu besar dan mereka gak bisa dorong. Mereka berupaya keluar gak bisa-bisa juga. Faqalu. Lalu mereka akhirnya mencapai sebuah kesimpulan dan berkata, innahu la yunjiku min hadhi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Udah deh, kita gak mungkin bisa keluar, gak mungkin bisa ngedorong, gak mungkin bisa memindahkan batu tersebut. Kesimpulannya, tidak ada yang bisa menolong kalian atau kita semua kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul atau dengan menggunakan amal-amal soleh kalian. Itu satu-satunya cara. Gak mungkin pakai fisik kita, gak mungkin pakai kekuatan kita, gak mungkin pakai power kita. Ini batu gak mungkin bisa kita goyahkan atau kita geserkan. Caranya hanya berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul, sebutkan amal soleh kalian. Maka hadirin yang Allah muliakan, dan sebelum kita lanjutkan, lihat bagaimana iman seorang hamba dan ilmu seorang hamba itu menentukan di saat-saat genting. Ini kan kalau gak punya ilmu hadirin, kalau gak pernah ngaji tentang iman, ngaji tentang tauhid, gak pernah ngebahas tentang tawasul, gak ngerti hadirin. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu yang menolong kita jamaah. Yang menjaga kita itu ilmu. Yang menjaga kita apa? Ilmu hadirin. Ini bukan. Gak ada yang bisa tolong kalian, menyelamatkan kalian kecuali doa kepada Allah. Masya Allah. Ini kalau anak pengajian gak ngerti kayak begini-begini hadirin. Kalau bukan anak pengajian, dia nyari sinyal nanti. Aduh, sinyal lu ada gak bro? Gak, gue gak ada. Lu ada. Lu tau password wifi-nya gak? Oh, nyari password wifi. Gak ada udah. Mentok udah, mentok. Masya Allah. Ilmu ini penting. Makanya jamaah, masih ingat ucapan Ali bin Abi Thalib, lalu dibawakan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, ketika berbicara tentang bedanya ilmu dengan harta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bedanya ilmu dengan harta, kalau ilmu, ilmu yang jaga Anda. Kalau harta, harta, atau kalau harta, Anda yang jaga harta. Gitu. Kalau ilmu, ilmu yang jaga Anda. Kalau harta, Anda yang jaga harta. Iya apa enggak hadirin? Iya kan? Ilmu, ilmu yang jaga anak ini nih. Udah mentok, bingung. Ilmunya jaga mereka. Ada solusi, ada jalan keluar. Dijaga tuh sama ilmunya. Tapi kalau harta, Masya Allah. Kita yang jaga harta, Masya Allah. Kita yang jaga harta. Orang taruh uangnya di bank misalnya, itu fungsinya untuk apa? Untuk jaga tuh duit. Punya brankas di rumah, fungsinya apa? Untuk jaga harta hadirin. Rumah pakai digembok-gembok, itu fungsinya apa? Pakai fingerprint dan seterusnya, itu untuk ngejaga. Jadi kita yang jaga harta. Tapi kalau ilmu, ilmu yang jaga
kita. Betul nggak sih hadirin sekalian? Betul ya. Bahkan kadang-kadang orang tuh ngejaga hartanya suka agak keterlaluan jamaah. Begitu. Benar-benar dijaga tuh harta. Bahkan seringkali dia korbankan dirinya demi ngejaga hartanya. Betul nggak tuh? Contoh misalnya ada orang kolektor sneakers misalnya. Lalu ada kegiatan outdoor. Lalu dia lagi pakai sepatu, sepatu apa misalnya, oke. Misalnya Air Jordan 1 misalnya. Begitu sampai lagi outdoor, hujan hadirin. Dan medannya itu gabungan antara tanah merah, lumpur, ditambah air hujan. Masya Allah. Kira-kira apa yang dilakukan pada saat itu? Sepatunya diapain? Tuh kan, antum yang bilang ya. Ijma' sepatunya dilepas. Masya Allah. Lalu siapa yang dia pasrahkan untuk bertarung dengan lumpur dan tanah merah tersebut? Ya Allah, kesian. Jadi yang dia biarkan bertarung terkena resiko ketuncep paku, tertancap duri, ternyata tidak lain tidak bukan adalah telapak kakinya, si jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Ya Allah. Terus sepatunya kemana jemaah? Masya Allah. Dilindungi sama dia. Masya Allah. Bahkan diserahkan punggungnya juga biar terkena air hujan. Ya Allah, kasihan. Gitu kan. Harta itu kita yang jaga harta. Ilmu itu apa? Ilmu tadi apa? Ilmu yang jaga kita, Masya Allah. Ya, kita lanjutkan pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan. Amman yujibul muttar idza da'a wa yakshifu su'. Sebuah ayat dalam surat An-Naml, tepatnya ayat ke-62, Allah berfirman kepada kita semua, siapa lagi yang menjawab doa-doa orang yang sedang dalam kondisi genting? Dan siapa lagi yang mampu mengurai kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang penuh dengan keburukan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terlihat benar pada solusi mereka bertiga. Innahu la yunjikum min hadhi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dan kalian kecuali setiap kalian atau setiap kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal solehnya. Karena tidak ada yang bisa mengangkat kondisi genting kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang harus kita yakinkan jemaah sekalian ke diri kita. Jangan berpikir tentang makhluk. Apalagi berharap kepada mereka yang bisa mengurai masalah atau kondisi-kondisi genting hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sepakat akan hal itu jamaah. Tidak ada opsi lain, tidak ada pemikiran lain,
tidak ada pandangan lain. Faqala rajulun minhum, maka satu demi satu mereka memulai tawassul mereka. Yang pertama mengatakan, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran, saya memiliki dua orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la aqbi qablahuma ahlan wala mala. Dan aku tidak pernah memprioritaskan sesuatu apapun sebelum mereka berdua. Jadi mereka selalu prioritas. Kalau aku memerah susu, mereka lah yang harus meminum lebih dulu. Bukan istri dan anak-anakku, dan juga bukan budak-budakku, malah gak ada yang boleh mendahului kedua orang tuaku. Mereka harus yang pertama kali menikmati susu atau yang lain. Fanawimi fi talabi syai'in yawman falam aruh alihima haqqa hatta nama. Suatu hari aku pergi, aku mengambil kayu dengan jarak yang cukup jauh untuk mengambil sesuatu. Sehingga aku terlambat pulang dan terlambat sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, mereka berdua, kedua orang tuaku, ayah dan ibuku sudah pada tidur. Fa'arabtu lahuma ghubuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Sebagaimana biasa kalau saya sampai di rumah, saya akan memerah susu di waktu malam. Tapi bedanya malam ini mereka sudah tertidur pulas. Biasanya saya nyari kayu gak jauh-jauh, tapi khusus untuk hari ini jaraknya terlalu jauh, pulang ke rumah mereka udah pada tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Dan aku tetap pada prinsipku, aku gak suka jika aku memberikan susu ini kepada seorang pun sebelum mereka berdua meminumnya. Aku gak akan kasih ke istri, aku gak akan kasih ke anak-anak, dan aku gak akan kasih ke budakku. Mereka harus yang pertama kali meminum susu tersebut. Lihat bagaimana orang ini benar-benar menomorsatukan kedua orang tuanya. Bahkan pada saat orang tuanya tidur, apa? Ya udah kan kita berpikir ya kan orang tuanya tidur, ya udah kasih aja istri, kasih aja anak-anak. Kalau budaknya mau, kasih aja budaknya. Dalam riwayat yang lain, anak-anaknya nangis pada saat itu minta susu. Aku mau susu dong, Pak, gitu loh. Biar aku pengen susu, tapi gak dikasih sama dia. Enggak. Kakek nenekmu dulu, nak. Orang tuanya dulu. Falabithu walqadhu ala yaday antadhir istiqadhahuma. Maka karena mereka udah tidur, aku putuskan untuk menunggu. Dan kalau bahasa kita, gelas susu itu aku pegang dan aku tunggu mereka berdua bangun. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain mengatakan, ini orang nunggu sambil berdiri, dia gak duduk. Tunggu aja gitu, orang tuanya lagi tidur, udah tungguin. Bisa nunggu di dalam kamar atau mungkin tunggu di luar kamar. Tungguin aja pantengan di depan pintu, berdiri, gak duduk. Hatta bariqal fajar. Ternyata kedua orang tuanya
Terus tidur, tidur, tidur, tidur, tidur, sampai mendekati subuh. Fastaiqadha fashariba ghumuqahuma. Dan begitu kedua orang tuanya bangun, maka si anak ini dengan bahagianya memberikan dan menyuguhkan susu itu, dan mereka berdua pun meminumnya. Subhanallah. Mereka semalaman tidak tidur. Semalaman tidak tidur. Dan tidak ingin menyuguhkan susu itu kepada ayah ibunya. Gak ada alasan lain. Oh, mungkin pas lagi final Liga Champion kali Pak Ustadz. Gak ada. Gak ada alasan lain. Itu nunggu sampai subuh. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu beliau menyampaikan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, apabila aku melakukan itu semua mengharapkan wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi al-sakhra, maka selamatkanlah kami dari batu besar tersebut. Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj. Itu subhanallah jamaah. Itu batu itu bergerak. Demi Allah bergerak. Tapi dengan pergerakan yang belum memberikan solusi, mereka pun tetap tidak bisa keluar. Mereka tetap gak bisa keluar. Hadirin, dan antum perhatikan hadis ini. Hadis ini mengajarkan kita step by step kalau kita ingin bertawasul dengan amal ibadah kita. Begini caranya. Kita cerita dulu amalan kita. Lalu setelah kita cerita amalan kita nih, baru kita bilang, ya Allah, kalau aku lakukan itu semua jujur, ikhlas, mengharapkan wajah-Mu, baru masuk ke permintaan. Gitu lah. Masuk ke permintaan. Gitu. Jadi sebutkan dulu amalannya. Sebutkan dulu amalannya. Contohnya amalan antum apa kira-kira? Contohnya apa contoh? Ah. Apa hadirin? Gak punya amalan sama sekali. Contohnya misalnya tadi malam atau kemarin malam kita tahajud, sebutkan, ya Allah, kemarin alhamdulillah rekor, ya Allah, untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya tahajud walaupun hanya baca kulhu. Ya Allah, kalau engkau tahu dan engkau maha tahu, kemarin tahajud saya benar-benar mengharapkan wajah-Mu. Amalan susah, keinginan lagi. Ya udah, selesaikanlah masa jomblo saya, gitu. Oh ya, seneng kan? Udah ya? Udah terakomodir berarti ya? Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Gitu aja kok malu-malu hadirin. Jadi seperti itu caranya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, lihat gimana orang ini. Padahal dia bisa duduk. Dia bisa duduk. Bahkan dia bisa tidur. Hadirin, kita sama orang tua kita, kita tahu deh orang tua kita bangun jam berapa. Bahkan kalau misalnya kita terbiasa tidur telat gitu ya, dan namanya juga orang tua, kita tahu tuh kapan mereka kebangun di malam hari, kapan mereka ke toilet. Kan misalnya masalah orang tua yang laki-laki kan misalnya dalam misalnya buang air kecil, itu kita bisa tebak jam 1 ayah saya bangun. Atau nanti jam 2 ayah saya bangun, kita bisa tebak. Nah ini orang kan hidup bareng orang tuanya. Dia bisa tahu orang tua saya
bangunnya subuh atau mendekati subuh, ya udah tidur, nanti pasang maker jam 3 atau misalnya

orang tua saya bangun jam 4 nih. Ya udah tidur aja dulu, lalu bangun jam 4 kurang 15, lalu action deh gitu loh. Lalu cukuk, tunggu depan pintu, lalu berantakin rambut gitu. Terus begitu keluar, gitu. Oh kamu belum tidur nak? Belum lah gitu. Kenapa? Aku nungguin mama. Aku ingin persembahkan ini untuk mama. Gitu. Kata mamanya, oh so sweet gitu ya. Padahal baru bangun 15 menit yang lalu nih orang, dasar aktor gitu ya misalnya. Itu kan bisa aja jamaah. Nama juga orang, kita tahu kondisi orang tua kita gimana. Tapi ini orang enggak, subhanallah. Enggak ada yang tahu nih, orang tua enggak ngerti. Dia enggak tidur jamaah, enggak tidur. Itu apa yang buat beliau enggak tidur? Mayoritas orang ketika mengangkat kasus yang pertama selalu berbicara tentang birrul walidain, dan itu benar, jelas ini birrul walidain. Tapi kalau kita bicara core value-nya, apa sih yang membuatnya orang bisa begini? Muraqabatullah. Merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Oke, ayah saya enggak kena, ayah saya enggak tahu, ibu saya enggak tahu, dan saya bisa bermain di hadapan mereka. Saya bisa lakukan trik yang tadi kita bahas. Tapi kan Allah lihat jemaah. Allah tahu permainan kita. Allah mengawasi kita. Maka si anak kamu bermain jemaah. Begadang-begadang beneran. Dan dia gak kasih anaknya yang ingin minum susu tersebut. Enggak, kakek nenekmu dulu. Kan bisa kasih aja tinggal peres lagi gampang. Kasih aja tinggal perah lagi juga bisa. Terus kondisikan anak-anak, pokoknya nanti jangan bilang kakek nenek ya, bisa. Banyak di antara kita mengkondisikan anak-anak seperti itu kok. Tapi Allah Maha melihat jemaah. Orang tua gak lihat, tapi Allah lihat. Sama kan dengan kita hadirin. Kita yang datang Jakarta sebagai seorang anak rantau, orang tua kita gak lihat. Kita mau ngapain aja di sini bisa. Orang tua gak lihat, kakak juga gak tahu di kampung, adik juga gak ngerti apa-apa. Seluruh paman dan bibi kita berada di kampung kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Tapi Allah lihat hadirin. Lihat bagaimana muraqabah bisa membuat orang bermain di level setinggi ini. Gak tidur, berdiri. Gak duduk aja. Karena biasanya dia suguhkan berdiri. Gak duduk. Apa susahnya duduk? Emangnya haram duduk? Enggak. Coba kalau dia duduk, emang dia dosa besar masuk neraka gitu loh? Enggak kan jemaah. Tapi beliau ingin main di level paling tinggi. Beliau ingin menunjukkan bagaimana berkhidmat kepada ayah dan ibunya dengan memberikan susu tersebut. Walaupun gak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah melihat. Inilah alasannya kenapa Al-Imam Ibnu Jamaah memasukkan muraqabah di adab yang pertama jamaah. Hadirin, trickle down effect-nya ini luar biasa. Ini efek dominonya kemana-mana kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak peduli dengan adanya CCTV, kita gak peduli mau disadap atau tidak disadap. Kita gak peduli diketahui oleh pasangan kita atau tidak diketahui. Kita gak terlalu memikirkan orang tua kita tahu apa enggak. Enggak. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena begitu Allah yang mengawasi, semua pengawasan menjadi kerdil. Hadirin. Semua pengawasan jadi kerdil. Sekali lagi, contoh ini membuka mata hati kita. Bagaimana muraqabatullah bisa melejitkan potensi seseorang. Lalu melakukan amalan yang sangat menakjubkan. Ini amalan luar biasa jemaah. Menomorsatukan orang tua. Dan begadang, berdiri. Untuk menyuguhkan susu itu kepada orang tua sebelum keluarga
istri, anak-anak, dan budak dia. Hadirin yang Allah muliakan, dan itulah amalan orang yang pertama. Amalan orang yang kedua, waqala al-akhir, lalu tibalah giliran orang yang kedua, Allahumma kanat li bintu ammin, ya Allah. Jadi dimulai dengan ya Allah atau Allahumma, lalu cerita tuh, aku punya seorang sepupu wanita. Ia adalah anak wanita dari paman atau omku dari jalur ayah. Jadi sepupu dari ayah kita. Kanat ahabban nasi ilayya. Dan sepupu perempuanku ini adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Jadi dia jatuh cinta sama sepupunya sendiri. Fa'aradtuha an nafsiha. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Dan ternyata orang ini tuh obses sama sepupunya sendiri itu dari dulu. Udah suka nih, udah naksir sama sepupunya. Dan gak tanggung-tanggung dari dulu, misi besarnya apa? Tidur dengan sepupunya tersebut. Jadi udah tidur dengan sepupunya tersebut. Gitu. Jadi saking cintanya dan lain sebagainya, itu pengen tidur dengan sepupunya. Jadi udah benar-benar obses sama sepupu. Kita sama sepupu kan biasa-biasa aja hadirinnya. Kalau sepupu kita cantik juga mungkin nggak biar mayoritas kita nggak akan arah ke sana, tapi ini orang itu obsesi banget sama sepupunya. Tapi si sepupu ini nggak pernah mau sama dia, selalu nolak. Mungkin udah digombalin kayak apa, nolak gitu. Pokoknya ditolak terus. Ditembak, ngeles, nolak. Pokoknya dia gak mau gitu sama si cowok ini. Lalu mereka hidup dengan aktivitas masing-masing dan berlalulah atau mereka akhirnya gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan, ya udah move on deh gitu loh, masing-masing deh, kita jalan masing-masing, dan itu berlangsung beberapa tahun. Fajaat nih, tiba-tiba suatu hari ini sepupu datang kepada diriku, tumben datang, dulu ngejar-ngejar nggak pernah dapat, tiba-tiba dia datang nih gitu. Tiba-tiba dia datang. Kira-kira kalau antum jadi dia, gimana perasaan antum? Antum ngejar dia, selalu menghindar, jual mahal, ditembak, ditolak terus, nggak pernah berhasil. Gitu. Pas ngajak jalan ngedet dia nggak pernah mau. Sekali mau bawa keluarganya semua, kita tekor harus traktir mereka semua. Pokoknya orang ribet banget. Tiba-tiba dia datang, ya Allah, dia datang tuh. Ternyata dia ada masalah hadirin. Dia butuh uang. Dan uangnya nggak tanggung-tanggung. 120 dinar. 120 dinar. Apa yang terjadi? Fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Itu. Begitu ini sepupu
butuh duit, udah pikiran cowoknya jalan, hadirin. Ini kesempatan saya. Lalu dia tawarkan bantuan. Saya bisa bantu. Saya akan kasih 120 dinar. Tapi dengan syarat, saya ingin tidur sama kamu. Syaratnya zina. Fafa'alan. Dan pada saat itu, ternyata sepupu perempuannya tidak bisa menolak. Karena butuh banget dengan uang itu. Ya udah, setuju. Apa yang terjadi zaman sekalian? Hatta idza qadartu 'alaiha. Sampai pada detik-detik aku bisa menguasai dia secara penuh. Itu akhirnya udah, yaudah deh gitu. Yaudah nih, 120 dinar dikasih, lalu mungkin janjian, atau mau langsung eksekusi pada saat itu juga. Mereka masuk ke dalam kamar, sampai pada detik si cowok bisa menguasai sepupunya secara penuh. Dalam riwayat yang lain, qa'atu baina rijlaiha. Aku sudah duduk di hadapan kedua kakinya. Dijelaskan para ulama, maksudnya adalah sudah dalam posisi siap melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Itulah. Ini bola tinggal ditendang aja, hadirin. Gawang udah kosong. Bola tinggal ditendang, gawang sudah kosong. Tapi sebelum saya lanjutkan, lihat ya jemaah sekalian. Hadith-hadith Nabi SAW atau diksi, kata yang dipilih oleh Nabi SAW itu elegan, hadirin. Walaupun ketika sedang mengungkapkan hal yang sangat sensitif sekalipun. Hal yang sangat sensitif. Lihat, tidak ada kata, mohon maaf, telanjang bulat, gak ada. Tidak ada kata-kata vulgar sama sekali. Yang ada adalah qadartu 'alaiha. Sampai pada saat aku sudah bisa menguasai dia secara penuh. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dalam riwayat yang lain, sudah duduk di antara kedua kakinya. Oh, elegan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang agak heran ketika sebagian atau mungkin kita gak usah lihat orang lain, itu ketika berbicara tidak senonoh. Ketika berbicara diksinya buruk. Ini Nabi dan di konteks yang sangat sensitif. Elegan hadirin. Apa yang terjadi berikutnya kita lanjutkan. Qalat. Di detik-detik sebelum eksekusi. Ternyata si wanita itu memberikan jurus terakhir. Jurus pertahanan terakhir, kata dia, janganlah atau engkau tidak boleh untuk membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Kecuali dengan cara yang halal. Dan lihat bagaimana diksinya juga tinggi. Ini kan sabda Nabi SAW. Nabi sedang cerita. Sama kayak antum ceritakan, belum tentu kalimat-kalimat yang apa namanya antum gunakan itu sama persis dengan pelakunya gunakan. Tapi yang jelas itu kalimat antum gitu loh. Dan Nabi mengatakan apa? Dan wanita itu mengatakan, janganlah engkau buka cincin atau engkau masukkan cincin itu kecuali dengan cara yang halal. Itu aja.
Kalimat tersebut, hadirin yang Allah muliakan, fataharrajtu minal wuku'i 'alaiha, itu membuat dadaku sesak. Aku gak nyaman. Dan kondisiku berubah. Hasrat untuk meniduri sepupuku ini tiba-tiba goncang. Hilang. Fansaraftu anha. Akhirnya aku putuskan untuk meninggalkan dia dengan kondisi seperti itu. Ini kemungkinan udah gak pakai satu helai benang pun hadir. Ditinggalin. Subhanallah.

memutuskan untuk meninggalkan dia di kamar tersebut. Lalu bukan hanya meninggalkan wanita yang paling ia cintai, tapi ia kasih 120 dinar itu cuma-cuma. Subhanallah. Udah gak dapat produknya, uang pun tidak diambil. Antum tahu 120 dinar berapa? Kalau dikurskan sekarang, itu di atas 300 juta. 300-an juta. Makanya obses banget kan. Udah saya kasih, asal saya bisa tidur dengan kamu. Gitu hadir sekalian. 300-an juta. Tinggi banget nilainya, tapi dia pengen banget. Tapi begitu kalimat itu diucapkan, hilang hasratnya. Lalu dia berikan 120 dinar itu free, bukan sebagai pinjaman, sebagai hadiah buat sepupunya tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang membuat beliau seperti itu? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Dan lihat iman tuh ya jamaah ya. Mungkin kita khilaf. Mungkin kita terbawa nafsu. Tetapi ilmu itu akan menjaga kita kalau kita jujur sama Allah. Ini kan orang khilaf hadirin. Memanfaatkan kesulitan sepupunya, itu udah salah. Pengen tidur dengan sepupunya, itu juga fatal. Lalu sudah disampaikan, disampaikan bukan basa-basa lagi. Lalu yang berikutnya, sudah berada dalam kamar. Berada dalam kamar berdua-duaan aja, halal atau haram? Haram. Itu sudah berkhulwat yang haram. Sudah berkhulwat yang haram. Lalu aurat tersingkap sudah. Udah haram, haram, haram. Tapi bisa di detik-detik terakhir kesadarannya kembali. Allah kasih hidayah buat dia. Imannya berbicara, ilmunya berbicara. Lalu dia tinggalkan. Lalu dia tinggalkan. Dan jamaah, meninggalkan maksiat dalam kondisi seperti itu adalah amal soleh yang sangat besar. Dan menghapus kesalahan-kesalahan di langkah-langkah sebelumnya. Ini kan semua sedang bertawasul tentang amal soleh. Dan itu cerita dia, berarti semua itu berubah jadi amal soleh semua. Kenapa? Karena husnul khotimah. Karena endingnya tepat. Karena, padahal kita tahu, menari di atas penderitaan orang haram. Lalu niat pengen zina haram. Lalu berdua-duaan haram lagi. Lalu sudah semua terbuka haram lagi. Tapi begitu, di detik-detik terakhir, dia tinggalkan semua yang haram itu berubah jadi amal soleh. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW. Dan apabila kita melakukan dosa dan kemaksiatan, buatlah kebaikan setelah kemaksiatan tersebut. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa maksiat kita sebelumnya. Akan menghapus. Dan semua jadi amal soleh. Oleh karena itu beliau katakan, ya Allah, jika aku melakukan ini semuanya mengharapkan wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami dari kondisi kami ini. Fanfajarat as-sakhratu ghayra anna.

Aqum la yastati'una al-khuruja minha. Maka subhanallah jemaah, untuk kedua kalinya batu itu bergerak sendiri. Batu itu bergerak. Tapi dengan gerakan yang belum bisa menyelamatkan mereka bertiga. Batu bergerak. Apa susahnya bagi Allah menggerakkan batu tersebut? Dan jemaah sekalian, contoh kedua ini memberikan pelajaran lagi-lagi kepada kita bahwa muraqabah bukan hanya membuat kita bisa beribadah dan beramal di level yang tertinggi, tapi juga bisa menjaga diri kita dari maksiat yang sangat fatal. Dan ini menunjukkan hal yang wajar. Jika ada orang khilaf, lalu setelah itu dia sadar. Di detik-detik terakhir, ini kejadian. Gak ada, ini menunjukkan apa? Tidak ada alasan untuk menyatakan nasi sudah jadi bubur. Gak ada, hadirin. Banyak orang, teman-teman sekalian, diajak misal clubbing sama temannya, atau diajak hangout sama temannya. Dia agak berat, akhirnya terpaksa dia putuskan untuk ikut, dan itu salah. Begitu sampai di lokasi, dia nyesel, kenapa gue ikut ya? Gitu. Gitu misalnya, detik ini misalnya dapat WA, bro lo ada di mana? Gue ada daerah Blok M nih, dia gak kasih tuh kita lagi ngaji gitu loh. Dia bilang lagi ada daerah Blok M. Bisa merapat gak? Insya Allah deh gitu loh. Pas insya Allah lagi gitu kan di majelis gitu loh. Iya, gue merapat insya Allah. Udah dari kajian kelambing tuh jemaah. Begitu sampai di lokasi nyesel, ya Allah. Kok gue kotor banget ya. Sejam yang lalu gue lagi ada di tempat terbaik di dunia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sejam berikutnya di tempat yang kebeginian? Itu kan syaitannya nanti gak goda. Udah terlambat. Udah gak ada pintu exit dari sini. Udah nikmatin aja yang ada, dinikmatin gitu loh. Kalau gak mubadir. Innal mubadirin akanu ikhwana syayatin. Udah pakai dalil lagi, ya Allah. Ini mubadir nih. Itu ada cewek di situ, ada cewek di sana, ada minuman di depan Anda. Mubadir nanti. Udah digojlokin terus sama syaitannya. Udah kan, dan suasana mendukung. Terus akhirnya kenalan sama cewek. Lalu terjadi pembicaraan. Lalu dikondisikan agar berlanjut lagi ke ruangan yang berbeda. Akhirnya dia ikut, dia pikir udah tanggung. Udah basah semua gitu kan. Ini udah basah, udah jadi bubur. Hadirin, tidak ada istilah terlambat mengatakan tidak pada maksiat. Ingat, Allah masih tetap mengawasi kita. Dan Allah masih kasih kesempatan untuk kita mengatakan tidak. Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk keluar dari lingkungan tersebut. Jangan pakai kaidah nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, maka PR kita taburkan cakwe jamaah. Lalu ayam suwir-suwir. Lalu sate ampela, usus, dan ati. Dan jangan lupa kerupuk.

Gak bilang-bilang lagi. Dengan nomor rekening juga. Ya udah, saya puter aja tuh duitnya. Misalnya gajinya 10 juta, saya minhul. Dari gak seberapa, banyak sekali uang dari perputaran tersebut. Begitu udah banyak, jamaah. Ja'ani ba'dahi. Kalau antum jadi bosnya gimana? Pas antum mau gaji dia, dia ngilang, gak jelas. Terus tiba-tiba, setelah itu antum putar, pas dia putar udah sukses nih, dia datang. Ngomongnya begitu lagi. Wahai hamba Allah, saya minta gaji saya. Respon antum gimana? Nah, respon antum gimana? Hadirin, responnya gimana? Kalimatnya gimana? Benar alan wasahlan? Enggak dia. Oh, kita panas hadirin. Ya Allah, ini orang basa-basi dulu kayak. Kita bilang, lu masih hidup loh, gue pikir udah gak ada. Bisa hilang gitu loh. Pikir udah gak ada. Oh ya. Tapi orang itu gak begitu jamaah. Ini orang baik banget nih. Masya Allah. Kata dia, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqa. Lihat itu semua. Kasih lihat di sebuah spot yang luas. Semua itu milik kamu. Unta-untanya, sapi-sapinya, kambing-kambingnya, dan juga budak-budak yang kamu lihat itu semua, semuanya milik kamu. Lihat hadirin. Dia gak bilang, berapa sih gaji lo dulu? 10 juta, yaudah gue kasih 10 juta. Enggak. Dia gak akan bilang, itu semua punya Anda. Faqala ya Abdullah, lalu kita hamba Allah. Cuma antum ingat, kapan terakhir antum dipanggil hamba Allah? Kan ada cara gitu. Ini ada hamba Allah. Ya bagus, bagus, tapi kan gitu loh. Wah, hamba Allah. Jangan menghina ya. Jangan ngerendahin saya ya. Jangan nyinyir sama saya. Kalau antum jadi bosnya, kira-kira respon antum gimana? Udah kasih aja 10 juta, suruh pergi, udah selesai. Daripada kasih onta, onta berapa sekarang pasaran? Hah? Kambing berapa kambing? Kambing ya, kambing berapa sekarang? Siapa yang jual kambing ini kan mau Idul Adha nih, banyak pas yang jual kambing. 2, 3 juta gitu. Sapi berapa sapi sekarang? Hah? 20. Mendingan yang sama dia aja 15. Ini 20 kemahalan. Ya. Ya, enggak ya, apa-apa kan jual mahal juga boleh, tapi saya mendingan yang 15. 15 misalnya. Onta siapa? Yang jual onta siapa? Kambing, budak ya Allah. Budak tuh ratusan juta. MM-an tuh budak jemaah. Itu semua buat Anda. Dan serius, jangan nyinyir ya gitu lah. Dan ngernain saya emang gak punya apa-apa, tapi jangan begitu. Pokoknya udah baperan duluan nih. Ya Allah, udah dateng, gak ada salam, wala kalam, terus dikasih, baperan. Apa kata bosnya? Fakultu inilah astahzi'u bik. Saya tuh gak ada maksud nyinyir sama Anda. Saya gak ada maksud mengolok-olok Anda. Saya gak ada maksud merendahkan Anda. Itu memang semua harta Anda. Kan gaji Anda sekian, 10 juta atau 5 juta nih. Terus saya puter, hasilnya begini. Itu semua harta Anda. Oh, begitu. Gitu, kalau bahasa kita ya. Apa yang terjadi? Fa'akhodahu kullahu fastaqah. Falam yatruk minhu syai'ah. Berubah tuh orang tuh. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama, dia langsung ambil semua itu. Dan tidak meninggalkan satu peser pun untuk si bos. Ya Allah, benar-benar nih orang. Iya kan? Kalau antum jadi

Pegawai, antum kasih berapa buat bos antum? Ya Allah, 2,5%. Ya Allah. Berarti zakat dong. Ya, bosnya miskin. Ya Allah, penghinaan. Ini bosnya muter, ini jago, bisnismen, 2,5%. Ya, benar ya. Siapa tadi bilang 2,5%? Ini orang parah banget hadirin, parah banget. Dan yang bilang 2,5% ini parah. Walaupun gak pakai banget. Semua buat dia, ya Allah. Subhanallah. Berarti PR saya rat di sini hadirin, harus mengubah watak-watak antum. Hadirin, tapi ini bos tenang aja, ya Allah. Nggak ada sebelnya, nggak keki sama nih orang, nggak marah, nggak ngedumel. Ya Allah, nih orang rakus banget, tinggalin kek 30 ontak buat saya, kan saya muter nih. Nggak ada komen. Diambil semua, ambil semuanya. Emang itu harta Anda, semuanya. Ini bosnya kan muter butuh tenaga jemaah, butuh waktu. Capek, letih, bahkan mungkin keluar uang gitu loh kan. Mereka diputer, keluar uang lagi nanti. Gak ada perhitungan masalah itu. Semua disapu bersih sama tuh pegawai. Lalu bosnya doa, Allahumma fa'in kuntu fa'altu dhalika btiga'a wajahika. Ya Allah, kalau aku melakukan itu semua mengharapkan wajah-Mu, maka tolong selamatkan kami dari kondisi kami sekarang. Fan farajati sakhra fa kharaju yamshun. Lalu batu itu kembali bergerak. Dan gerakan ketiga ini cukup untuk membuat 3 orang tersebut keluar dari gua itu. Dan selamatlah mereka. Hadirin, sekali lagi. Kenapa tidak kasih aja 10 juta atau 5 juta sesuai dengan salary pegawai tersebut? Kenapa dia sambil tunjukkan ini semua punya Anda? Kenapa dia kasih semua? Muraqabatullah. Muraqabatullah. Padahal kalau dia kasih 5 juta selesai, akadnya aman sudah. Orang dealnya berapa? 5 juta. Ya udah 5 juta bayar. Tapi orang yang merasa diawasi oleh Allah, ingin tampil sebaik mungkin, sama kan hadirin. Ketika kita sedang diperhatikan oleh pihak yang kita cintai, kita pengen tampil sebaik mungkin. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang punya neraka jemaah, sebagaimana ialah yang punya surga, masa seseorang gak ingin tampil sebaik mungkin? Oleh karena itu jemaah sekalian, dikasih semuanya buat si pegawai tersebut, walaupun si pegawai gak menyisakan sama sekali untuk dirinya. Dan yang terjadi, batu itu bergerak dan semua keluar dari gua. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Pentingnya muraqabatullah. Pentingnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah mengawasi kita. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Tapi hikmahnya Allah, halus dan lembutnya Allah, membuat Allah tidak langsung menghukum dosa-dosa kita. Walaupun Ia mengawasi kita dan Dia mempergoki semua dosa-dosa tersebut. Tapi diulur jemaah. Karena dunia ini ujian. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم

0: abluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Muluk ayat 2. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Kalau langsung dihukum detik itu juga, maka dunia ini kehilangan sebagian besar unsur ujiannya. Allah ingin kita meninggalkan maksiat karena iman, karena mengamalkan seluruh amalan hati. Dan Allah menguji sudut pandang kita. Merasa aman gak nih? Gak diapa-apain sama Allah. Kalau merasa aman berarti ada masalah besar dalam diri kita. Oleh karena itu, tanamkan muraqabatullah. Dan kalau kita ingin bermain di level yang tinggi, salah satu unsur yang kita butuhkan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau atau ketika perusahaan ingin karyawan-karyawannya punya kinerja yang baik, salah satu caranya adalah memperbanyak memasang CCTV sehingga semua bisa terpantau dan terawasi. Islam dan orang beriman punya konsep lebih tinggi daripada CCTV. Orang beriman punya konsep yang lebih mewah daripada penyadapan misalnya. Ada jamaah sekalian yang Allah muliakan, diawasi oleh Allah jauh lebih menakutkan daripada disadap oleh siapapun yang ada di dunia ini. Diawasi oleh Allah itu lebih menakutkan daripada diawasi oleh semua pihak di dunia ini. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan poin atau pesan yang ingin disampaikan di awal, saya ingin sampaikan di awal dulu, itu perpaduan yang bagus sekali jamaah. DKM itu dengan ketawaduan mereka meminta maaf, padahal mereka gak harus minta maaf jamaah. Tapi dengan ketawaduan mereka, mereka minta maaf. Dan jamaah atau kita itu bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada mereka. Jika kedua belah pihak memainkan amalan seperti ini, maka akan terjadi keseimbangan dalam kita berinteraksi. Yang jadi masalah adalah ketika DKM menyalahkan jamaah dan jamaah menyalahkan DKM. Ini yang bisa disampaikan, terima kasih banyak dan minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini, dan semoga Allah mengampuni dosa saya pribadi dan antum semua dan seluruh umat Islam. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

0: Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.
1: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

0: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri."
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutu

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.
1: Lillahi mulkus samawati wal ardh.

milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah.
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu? Karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Karena itu, kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka, dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan Dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu, agar kamu mendapat petunjuk.

0: dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.
1: وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ.
0: Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, dan menjadikan kapal untukmu, dan hewan ternak yang kamu tunggangi.

0: وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
1: Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
0: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata.
1: أَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepadamu?

0: Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, dengan apa kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran.

0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai jenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintakan pertanggungjawaban.
1: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُفُونَ.
0: Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikitpun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka.

Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu.

Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka."

Dan demikian juga, ketika kami mengutus seseorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka.

Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu." Mereka menjawab, "Sesungguhnya, kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah."
1: إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang Rasul yang memberi penjelasan.

Tetapi ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh, dari salah satu di antara dua negeri ini, Mekah dan Thaif?

0: وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak, demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki.
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
0: Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.
1: وَزُخْرُفًا.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya.

Dan sungguh, mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia."

dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?

Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.

0: Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, kamu akan diminta pertanggungjawaban.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya, aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam."

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?"
1: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang Musa yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

Maka mengapa dia, Musa, tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?

0: Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faj'alnahum salafan wa mathalan lil'akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryama mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
0: Dan ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya, mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

Dia Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel.

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.

Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku."

Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim, karena azab pada hari yang pedih, kiamat.

Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?

0: teman-teman Karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan.

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."

0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Maka sesungguhnya, kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

Dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam, fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita kembali dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca surat Hud dari ayat yang ke-28 sampai ayat 30. A'udzubillahi

0: قال الله تبارك وتعالى ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. Dan Nabi Nuh berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Hadirin sekalian, ayat yang mulia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian tentang tuntutan yang diajukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam, bahwa kaum al-mala, para pembesar dari kaum Nabi Nuh, mereka menuntut Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat majelis khusus bagi mereka, di mana mereka tidak ingin dicampur dengan mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki status sosial rendah, sehingga mereka mengatakan, kami akan duduk bersama dengan wahai Nuh jikalau kamu mengusir orang-orang yang lemah tersebut. Oleh sebab itulah kemudian di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum." Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jikalau aku mengusir mereka? Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, وَيَا قَوْمِ مَنْ يَمْنَعُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَاقَبَنِي عَلَى طَرْدِ الْمُؤْمِنِينَ أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ الْأُمُورَ فَتَعْلَمُوا مَا هُوَ الْأَنْفَعُ لَكُمْ وَالْأَصْلَحُ.
0: قال المفسرون رحمهم الله وَيَا قَوْمِ مَنْ يَمْنَعُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَاقَبَنِي عَلَى طَرْدِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menghalau dariku dari azab Allah Subhanahu wa taala jikalau Allah memberikan sanksi kepadaku atas pengusiranku terhadap orang-orang yang beriman? Afala tadabbarunal umura fata'lamu ma huwal anfa' lakum wal aslah. Apakah kalian tidak merenungkan setiap urusan sehingga kalian mengetahui apa yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan kebaikan bagi kalian? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini kembali Nabi Nuh menyeru kaumnya dengan panggilan penuh dengan kasih sayang. Wa ya qaumi, wahai kaumku, mayan suruni, siapakah yang akan menolongku? Minallah, dari Allah, maksudnya adalah dari azab Allah Subhanahu wa taala. In taradtuhum, jikalau aku mengusir mereka, maksudnya mengusir orang-orang yang lemah, yang fakir dari majelisku, siapakah yang akan melindungiku dan yang menjagaku dari azab Allah Subhanahu wa taala? Karena tolak ukur Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan penilaian terhadap manusia tidak sama dengan tolak ukur yang telah kamu tetapkan. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mulia itu bukanlah orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, dan bukan pula yang memiliki harta dan kekayaan. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukan dan jabatannya. Sedangkan mereka yang kalian tuntut untuk aku usir dari majelisku, kata Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kalian, karena mereka memiliki ketakwaan sedangkan kalian tidak. Maka bagaimana mungkin aku dapat mengusir mereka? Afala tadhakkarun, ya, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ini adalah sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Apakah kalian akan terus berlarut di atas kejahilan kalian sehingga kalian tidak mengambil pelajaran? Karena sesungguhnya mereka memiliki Tuhan pelindung mereka yang pasti akan melindungi mereka jikalau aku usir mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya merupakan anak cucu dari seorang pria dan seorang wanita. Orang mukmin, orang kafir, orang berkulit putih, berkulit hitam, orang Arab, orang Ajam, orang kaya, orang miskin, semuanya anak keturunan atau berasal dari keturunan seorang pria dan wanita, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan Islam tidak memperhatikan manusia dilihat dari perbedaan-perbedaan mereka dalam warna kulit, jenis, dari nasab, jabatan dan kedudukan dan seterusnya. Karena semua manusia dari anak cucu Adam dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hanya saja yang dijadikan acuan perbedaan di dalam Islam adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilihat dengan bagaimana mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh sebab itulah di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya akan segala sesuatu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam Islam telah menyamaratakan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban. Karena manusia di hadapan syariat semuanya sama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Laki-laki, perempuan, di sini tidak disebutkan baik orang Arab, orang Afrika, orang Amerika, orang Indonesia, semuanya sama. Berkenaan dengan hak dan kewajiban. Semua orang yang beriman, jujur, memiliki ketakwaan, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu adalah dari kalangan manusia paling rendah sekalipun, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kekufuran dan kesombongan orang yang melampaui batas di muka bumi ini, walaupun semasa di dunia dia termasuk ke dalam golongan manusia terkaya atau manusia yang paling tinggi kedudukan dan jabatannya, tetap saja tempat kembalinya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka itu adalah para penghuni api neraka, kekal di dalamnya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para menteri beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para pejabat dari kalangan sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun sekelompok pria dari kalangan kaum muslimin dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam warna kulit dan suku bangsa. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak lagi melihat perbedaan warna kulit, tidak lagi melihat bahasa, tidak lagi melihat nasab dan keturunan. Selagi kemudian hati mereka telah dipenuhi oleh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepadanya, hati mereka telah dipenuhi dengan ketakwaan, maka kemudian diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menteri-menteri beliau. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq Al-Qurasyi. Di sana ada Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Di sana ada Bilal Al-Habasyi. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi. Di sana ada Salman Al-Farisi. Di sana ada Abdurrahman ibn Auf, orang yang paling kaya saat itu. Di sana ada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ada menteri dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan budak. Ya, Bilal, ada Ammar ibn Yasir. Ya, ada orang-orang kaya, ada dari kalangan ahlu sufah, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal kecuali di masjid. Ini semua kemudian menjadi para pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau, karena mereka semua telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan mereka pun kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ridha kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatin tajri au jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waru'an dzalika liman khasyia rabbah. Jadi yang dijadikan acuan adalah ketakwaan, keimanan dan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi ini, satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-30. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya bagi seorang ibu yang setiap tahunnya mengalami hamil dan menyusui, di tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, dan berikut seterusnya selama 4 tahun. Bagaimana hukumnya karena dia tidak melakukan saum Ramadan selama 2 tahun berturut-turut? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, jikalau seperti itu yang terjadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ja'alallahu fi dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama kita. Maka dalam kondisi seperti itu, wallahu ta'ala alam, dia mengambil fatwa yang memperbolehkan untuk membayar fidyah. Saat itu dia membayar fidyah, karena apabila dia mengqadha saum Ramadan, maka akan terjadi masyakkah pada dirinya. Ya, apalagi 4 tahun berturut-turut, misalnya dia harus melaksanakan saum selama 4 bulan dalam 1 tahun, ditambah lagi nanti tahun berikutnya, maka akan terjadi masyakkah dan kesulitan. Ya, dan di dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka wanita yang hamil dan menyusui diperbolehkan untuk membayar fidyah, walaupun tentu bahwa jikalau hal itu hanya berlaku 1 tahun atau di tahun yang sama, maka sesungguhnya menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwa dia harus mengqadha. Tetapi apabila dia tidak memungkinkan untuk mengqadha karena dikhawatirkan akan memberikan kemadharatan kepada anaknya, anak yang disusuinya atau janin yang dikandungnya, maka dalam kondisi seperti itu dia membayar fidyah, wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pertanyaan saya telah menikah selama 6 bulan, tetapi belum dikaruniai anak. Saya sudah bersabar, tetapi teman selalu mengganggu saya. Kenapa belum punya anak? Akhirnya saya hanya menghindar terus saja. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, selain kita berusaha ya untuk mendapatkan anak dan keturunan, tentu kita di samping itu pula kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Rabbi habli minas salihin. Atau yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria. dengan mengatakan Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau doa yang dipanjatkan oleh Ibadur Rahman yang ada di dalam surat, di akhir surat Al-Furqan. Kita banyak mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, karena sesungguhnya yang menganugerahkan anak dan keturunan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian beraneka ragam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan, ya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya anak laki-laki saja, ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya anak perempuan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ada yang menjadikan manusia tidak memiliki anak keturunan. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Artinya ini semuanya lah di bawah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu lima yasha'u inasa. Allah berkehendak untuk memberikan anak-anak perempuan bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yahabu lima yasha'u dzukur. Dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan bagi siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya, ya, menjadikan siapa yang dikehendakinya tidak memiliki keturunan atau mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengetahui kemaslahatannya bagi orang ini seperti apa. Itu ucapan, kata-kata cerai ini adalah manakala diucapkan baik dalam keadaan serius atau main-main, maka dia jatuh talak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasun hizluhun najid wa jidduhun najid." Ya, ada tiga hal yang apabila dilakukan dalam keadaan main-main maka dia sama dengan serius, apabila disebutkan dalam keadaan serius maka juga dia berarti hukumnya serius. Ya, salah satu di antaranya adalah ucapan talak dan cerai. Ya, selama kemudian marahnya itu adalah masih bisa dikendalikan dan dipenuhi dengan kesadaran, maka berarti jatuh talak saat itu. Oleh sebab itu seyogianya setiap suami tidak mudah mengucapkan kalimat ini, karena banyak sekali kaum muslimin yang berkonsultasi tentang masalah ini, ya, terutama dari kalangan muslimat, suaminya kerap kali mengucapkan kata-kata itu.

0: dan bukan lagi 1-2 kali, ya banyak yang menyebutkan itu sudah puluhan kali disebutkan Ustaz. Nah kalau itu terjadi berarti pernikahan atau hubungan yang selama ini mereka jalin bisa jadi adalah berarti telah apa? Telah terputus dengan ucapan cerai itu, ya sehingga berarti selama ini hubungan yang terjalin antara mereka adalah perzinahan. Ya, oleh sebab itu apabila ada suami mengatakan cerai kepada istrinya atau talak kepada istrinya, ya maka berarti telah jatuh cerai dan talak. Karena main-mainnya saja itu adalah sudah mengambil hukum serius, apalagi dalam kondisi dia marah. Hanyasannya marah ini ada dua macam. Ada marah yang tidak bisa dikendalikan, ada marah yang masih bisa dikendalikan. Apabila marahnya adalah marah yang tidak bisa dikendalikan sehingga seseorang itu dia tidak menyadari apa yang dikatakannya, maka bisa saja cerai tidak jatuh. Ya, tetapi kalau seandainya dia marah biasa lalu dia mengatakan talak atau cerai karena kekesalannya terhadap istrinya, sedangkan dia masih bisa mengendalikan dirinya, maka dengan itu dia jatuh talak. Wallahu ta'ala.
1: Ustaz, saya Safar dari Wawon Balata. Pertanyaan saya, bolehkah kita berpuasa Senin Kamis tetapi ditambah dengan dua niat lagi, yaitu puasa membayar nazar dan juga puasa mengkodok Ramadan? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, apabila kita niat utamanya melaksanakan saum Senin Kamis, maka tidak bisa dijadikan sebagai bentuk qadha bagi Ramadan. Ya, karena hukum melaksanakan qadha hukumnya wajib. Sebagaimana juga memenuhi nazar hukumnya wajib. Sedangkan saum Senin Kamis hukumnya sunnah. Maka yang benar seyogianya dia memiliki niat untuk mengqadha Ramadan. Jadi niat utamanya mengqadha Ramadan. Dilakukan pada waktu Senin dan Kamis. Ya, dilakukan pada waktu Senin dan Kamis. Maka biidnillah dia bisa mendapatkan pahala melaksanakan saum pada hari Senin dan Kamis. Ketika amalannya dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka dia dicatat sebagai orang yang melaksanakan saum. Tetapi apabila niat utamanya melaksanakan saum Senin Kamis, baru kemudian niat kedua saum wajib tadi ditambahkan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena dia hanya saat itu hanya mendapatkan saum Senin Kamis saja. Demikian juga dengan saum nadar. Saum nadar tidak bisa digabungkan dengan saum qadha. Mengapa? Karena pengertian nadar adalah mewajibkan sesuatu atas diri kita yang hukum asalnya sesuatu itu tidak wajib. Ya. Jadi mewajibkan diri kita suatu amalan yang hukum asalnya tidak wajib. Sedangkan mengqadha saum itu hukumnya wajib. Maka di saat dia menggabungkan antara saum qadha dengan saum nazar, maka menjadi tidak diperbolehkan karena saum qadha hukumnya wajib. Hukum saum nazar juga wajib, maka tidak bisa digabungkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan sholat tahajud setelah melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan? Terima kasih.
0: Nah, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat tahajud setelah sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu sendiri sesungguhnya adalah sholat tahajud yang dilakukan di bulan Syawal Ramadan. Tetapi apabila seorang muslim hendak menambah jumlah rokaat dari sholat tarawih yang ia lakukan, baik sebelum ia melakukan witir atau setelah ia melakukan witir, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
2: Ya, Ahmad Ustaz, saya dari Umo Al-Fatin di Perdos.
0: Fadli.
2: Ya, saya mau tanyakan tentang salat awabin.
0: Ya.
2: Saya pernah dengar ada katanya salat yang disebut salat awabin yang dilaksanakan setelah salat maghrib. Apakah ada hadisnya ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Salat awabin yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah salat awabin, adalah salat yang dilakukan di saat anak-anak unta merasakan kepanasan induknya. Inilah yang dinamakan dengan salat awabin. Ya. Jadi salat awabin adalah salat duha itu sendiri. Adapun kemudian salat awabin yang dipertanyakan tadi adalah salat yang dilakukan setelah salat maghrib, ya, di mana di sana ada satu riwayat yang menyebutkan man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu adalna ibadata sintai asyrata sanah. Barang siapa yang melaksanakan salat setelah salat maghrib 6 rakaat di mana dia tidak berbicara di antara rakaat-rakaat tersebut dengan keburukan, maka itu setara dengan ibadah 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, dan namun beliau pun mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah ibn Abi Khas'am. Dan Al-Imam
1: Al-Tirmidzi, mana hukumnya, apakah maksudnya apakah perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tidak bisa kita jadikan penyempurna yang saling melengkapi di antara umat Islam? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, tentu saja bahwasannya kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu dan tidak terbilang. Tetapi kemudian ada masalah-masalah yang didasari dengan ijtihad dan salah satu pendapat yang dikatakan oleh para ulama tadi, tetapi dasarnya adalah bukan mencari yang paling mudah untuk kita lakukan, tetapi dasarnya mesti yang paling kuat dari segi dalil dan dasarnya. Karena apabila kita mencari-cari apa yang paling enak untuk kita lakukan, yang paling mudah, maka ini adalah masuk ke dalam kategori talfik atau tatabbu rukhasul ulama, mencari-cari ya kekhilafan dari kalangan para ulama atau kemudahan dari setiap ulama, dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi jikalau masalahnya adalah masalah ijtihadiyah dan kita telah berusaha untuk mencari pendapat yang paling lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memilihnya pun kita harus mendasarinya dengan ketakwaan kepada Allah, maka ini tentu adalah bagian daripada keleluasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Wallahu taala alam.
1: Ustaz, ada seorang muslimah yang ibunya juga muslimah, namun ayahnya sebelum cerai ayahnya masih dalam keadaan Nasrani. Pertanyaan saya, bolehkah kita menikahi wanita muslimah tadi yang ayahnya masih Nasrani? Syukran.
0: Ya, diperbolehkan karena dia adalah muslimah. Ya, diperbolehkan karena dia adalah seorang wanita muslimah. Kita tidak berbicara tentang hukum pernikahan antara ibunya dengan ayahnya. Yang tentunya pernikahan antara ibunya dengan ayahnya adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan dan pernikahan yang tidak legal di dalam syariat kita. Ya. Tetapi

0: menikahi anaknya yang dalam keadaan muslim, karena anaknya dia tidak memiliki dosa, tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. La taziru wa ziratu wizra ukhra. Ya, sebagaimana kita diperbolehkan untuk menikahi seorang anak yang terlahir atau seorang wanita yang terlahir dari ayah dan ibunya yang kafir, maka diperbolehkan pula kita menikahi seorang wanita yang ayahnya kafir atau ibunya kafir, dan karena anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya, walaupun statusnya dia adalah sama dengan anak zina, ya statusnya sama, tetapi ya anak zina sekalipun dia tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena kaidahnya di dalam agama kita tidak ada dosa orang lain ditanggung oleh seseorang, ya oleh selain dirinya. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, sebenarnya bagaimana bermuamalah dengan non muslim yang sebagai tetangga kita? Karena saya sering menegur tetangga saya yang non muslim, tetapi dia tidak menegur kembali. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan hak bertetangga, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, beliau menyebutkan bahwa tetangga itu ada 3 golongan. Golongan pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga yang muslim, dia juga memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka dia memiliki 3 hak: hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak. Dia ini adalah tetangga muslim, sehingga dia memiliki hak keislaman. Ya, hak keislaman adalah hak muslim atas muslim yang disebutkan oleh Rasulullah, ada 6 itu. Kemudian ada hak ketetanggaan secara khusus. Kemudian golongan yang ketiga adalah tetangga yang hanya memiliki 1 hak, yaitu tetangga yang non-muslim. Tetangga non-muslim walaupun dia tidak mendapatkan hak kekerabatan dan tidak pula mendapatkan hak keislaman, maka dia tetap mendapatkan hak ketetanggaan. Kita harus menjaga tetap kehormatannya kita. Ya, kita tidak diperbolehkan melakukan kesewenang-wenang yang dapat menghalangi sirkulasi udara terhadap daripada hak-hak ketetanggaan yang di
2: FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an.
3: Alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Sesaat setelah pembina mendakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
5: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan

0: hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighari hadyi wa yastannuna bighari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan.

0: mereka, hai Rasulullah? Bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita, ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan La yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong. atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
10: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
11: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، يا بركاتا، Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Kukatakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'ladah Al-Khushni جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
11: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
15: Ustadz menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
17: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
20: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
21: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
22: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz? Belum nanti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita, tapi secara umum masyarakat menilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi. Ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini. Bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu. Mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh. Tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah SAW dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada'al Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing, nanti juga Islam dianggap asing sebagaimana ketika Islam itu datang. Maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka faham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
2: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuman di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh malam takallama bihi au ta'mal. Malam yatakallam au ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'anasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu wa qad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu. Ya enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
15: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh Bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa menitnya lalu telah kita melaksanakan kewajiban kita semua yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa di kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizullah. Namun kadarullah, karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini masih diliburkan. Dan sebagai gantinya sahabat teman, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pendengaran kita agar apa yang disampaikan ini dapat kita pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'id qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari surat Al-Ahzab.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين

0: قُلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.
1: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum bi afwahikum. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Wa huwa yahdis sabil. Dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana pandangan Islam dalam meletakkan kebenaran, dalam menyikapi adat istiadat dan budaya. Karena ayat yang mulia ini dengan tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab kaitannya sangat erat, korelasinya sangat kuat. Di mana di tiga ayat pertama dari surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip dan konsep hidup seorang mukmin, yaitu takwa, mengikuti wahyu dan tawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini memulai menjelaskan kepada kita sekalian dengan membongkar beberapa tradisi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian memang benar-benar bertakwa, jika kalian benar-benar mengikuti wahyu, dan jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian harus meninggalkan anggapan-anggapan manusia yang bertentangan dengan kenyataan dan syariat. Dan ini sangat penting korelasinya. Di ayat yang pertama Allah merintahkan kita untuk bertakwa. Di ayat yang kedua Allah merintahkan kita untuk mengikuti dalil. Di ayat yang ketiga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka seakan-akan Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa, jika kalian mengikuti dalil, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka tinggalkanlah adat dan budaya yang bertentangan dengan syariat gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang budaya-budaya dan adat yang bertentangan dengan syariat yang terjadi di zaman jahiliyah dahulu gitu. Karena wahyu ini datang adalah untuk meluruskan keyakinan, untuk memperbaiki pola pikir kita, dan untuk mengoreksi tradisi yang menyimpang. Islam tidak melawan tradisi secara mutlak, karena hukum asal adat, budaya, tradisi itu boleh hukumnya dalam Islam. Boleh dikerjakan. Semua adat, budaya, tradisi, hukum asalnya boleh untuk dikerjakan, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayat yang keempat ya dari surat Al-Ahzab ini, bagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam kasus dan permasalahan zihar dan permasalahan at-tabanni, ya mengangkat anak dalam Islam. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah taala mengatakan, Ma ja'alallahu li ahadin minal bashari min qalbaini fi sadrih. Allah tidak pernah menjadikan dua buah hati di dalam dada manusia. Wa ma ja'ala zaujatakum allati tudhahiruna minhunna fil hurmah kahurmati ummahatikum. Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu pengharamannya sama dengan pengharaman ibu-ibu kalian. Wa ziharu, dan zihar itu adalah ayyakula rajulu limra'atihi, seorang pria berkata kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa qad kana hadza talaqan fil jahiliyah, dan ini merupakan bentuk talak di masa jahiliyah. Fabayyanallahu anna zaujah la yasiru umman bihal, maka Allah menjelaskan bahwa seorang istri tidak mungkin menjadi ibu, ya tidak mungkin menjadi seorang ibu, ya, ibu sebagai ibu sendiri. Wa ma ja'alallahu al-aulada al-mutabannina abna'a fi syar, demikian juga Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu seperti anak-anak kandung dalam syariat. Bal inna dhihara wa tabanni la haqiqata lahuma fit tahrimil abadi, akan tetapi zihar dan hukum mengangkat anak itu tidak ada hakikatnya bagi keduanya dalam pengharaman selama-lamanya. Fala takunu zaujatu mudhahar minhunna kal ummi fil hurmah, maka istri yang dizihar ya tidak seperti ibu dalam pengharaman. Wala yasbutun nasab bitabanni min qawli syahsil mudda'i, dan tidak pula anak angkat ya, dan tidak pula status anak angkat itu menjadi anak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengaku. Hada ibni, ini putraku. Fahuwa kalamun bilfam la haqiqata laha, itu hanyalah ungkapan dengan mulut yang tidak ada hakikatnya. Wala yu'taddu bihi, dan tidak dapat dijadikan acuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulul haqqa, dan Allah menyebutkan kebenaran. Wa yubayyinu li'ibadihi sabilahu, dan menjelaskan jalannya bagi hamba-hambanya. Wa yursyiduhum ila thariqir rasyad, dan memberikan petunjuk mereka ke jalan yang benar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lebih mendalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ayat yang mulia ini memiliki asbabun nuzul, memiliki sebab turun. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang bernama Jamil ibn Muammar al-Fihri yang dijuluki Zulqalbain. Pria ini karena kecerdasannya dijuluki pada masa jahiliyah dengan julukan Zulqalbain, orang yang memiliki dua hati. Mereka menganggap dia memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga seakan-akan dia memiliki dua hati. Lalu Allah membatalkan anggapan tersebut. Ya, hanyasannya para ulama rahimahumullah menjelaskan ayat yang mulia ini dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang pertama adalah ayat yang mulia ini menegaskan sebuah kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa kenyataan tidak akan pernah berubah karena ucapan manusia. Ya, seseorang tidak mungkin memiliki dua hati walau semua orang mengatakan itu dia memiliki dua hati. Walaupun semua orang mengatakan dia memiliki dua hati atau dia memiliki 10 nyawa misalnya, ya, tetap saja dia itu nyawanya satu, tetap saja hatinya itu satu. Ya, walaupun semua manusia mengatakan hal itu tidak akan merubah hakikat. Ya, ini menjadi kaidah yang sangat besar. Karena oleh sebab itu para ulama mengatakan al asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah hakikat. Ya, nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Ya. Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat yang mulia ini, bahwa tidak mungkin hati menggabungkan dua arah yang saling berlawanan. Hati itu tidak mungkin menggabungkan dua arah yang berlawanan. Tidak mungkin di dalam hati seseorang ada tauhid juga dia ada syirik. Tidak mungkin dalam hati seseorang ada sunnah ada bid'ah. Ya, tidak mungkin seseorang mencintai sunnah dan mencintai bid'ah sekaligus. Ya, tidak mungkin dia mencintai kebenaran dan mencintai kebatilan dalam sekaligus. Ketika salah satunya menguat, maka yang satunya pasti akan lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan dua hati pada dada seorang manusia. Ya. Maka oleh sebab itu kita harus menentukan hati kita ini mau kita kasihkan sama siapa. Ya. Dan dengan demikian banyak orang ingin misalnya mengatakan saya menginginkan dunia dan akhirat, ingin menggabungkan kedua-duanya, ingin keridhaan Allah dan ingin keridhaan manusia, ingin sunnah dan ingin hawa nafsu. Semuanya ini adalah meskipun tentu saling bertentangan, padahal hati ini akan lurus dan dia memiliki satu tujuan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Idza tafarraqa al-qalbu fil audiyah halak." Apabila hati kita itu bercerai-berai di berbagai macam lembah, maka dia akan binasa. Tidak mungkin bisa. Ya, kalau kita punya orientasi duniawi, ya akan duniawi saja yang lebih kuat. Ya, tidak mungkin dunia dan akhirat. Ya, kita mesti pilih mana yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama kita. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala azwajukum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum." Dan tidaklah Allah menjadikan istri-istri yang kalian zihar itu seperti ibu kalian. Ya, apa itu zihar? Zihar itu merupakan salah satu tradisi jahiliyah di mana seorang suami ketika dia marah sama istrinya, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Mereka menganggap bahwa ucapan itu menyebabkan istri seperti ibu kandungnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Sehingga akibatnya apa? Ya, istri tidak lagi dianggap sebagai istri oleh mereka. Bahkan mereka juga tidak mencerainya secara langsung. Tapi walaupun itu dipandang sudah tidak menjadi istri. Cerai ya tidak, dicerai seperti dicerai ya iya gitu. Sehingga mengakibatkan istri itu tergantung, terkotang-katung tanpa kepastian. Dan ini adalah merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan tradisi ini. Ya, wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Istri-istri yang kalian zihar itu bukanlah ibu kalian. Ya, sama. Tidak mesti anti alayya ka dhahri ummi, mereka terkadang mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti misalnya. Engkau bagiku seperti punggung saudariku. Kamu tuh kayak saudara saja, kok kayak saudari saja. Ya, itu juga maknanya engkau bukan istriku gitu. Tapi juga tidak mereka cerai. Ya, oleh sebab itu salah seorang dosen kita di Madinah, guru tafsir, ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, saya tanya, "Syekh, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya Umi. Kan di dalam tradisi jahiliyah disebutkan anti alaya kazohri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, ini di Indonesia bukan lagi seperti punggung, dipanggil ibu memang, Umi, Umi, gitu. Ini apakah mengambil hukum zihar ataukah tidak? Langsung syekhnya itu dia mengatakan, wallahi ada, katanya asyad bin adzihar. Ini ungkapannya lebih daripada zihar. Katanya enggak bisa saya bayangkan ada suami memanggil istrinya Umi. Umi itu adalah lafzul bir. Ya. Panggilan ibu itu adalah panggilan bakti seorang anak kepada ibu. Kecuali kalau kita manggil Ummu Fulan gitu. Panggil Ummu Fulan. Ya, walaupun tentu ini adalah bagian dari tradisi, kembali kepada tradisi, tapi syekh itu berpendapat enggak boleh. Ketika saya tanyakan enggak boleh. Ya, tetapi tentu bahwa kaidah di dalam usul fikih adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Dan budaya berbeda, ya, di mana panggilan Umi yang biasa dilontarkan oleh orang kita terhadap istrinya bukan bermaksud untuk zihar, tetapi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana, ya, bagaimana memanggil ibunya. Ya, kalau jadi kalau antum berdua jangan panggil Umi lagi, panggilnya sayang gitu. Apalagi belum punya anak gitu kan. Tapi kalau sudah punya anak jangan kalau belum punya anak jangan panggil Umi, tapi kalau sudah punya anak oke lah untuk mengajari ini. Agar karena budaya kita berbeda. Ya, kalau budaya kita kalau memanggil nama, ya, memanggil nama itu enggak sopan. Ya, tapi misalnya orang barat atau orang terkadang manggil nama biasa saja walaupun sama orang tua. Ya, kemarin misalnya ada tamu kita dari Inggris di sini. Ya, dia manggil sama orang tua tetap aja misalnya dia panggil namanya gitu kan. Kalau kita itu enggak sopan. Ya, dia panggil ibunya, dia panggil namanya saja begitu. Wih, saya bilang, wih, kalau Indonesia ini enggak sopan nih. Tapi budaya mereka sudah seperti itu, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan kebiasaan jahiliyah tentang zihar itu. Karena pada hakikatnya walaupun dikatakan engkau bagiku bagaikan punggung istriku, tetap saja dia tidak merubah hakikat. Ibu ya ibu, istri ya istri, gitu ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, al haqa'iq la tataghayyar bi alfadhil mujarradah. Hakikat itu tidak hanya berubah dengan ucapan kosong. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, budaya yang ketiga yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini, wa ma ja'ala adniyakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak angkat kalian seperti anak kandung kalian. Ya, ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-Ahzab yang kemudian dijelaskan kembali di ayat yang kelima tentang masalah tabanni. Ya. Dan sebelum Islam, orang Arab itu memiliki sistem adopsi, mengangkat anak. Dan bukan hanya mengangkat anak, tetapi mereka menisbatkan anak itu, menisbatkan nasab anak itu kepada dirinya. Ya, seperti zaman dahulu misalnya Zaid ibn Harithah sebelum datangnya Islam, mereka memanggilnya Zaid ibn Muhammad karena Zaid, ya, dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun ayat yang kelima dari surat Al-Ahzab ini, barulah kemudian Zaid ibn Harithah yang sebelumnya dipanggil Zaid ibn Muhammad, ya, dirubah menjadi Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Harithah, kembali kepada nasabnya. Ya, anak angkat di zaman jahiliyah dianggap sama seperti anak kandung, memakai nasab anak angkatnya, mewarisi dan memiliki seluruh hukum anak kandung. Maka Islam datang meluruskan tradisi dan budaya ini. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perbedaan antara tabani dengan kafalah. Ya, antara mengangkat anak dengan mengasuh anak. Ini beda. Ya. Kita ketahui bahwa tabani mengangkat anak dan menisbatkan anak kepada diri kita, memasukkannya ke dalam anggota keluarga kita, memasukkannya ke dalam slip gaji kalau PNS, itu terlarang, nggak boleh. Tapi kafalah, mengasuh anak, menyantuni anak, ini adalah termasuk amalan yang mulia, terutama apalagi jika anak itu anak yatim misalnya. Nabi SAW beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan anak yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ya, namun Islam melarang tabanni, yaitu mengubah nasab anak kepada selain ayah kandungnya. Karena nasab itu adalah amanah. Ya, dan bahkan di dalam Islam ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak dimiliki dalam agama lain. Jadi ada tiga ciri dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama itu nasab. Nasab ini tidak diperhatikan dalam agama lain. Ya, namun sangat disayangkan juga tidak banyak diperhatikan oleh bangsa kita. Ya. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan silsilah nasabnya sampai kakek ketujuh? Ya, mungkin tidak ada ya yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ketujuh. Jarang. Tapi kalau orang Arab kita tanya, saya pernah tanya anak SMP. Jadi di kampus Universitas Islam Madinah itu kan ada Darul Hadis Madaniyah. Ya, di UIM tapi tingkat SMP dan SMA-nya. Jadi kalau kita pas waktu istirahat itu biasanya kita di kantin sama anak SMP itu. Saya tanya, kamu siapa? Bilang Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan. Sampai ketujuh dia bisa. Ya, dan semua bisa. Ya, tapi kalau kita, ya paling kita cuman bisa nyebut kakeknya kakek itu sudah sangat luar biasa. Ya, sebagian orang itu bisa menyebutkan nama kakeknya sudah alhamdulillah. Ya, bahkan ada salah seorang ihwa dapat paket, dapat surat ke ICM. Saya tanya, Fulan, disebutkan nama bapaknya gitu kan. Saya bilang, ini siapa? Dia bilang, gak tahu siapa. Nanti sudah satu jam dia telpon saya, Ustaz, itu anak. Itu nama anak. Gitu. Loh, tadi antum anak tanya tidak tahu. Katanya itu karena nama bapak saya, tapi bukan bapak saya itu dipanggil sekarang bukan nama dengan nama aslinya. Jadi nama asli bapaknya itu ternyata nama suku kata yang keduanya itu. Ya, jadi orang kita tidak memberikan nasab. Nasab itu ciri khas Islam. Pertama nasab. Yang kedua, selain nasab apa? Ya, nasab. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad ini hanya ada dalam agama Islam. Ya, oleh sebab itu para Abdullah bin Mubarak mengatakan, laulal isnad. Ya, kalau bukan karena sanad, sungguh orang akan berkata apa saja tentang agama. Ya, tapi karena sanad itu terjaga, maka agama ini jadi terjaga. Kita mengetahui ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan. Semua ada sanadnya. Sanad itu sangat dijaga dalam disiplin ilmu. Ya, ada namanya sanad, baik dalam qiraat, dalam Quran, dalam sunnah, bahkan kita para ulama itu kita kenal namanya sanad. Saya punya sanad kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini dan seterusnya. ya sanad. Ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain enggak ada sanad. Oleh sebab itu Al-Qur'an semua sanadnya mutawatir, itu kan. Kalau kita tanya Injil mana sanadnya? Tidak ada sanad. Ya, siapa yang menterjemahkannya? Enggak tahu. Coba lihat antum Alkitab misalnya. Siapa yang menterjemahkannya? Dia menterjemahkannya dari bahasa apa? Enggak jelas. Bahasa aslinya tidak jelas, bahasa siapa yang menterjemahkan juga tidak jelas. Siapa yang menterjemahkan tidak diketahui. Di situ hanya tercantum percetakan. Ya. Jadi sanad yang kedua. Yang ketiga i'rab. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya ada yang dinamakan dengan i'rab. Ya, i'rab itu kita mengetahui status struktur dari masing-masing kata. Ya, baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sangat menjaga kemurnian makna daripada teks Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab itu amanah.

0: Masalah zihar dan tabani serta pernyataan orang memiliki dua hati tadi, itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja yang tidak ada hakikatnya. Ya, qaulukum bi afwahikum. Ya, itu hanya slogan, hanya istilah, hanya tradisi, budaya, tidak berdiri di atas kenyataan. Ya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Oleh sebab itu perkataan istilah itu tidak merubah, ya, tidak merubah hakikat. Ya, oleh sebab itu ukuran kebenaran bukanlah nama. Ukuran kebenaran itu bukan nama, karena sekarang misalnya banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi hakikatnya jauh dari ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kebenaran itu ukurannya apa? Dalil. Ukurannya wahyu, sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua, wattabi ma yuha ilaika min rabbik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqulul haqq. Dan Allah mengatakan yang benar. Ini adalah kalimat yang sangat agung. Karena manusia bisa salah, manusia bisa lupa, manusia bisa tertipu, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqq. Allah senantiasa mengatakan kebenaran. Karena oleh sebab itu wahyu harus dijadikan sebagai standar. Ya, sebagai standar kebenaran oleh seorang mukmin, bukan opini manusia, bukan tradisi dan budaya, bukan pendapat mayoritas, tapi wahyu. Ittabi ma yuha ilaika min rabbik wa huwa yahdis sabil. Kemudian Allah menutup firman-Nya dan Allah menunjukkan jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tradisi jahiliyah, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya wa huwa yahdis sabil, dan Dia menunjukkan jalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatalkan kebatilan, Allah juga menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu di dalam berdakwah semestinya kita tidak hanya mengatakan ini salah, yang ini keliru, yang ini menyimpang, tetapi juga kita harus menjelaskan ini salah dan ini yang benar, begitu ya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizallah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
4: Okay? Absen kok dititip, emang justip?
5: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Hadirati sada. Yurja intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air.

0: Zamzam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu You Store. Alamat baru Abu You Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, telah kita dengarkan bersama tadi kajian yang semoga bukan hanya menambah ilmu kita, tetapi juga menjadi pengingat dan juga bekal untuk menjalani hari ini dengan lebih baik tentunya. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan tadi, sahabat Mu'adh, bisa kita pahami dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, sahabat Mu'adh, setelah kita mendapatkan nasihat dan juga ilmu, mari kita kembali menyempurnakan pagi kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selamat mendengarkan.
3: Adzkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan dengarkan DIN Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Binjaba. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94.3 FM dan Muat TV.
8: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah lagi sahabat teman dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di pagi yang cerah ini ya bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, masya Allah, tepatnya di penanggalan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 September 2026 Masehi. Dan insya Allah di sini Raden akan menemani sahabat teman sekalian hingga 3 jam ke depan ya, tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada ya, masya Allah, Senin pagi ini tepatnya di pukul 6:33 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana nih kabarnya sahabat muat, masya Allah ya. Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menghadapi hari Senin dengan senyum yang paling lebar. Karena katanya ya sahabat muat, Senin itu berat. Tapi sebenarnya yang berat itu bukan harinya ya sahabat muat, mungkin alarmnya yang terlalu cepat. Tapi enggak apa-apa sahabat muat ya, yang penting kita sudah bangun, sudah memulai hari ini, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan ya sahabat muat. Amin, amin, amin. Apalagi pagi ini sahabat muat ya, kalau kita lihat di luar itu suasananya bisa dibilang cerah ya. Jadi bagi sahabat muat yang sedang bersiap-siap untuk beraktivitas sebagaimana biasa, bekerja, mengantar anak sekolah dan lain sebagainya, semoga perjalanan kita semua hari ini dilancarkan ya sahabat muat. Dan bagi sahabat muat yang mungkin saat ini sedang berkendara ya, ingat ya sahabat muat, cuaca cerah seperti saat ini itu bukan berarti kita boleh ngebut-ngebutan ya. Kita harus tetap untuk mengutamakan keselamatan kita, gunakan helm bagi sahabat muat yang akan menggunakan motor, dan pakai sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan mobil. Dan yang paling penting juga jangan sibuk memegang handphone ya sahabat muat ketika kendaraan itu sedang berjalan. Kalau misalkan ada pesan masuk, tahan dulu ya, karena pesan itu bisa dibalas nanti kok. Tapi kalau kita kehilangan fokus di jalan, akibatnya itu bisa panjang sahabat muat ya. Lebih baik sampai tujuan sedikit lebih lambat daripada cepat tapi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan bagi sahabat muat yang pagi ini ya, sedang mencari ide usaha, jangan buru-buru berpikir bahwa memulai bisnis itu harus punya modal besar ya sahabat muat, tempat yang luas atau mungkin peralatan yang mahal. Karena terkadang peluang usaha itu justru ada di sekitar kita sahabat muat, bahkan ya dari sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap sebagai barang sisa. Nah tentunya ini menarik sekali ya sahabat muat, karena ada limbah organik di rumah kita, ada sisa sayuran, kulit buah, ya kan, sisa tanaman atau mungkin bahkan kotoran ternak yang selama ini mungkin dianggap tidak berguna ya kan sahabat teman. Tapi ternyata ya kalau dikelola dengan benar, masya Allah, itu bahan-bahan tersebut bisa menjadi sesuatu yang bernilai sahabat teman. Dan salah satunya adalah pupuk kompos. Dan yang lebih menarik lagi sahabat teman, usaha pupuk kompos ternyata ini bisa dimulai dalam skala kecil dari rumah-rumah kita seperti itu. Dan ikut alimah dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mudah memulai usaha pupuk kompos dari rumah sahabat muat. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau tadi di awal kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya tentang peluang usaha yang bisa dimulai dari rumah, sekarang kita akan bahas lebih jauh nih sahabat teman. Salah satu ide yang cukup menarik, bukan usaha yang harus dimulai dengan tempat yang besar ya, bukan, bukan juga yang membutuhkan modal luar biasa besar. Tapi kita akan ngobrol tentang bagaimana cara mudah memulai usaha pupuk kompos dari rumah ya sahabat teman. Tentu hal ini menarik karena ternyata sesuatu yang sering kita anggap sebagai sampah ya, itu bisa diolah nih sahabat teman-teman menjadi sesuatu yang punya manfaat, bahkan punya nilai jual. Lalu seperti apa sih sebenarnya cara untuk memulainya, apa saja yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana ya prosesnya supaya bisa menjadi peluang usaha? Nah, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara mudah memulai usaha pupuk kompos dari rumah. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Ya, sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya di artikel-artikel yang telah kita bahas ya, kita sudah mulai paham nih sahabat umat soal izin edar juga standar mutu yang wajib dipenuhi. Sekarang saatnya kita masuk nih ke bagian yang paling ditunggu-tunggu sahabat umat, yaitu bagaimana sih proses produksinya benar-benar dijalankan sehari-hari. Nah, kabar baiknya sahabat umat, usaha pupuk organik itu termasuk salah satu bisnis yang bisa dimulai dengan modal relatif kecil dan juga peralatan yang sederhana, yang merupakan sebuah sinyal ya sahabat teman bahwa kita itu tidak perlu nih untuk menunggu modal besar untuk mulai mencoba. Kita bisa memulainya dengan modal awal usaha skala kecil yang bisa dibilang itu relatif terjangkau ya sahabat teman, mulai dari mesin pencacah seharga 5-20 juta tergantung kapasitas, ditambah ya biaya bahan baku sekitar 500 ribu hingga 2 juta per bulan tergantung volume produksi. Lalu yang kedua, bagaimana bahan baku utama yang berasal dari limbah organik yang tentunya mudah ya didapat, seperti misalkan kotoran ternak, sisa tanaman, dan sampah organik rumah tangga, sehingga biaya produksi itu bisa ditekan sejak awal seperti itu. Dan ada beberapa metode pengomposan yang bisa dibilang cocok untuk pemula ya sahabat teman, seperti metode takakura yang sederhana untuk skala rumahan, atau vermicomposting yang memanfaatkan cacing untuk mempercepat proses penguraian. Dan selanjutnya setelah proses fermentasi tuntas ya, biasanya beberapa pekan hingga sebulan, maka pupuk perlu untuk dikemas sesuai dengan ketentuan label dari izin edar yang sudah diurus di tahap sebelumnya, sebelum siap dipasarkan ke petani atau distributor seperti itu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh sahabat teman, kita harus mencari tahu dulu nih seperti apa sih menentukan lokasi dan juga jenis produk yang akan diproduksi. Nah, langkah pertama sahabat teman yang perlu dipastikan adalah bagaimana lokasi produksi. Area yang ideal itu punya akses mudah ke sumber bahan baku ya, misalnya dekat peternakan atau pasar untuk sampah organiknya, cukup teduh dan tidak terlalu lembab, serta punya jarak aman dari pemukiman padat untuk menghindari keluhan warga ya soal bau saat proses fermentasi. Seperti yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya ya, sebagai salah satu tantangan operasional yang perlu diantisipasi sejak awal sahabat tuan. Karena ketersediaan sumber air di dekat lokasi juga penting ini, karena proses pengomposan itu membutuhkan kelembapan yang terjaga secara konsisten. Nah sahabat tuan, dimanapun Anda berada, kita juga perlu nih untuk menentukan lebih dulu jenis produk yang ingin diproduksi, apakah kompos curah sederhana untuk pasar lokal, pupuk organik granul yang lebih tahan lama dan mudah didistribusikan jarak jauh, atau pupuk organik cair yang biasanya menyasar segmen hortikultura dan juga tanaman hias. Nah, pilihan jenis produk ini tentu akan menentukan peralatan kita, skala modal, dan juga target pasar yang perlu dipersiapkan di langkah berikutnya seperti itu. Sebagai pertimbangan ya, kompos curah biasanya sahabat teman itu menjadi titik masuk paling sederhana bagi pemula karena memang prosesnya lebih mudah dipelajari. Sementara untuk pupuk granul dan juga pupuk organik cair atau POC itu membutuhkan peralatan tambahan, namun menawarkan margin dan daya simpan yang lebih baik tentunya. Nah, selanjutnya sahabat teman dimanapun Anda berada, untuk skala rumahan atau usaha rintisan, maka peralatan yang dibutuhkan sebenarnya itu cukup sederhana kok. Ada wadah atau bak fermentasi, sekop, mesin pencacah untuk mempercepat penghancuran bahan baku sebelum diproses ya kan. Lalu kemudian alat pelindung diri dasar seperti misalkan sarung tangan dan juga masker. Nah, sebagai gambaran nih Ya sahabat Muat, sebagai gambaran kasar bahwa mesin pencacah kompos untuk skala kecil itu berkisar 5 sampai 20 juta rupiah tergantung kapasitas. Dan meskipun sahabat Muat juga bisa nih untuk memulai secara manual tanpa mesin untuk volume produksi yang masih kecil ya, sebelum berinvestasi pada peralatan yang lebih efisien seiring permintaan bertambah. Nah, bahan baku utamanya sahabat Muat adalah limbah organik yang tentunya relatif mudah didapat dan juga murah ya, yaitu kotoran ternak, sisa tanaman atau hijauan, dan juga sampah organik rumah tangga seperti sisa sayuran dan juga kulit buah. Dan untuk mempercepat proses penguraian, sahabat muat, banyak pelaku usaha itu juga menambahkan aktivator kompos atau bibit cacing pada metode vermicomposting ya sahabat muat, karena ketersediaan bahan baku yang kontinu penting untuk dipastikan sejak awal, karena memang produksi yang terputus-putus akan sulit memenuhi permintaan pasar yang konsisten begitu usaha itu mulai berjalan sahabat muat. Sehingga menjalin kerjasama tetap dengan peternak atau pengelola sampah organik di sekitar lokasi produksi sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaannya sahabat muat, bukan setelah usaha berjalan seperti itu. Nah, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai proses produksi langkah demi langkah namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat teman jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Radin dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
15: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
14: Oh iya, betul.
16: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, hey, hati-hati teman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Rani tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Masya Allah, dan sahabat teman, alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya mengenai seperti apa sih sebenarnya cara mudah untuk memulai usaha pupuk kompos dari rumah. Dan di kesempatan ini kita akan langsung saja ya melanjutkan pembahasan kita di proses produksi langkah demi langkah. Nah, sahabat teman yang dirahmati Allah, proses produksi kompos secara umum itu dimulai dari pencacahan bahan baku menjadi potongan-potongan kecil agar proses penguraian itu berlangsung lebih cepat dan juga merata, sahabat teman. Lalu kemudian setelah dicacah bahan baku, kemudian dicampur dengan aktivator kompos dan air secukupnya. Lalu kemudian kita tumpuk di wadah atau area fermentasi yang sudah disiapkan, seperti itu. Nah, dua metode yang cukup populer bagi pemula adalah metode yang namanya adalah takakura, sobat muat, yang menggunakan keranjang berlapis dan juga cocok untuk skala rumahan karena memang tidak memerlukan lahan yang luas serta vermicomposting yang memanfaatkan cacing tanah untuk mempercepat proses penguraian sekaligus ya menghasilkan pupuk dengan kualitas hara yang cenderung lebih tinggi, seperti itu. Dan sahabat mod, selama proses fermentasi yang berlangsung beberapa pekan hingga sebulan itu tergantung metode dan juga kondisi lingkungan ya, tumpukan perlu dibalik secara berkala untuk memastikan sirkulasi udara merata dan juga mencegah pembusukan yang tidak diinginkan. Tanda dari kompos sudah matang biasanya itu terlihat dari warnanya yang berubah kehitaman, kemudian teksturnya lebih remah dan tidak lagi berbau menyengat sahabat mas, seperti bahan baku awal. Lalu kemudian setelah matang, maka pupuk perlu untuk diayak ya, untuk memisahkan bahan baku atau bahan yang belum terurai secara sempurna, lalu dikemas sesuai ketentuan label, mencantumkan kandungan hara, lalu kemudian nomor pendaftaran izin edar dan juga tanggal produksi sebagaimana yang telah kita bahas di artikel-artikel sebelumnya sebelum siap untuk dipasarkan. Nah, salah satu kendala paling umum ya sahabat mod dalam produksi kompos skala kecil adalah bau tidak sedap selama proses fermentasi yang bisa diminimalkan ya dengan bagaimana kita menjaga rasio karbon nitrogen bahan baku itu tetap seimbang dan juga memastikan bahwa tumpukan tidak terlalu basah. Lalu untuk kendala lain sahabat mod adalah bagaimana kualitas hasil yang tidak konsisten antara batch produksi yang biasanya terjadi karena komposisi bahan baku yang berubah-ubah atau mungkin proses pembalikan tumpukan yang tidak rutin dilakukan seperti itu. Dan bagi UMKM pertanian yang baru mulai sahabat mod disarankan ya untuk mencatat komposisi dan juga waktu proses tiap batch produksi secara konsisten ya, sehingga formula yang menghasilkan kualitas terbaik itu bisa direplikasi di produksi berikutnya, alih-alih mengandalkan perkiraan ya yang berubah-ubah tiap kali produksi seperti itu. Untuk tantangan distribusi juga sering muncul ya sahabat teman, terutama saat permintaan datang dari luar kota, dan disinilah kerjasama dengan jasa pengiriman logistik atau distributor lokal itu bisa sangat-sangat membantu memperluas jangkauan pasar tanpa harus membangun armada sendiri sahabat teman. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku misalnya ya saat musim tertentu itu membuat pasokan kotoran ternak itu berkurang sahabat teman, juga perlu untuk diantisipasi dengan menjalin lebih dari satu sumber pemasok sehingga produksi tidak sepenuhnya bergantung pada satu pihak saja. Nah, ikut taliman sahabat muat yang dirahmati Allah SWT, setelah proses produksi berjalan stabil dan juga kualitas produk konsisten, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana memperluas jangkauan pasar. Mulai dari bagaimana menjalin kerjasama dengan toko pertanian setempat, ya kan? Lalu kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial dan juga marketplace untuk menjangkau pembeli individu, hingga bagaimana mengikuti pameran pertanian untuk memperkenalkan produk ke calon mitra yang lebih besar tentunya. Karena konsistensi kualitas dan juga kepatuhan pada label izin edar yang sudah diurus juga itu menjadi modal penting sahabat muat ketika mulai menjajaki kerjasama dengan distributor atau toko pertanian yang lebih besar. Karena mereka umumnya itu lebih selektif memilih mitra yang legalitas dan kualitas produknya itu sudah sangat-sangat terjamin. Namun tentunya ya sahabat nomad, bagaimana mengembangkan usaha dari skala rumahan ke skala lebih besar biasanya itu membutuhkan tambahan modal ya, untuk peralatan dan juga operasional, baik untuk membeli mesin dengan kapasitas lebih besar, memperluas area produksi maupun menambah tenaga kerja seperti itu. Untuk itu, ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama ya sahabat teman, agar bagaimana usaha kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kutahui sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini ya, mengenai cara mudah memulai usaha pupuk kompos dari rumah. Dan dari pembahasan kita juga ternyata ya sahabat teman, memulai usaha itu tidak selalu harus menunggu punya modal yang besar ya kan. Tempat yang luas atau mungkin peralatan yang lengkap, karena terkadang yang kita butuh kan adalah bagaimana kepekaan melihat peluang, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk mencoba. Sesuatu yang selama ini kita anggap sebagai sampah itu ternyata bisa diolah sahabat muat menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan kita. Jadi jangan takut ya untuk mulai dari yang kecil, karena usaha yang besar itu bisa saja berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan serius dan konsisten seperti itu. Untuk itu sahabat muat, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat ya bagi kita semua, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
9: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi
7: seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum,
10: Komandan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini, Mimpale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
10: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
10: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
11: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
13: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
14: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
15: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
14: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
16: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
14: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
17: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
18: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
14: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di Senin pagi ini, tepatnya di pukul 6.59, adalah waktu yang begitu indah ya sahabat teman, untuk bagaimana kita mengawali aktivitas kita semua dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu cara terbaik untuk mengisi waktu kita adalah dengan mendekatkan kembali diri kita kepada Al-Qur'an. Bagaimana kita membacanya,

0: Zariyat, lalu kemudian dilanjutkan di surah At-Tur yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita bersama-sama meluangkan sejenak waktu kita di pagi ini untuk kembali kita bagaimana berinteraksi mendengarkan dari pembacaan kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah setiap ayat yang kita baca maupun dengarkan itu menjadi cahaya bagi hati kita serta menjadi bekal untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya-Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki hargana, terus yang paling penting amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP ta.
3: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
1: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda. Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
4: hari
0: Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
0: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
0: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
3: Antar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
5: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
6: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Muadz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Muadz.
0: Radio Muadz bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Sahabat nih, sahabat Muadz yang mungkin punya rencana untuk mengadakan acara ya dalam waktu dekat ini. Mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, akikah, acara keluarga, atau mungkin bahkan kegiatan ya untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan. Tentu kita ingin ya kan sahabat Muadz semuanya itu berjalan lancar, tempatnya juga nyaman, fasilitasnya lengkap, dan yang tidak kalah penting adalah konsepnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau begitu sahabat Muadz, jangan lewatkan satu pilihan yang ada di Kota Kendari ini sahabat Muadz, yaitu Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat Muadz itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada paket Al Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Paket Camelia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan yang terakhir ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah. Jadi kita tinggal sesuaikan saja nih sahabat semua dengan jumlah tamu dan juga kebutuhan acara kita. Lalu wujudkan momen bahagia bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta kita. Dan tidak hanya wedding syar'i ya sahabat Muat, karena di sini tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muat. Sementara untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari itu menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif. Mungkin sahabat semua juga ingin menikmati waktu bersama keluarga, di sini juga tersedia ya kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita. Lengkap ya kan sahabat semua, mulai dari kebutuhan acara, fasilitas keluarga hingga kebutuhan bisnis, pokoknya semuanya tersedia dalam satu tempat dengan konsep syariah yang menjadi keunggulannya. Jadi jangan tunggu sampai hari H baru mencari tempat ya sahabat teman. Kita harus persiapkan dari sekarang dan juga konsultasikan kebutuhan acara sahabat teman bersama Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Nah sahabat teman bisa mengunjunginya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan juga reservasi bisa menghubungi 0811 451117 atau di 0811 4393 838. Mau acara apa aja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Islam.
2: Ikhwatul iman, sahabat Muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berhenti sejenak ketika mendengar suara gemuruh gunung atau ketika bumi tiba-tiba berguncang di bawah kaki kita? Mungkin saat itu yang pertama kali muncul adalah rasa takut. Kita merasa kecil. Kita merasa tidak berdaya. Dan kita sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Namun bagi seorang mukmin, peristiwa seperti itu bukan hanya tentang rasa takut. Di balik gemuruh gunung, di balik guncangan bumi, dan di balik berbagai kejadian alam yang kita saksikan, ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tanda yang mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat kehidupan, lalu bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar mengenal kebesaran Allah? Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-2 yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tentu ayat ini menggambarkan dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat. Kita bayangkan, bumi yang selama ini kita pijak, tempat kita berjalan, tempat kita bekerja, bahkan tempat kita mencari rezeki, ternyata bukan sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Bumi adalah makhluk Allah, dan Allah lah yang memiliki kekuasaan atas seluruh alam ini. Karena itu sahabat Muat, ketika kita melihat sebuah peristiwa alam, hendaknya kita tidak hanya sibuk bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi juga belajar untuk bertanya, apa yang Allah ingin kita pelajari dari semua ini? Sebab alam semesta ini penuh dengan tanda. Langit adalah tanda. Laut adalah tanda. Gunung adalah tanda. bahkan bumi yang kita pijak setiap hari, adalah tanda kebesaran Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita perhatikan kalimatnya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi tidak semua orang mengambil pelajaran darinya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya mata untuk melihat, tetapi juga hati untuk merenungkan. Kita bisa melihat gunung yang tinggi, tetapi belum tentu hati kita semakin tunduk kepada Allah. Kita bisa menyaksikan laut yang luas, tetapi belum tentu kita semakin mengingat penciptanya. Maka orang beriman belajar melihat alam dengan cara yang berbeda. Ketika melihat gunung, dia mengingat kebesaran Allah. Ketika melihat bumi yang begitu kokoh, dia menyadari bahwa semua itu berdiri di atas kehendak Allah. Dan ketika bumi berguncang, dia semakin sadar bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya aman dan tidak selamanya ada. Ada sebuah ayat yang juga mengingatkan kita tentang gunung. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 88 yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Subhanallah. Gunung yang terlihat begitu kokoh, ternyata tetap berada dalam ketetapan dan kekuasaan Allah SWT. Ini mengajarkan kepada kita satu hal penting, sahabat Muat. Jangan terlalu merasa kuat. Jangan terlalu merasa aman. Dan jangan pernah merasa bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Hari ini kita sehat. Besok kita bisa sakit. Hari ini kita memiliki banyak harta. Besok keadaan bisa berubah. Karena itu, sahabat Muat, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kalau selama ini kita masih sering meninggalkan sholat, mari kita perbaiki. Kalau selama ini kita masih mudah menyakiti orang lain dengan ucapan, mari kita belajar menjaga lisan kita. Kalau selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa kepada akhirat, mari kita berhenti sejenak dan menata kembali kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu kapan bumi akan benar-benar berguncang hebat, kapan kehidupan kita berakhir, dan kapan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Namun jangan pula kita memahami bencana hanya sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagi seorang mukmin, musibah bisa menjadi pengingat, bisa menjadi kesempatan untuk kita bersabar, bisa menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa dan mengingat Allah ketika terjadi gerhana, sebuah fenomena alam yang dahulu membuat manusia merasa takut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ketika melihatnya, hendaknya kita segera mengingat Allah, berdoa, dan melaksanakan sholat. Artinya, sahabat Muat, seorang mukmin tidak hanya melihat kejadian alam dengan rasa kagum, tetapi menjadikannya sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Maka, sahabat Muat, ketika suatu hari kita mendengar suara gemuruh dari gunung, mari kita ingat, ada Allah yang maha besar. Ketika bumi berguncang, mari kita ingat, kita hanya hamba yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongannya. Ketika kita melihat kokohnya gunung, mari kita ingat, bahwa tidak ada yang benar-benar kuat selain Allah. Dan ketika kita melihat indahnya alam semesta, jangan hanya berkata, indah sekali. Tetapi lanjutkan dalam hati kita, subhanallah, betapa besar kekuasaan Allah. Karena alam semesta tidak diciptakan tanpa tujuan. Setiap yang kita lihat bisa menjadi pelajaran. Setiap kejadian bisa menjadi pengingat, dan setiap nikmat bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang peka, hati yang tidak hanya mampu melihat, tetapi juga mampu mengambil pelajaran. Hati yang ketika melihat kebesaran ciptaan Allah, justru semakin tunduk kepada Sang Pencipta. Dan semoga, ketika suatu hari kita mendengar gemuruh gunung, melihat luasnya langit, merasakan kokohnya bumi di bawah kaki, kita tidak lupa kepada siapa semua itu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang Maha Besar, Dialah yang Maha Kuasa, dan kepadanya pula kita semua akan kembali. Ikhwataliman, sahabat muat yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin, ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
10: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
9: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
11: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
9: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
11: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
9: Oh begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
11: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
1: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja. 94,3 FM.
13: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
14: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
15: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
16: "Kadzabta, kamu bohong,
15: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbarun.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang di mana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
5: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
3: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
5: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan?
5: Dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 7 September 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
5: Headline Info Dunia Islam.
6: Perkuat budaya zakat, Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi